0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 32. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Aduh, kunaon ieunya. Jadi kieu aneh. Leuweung sakitu lagana, tapi ieu sasatoan jika nu ngaleungit. Ragesang kuriang eureun. Panona mencrong ka sisi walungan Citarum. Anu caina gulidag herang ngagenyas pikabitaeun. Nyadidinya tempat ngarinumna sasatoan teh. Kaya ning uncal mencek manjangan jeung sato-sato sejena malah aya nyadidinya biasana sok aya maung anu ngintip mangsana. Nungguan uncal anu balangah tapi heran. Harita mah istuding jempling teu aya naon-naon. Boro-boro mah sato gede eueuh kadal-kadal acan. Aduh, ajaib, ajaib pisan ieu leuweung. Leuweung sakieu gedena tapi nepi ka sepi cempling taya anu ngeusian sigana teh. Na kamarana si bapak teh nya? Duh, meni eueuh sahululu carita sato. Apan biasana oge sagala aya tara aya nu kurang, tara aya nu eueuh. Harianeun harianeun ieu mah. Dina mangsana jeung ibu aya kapalai, pira oge hayang ngadahar daging ati uncal nepi ka hese. Moal kitu akibat kasomongan aing mah teh. Pedah tadi kangjeng ibu teh hayang ngadahar ati uncal cekuring da loba uncal teh atuh. Teh sabar hiji bisa kukuring dipaehan, diboro. Tapi ayeuna geus wayah kieu can meunang hiji-hiji acan. Jeung ala reuweuh ting kamana ieu teh. Sasatuan kalakang ngilas si kurang ajar teh. Duh, ieu mah yeuh. Ceuk sangkuriang mimiti jengkel lantaran kacape mimiti karasa. Saorana atuh manehna ti isuk jedur. Nepi ka wayah kieu ayeuna geus maju ka sore masih keneh can meunang sapotong-potong acan eta sato. Lantaran ala reuweuh, ngadak-ngadak ala reuweuh laleungit ting kamana. Seahna sora cai di walungan. Jeung seahna daun anu ketebak angin bet kalah ngadatangkeun rasa keeng jeung geuman keur sangkuriang. Sangkuriang puguh we beuki bagegel hatena mimiti bijil rasa kahariwang. Sok sieun pamenta ibuna henteu kalaksanakeun. Mana temen hanya luna meureun ibuna teh Dayang Sumbi teh atuh manehna mana temen erana mana temen wiwirangna. Anak nu jadi kareueus indung, nu jadi tameng dada indung, anu jadi anlan sarerea, kiwari teu bisa ngalah ati uncal hiji-hiji acan. Tumang, ari maneh atuh kunaon ngahulang wae tumang? Leuweung lega keneh tumang. Ati uncal kudu meunang. Mengpeung poe caang keneh. Hayu atuh tumang ieu lain molohok wae maneh mah tumang ieu teh. Dasar sato sia mah. Ngomong atuh ngomong-ngomong. Eh, nyanya pan sato si tumang mah. Duh, hayu ah. Urang kata tarbelah kaler ayeuna mah. Ceuk sangkuriang bari terus leumpang deui. Ari si tumang ngiclik paneuri harita teh. Sangkuriang leumpang gancang di barung ku hate bingung. Biasana lamun ngalantung di tengah alas teh tara elat ngahariring. Kakabihan tanda ning sugemaat. Si tumang ge tara eureun ngagogogan ngilu suka ngilu bunga ka sangkuriang dibagiakeun ku sato-sato leuweung anu bangun suka didatangan ku sangkuriang teh. Tapi aneh poe eta baraya sagala rupana robah kacida. Poe eta mah beda pisan teu cara poe-poe lainna. Kahiji sato-sato alareuweuh jiga anu ngalaleungit nyumputna teuing di mana eueuh teu kadenge sora-sorana acan. Istuning mata keeng mata sieun keur sangkuriang atuh puguh sangkuriang boro-boro mah hayang ngawih ka hariring ku ngararasakeun kacape ka kesel bagegel jeung jengkel oge. Aduh jaba hatena hariwang sok sieun pamenta ibuna teu kacumponan. Si tumang nya kitu keneh. Langka disada pakat ku cape si tumang teh. Letah na ngelel weh. Napasna kerep. Leumpangna geus teu pati jag-jag. Mineng ngarandeg bari ngahegak si tumang oge. Nu lumampah beki ka kaler nyorang leuweung luang liwung. Leuweung ganggong si magonggong panonoban sato galak. Tapi aneh aneh deui wae poe eta mah mahiwal pisan eta poe teh akara caringin ngabigu tangkal kiara kawas arca dahan-dahan kai caricing tatangkalan kabeh kemba jeung cempeng. Biasana Arya teh pating gulayun, pating aroyak dipake ulin ku monyet jeung lutung atawa surili jeung oa, dahan leutik ting arulang, daun-daun ting aroyak kandakeun ku manuk anu ting aracrog bari reang disarada. Tapi harita mah aneh jempling kabina-bina. Rungkun-rungkun ting aringwi kandakeun ku bedul nuting ngaserungkui sedong-sedong ngandung komara dipika gigis dipika sieun lantaran dipapaesan ku sora anu ngagerem handaruan sora maung si raja leuweung anu pada mika gigis ku sarerea. Tapi harita mah jempling deui eueuh sora naon-naon kebat lampahna sangkuriang jog anjog ka sisi kaler. Kaayaan tetep cara tadi sepi deui wae jempling deui wae rehe combrek kaya sora anu kadenge. Sang kuriang pugu gogodeg atuh hatena ngarasa kaget naha kamarana sasatoan teh di mana maranehanana ayana istuning eueuh anu ngelol sapotong-potong acan atuh reg eureun dina batu gede. Sang kuriang teh nyangunyar bari mencetan tuur paruna mencrong kana tangkal kai gede anu cagakna rangagak akarna pabeulit dauna gomblok istuning cicing deui teteh cicing pire teu nyawaan malah kawas anu malototan matak serem eta tangkal kai matak keueung deui taya tanda-tanda kahirupan. Renghap sang kuriang narik napas jero nakaranan ret kana rungkun kakayon areuy-areuyan rungkun tepus rungkun ujun areuy cariu jeung areuy hoe simpe jempe taya bajing-bajing acan. Ai aduh tumang heug disada atuh meneh oge mending jempe kieu tumang kunaon tumang biasana mah ngagogog ngagogag naon we meni jempe di dinya mah kudu buntut teh kupat kepot sia teh aduh alamat naon ieu nya tumangnya ngomong tumang atuh nah kaayaan leuweung bet jadi kieu ieu dewa mun dewa dewa naon mun berhala-berhala naon aduh mun kuriang-kuriang naon ieu anu geus kamu burak sato sina nyingkah dewa mana anu kumawani nyumputkeun sakabeh sato nu aya di dieu ayo dewa mana anu kumawani nyumputkeun sakabeh sato nu aya di dieu kurang ajar harieuhaneun ieu mah yeuh dek dewa dek dewi dek kuriang dek resi dek naon sok kurang ajar ieu mun kieu caranana mah. Jeuk sang kuriang mimiti aral subaha lantaran awak geus capek leuleus kabina-bina tapi moro can bebeunangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
1: Cadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae pak?
2: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha pak jantenna?
2: Asam urat jeletutan jeung siremen sareng cangkeng.
1: Mungun paregel gitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon pak?
2: Dokter. Mun diurut kantos.
1: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
2: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana Kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
2: Namanya seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
2: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes Cuk.
5: Tetes mata? Tes mak? Aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hanas geus ujum, hanas geus ria, hanas geus sombong, hanas geus takabur, geus bebeja ka ibuna. Yen moro sasiki mah babari, moal kungsi setengah poe. Buktina awak geus lungse can menang bulu-buluna acan. Kitu tah. Numawi urang ulah sok ujub heula. Komo ujubkeun maha kawasa mah. Duh, dipahing pisan teteh. Tak kitu tah. Jalmi nu sok ujub ria takabur mah nu sombong mah. Dicoba kunu maha kawasa oge. Sang kuriang cengkat deui, ret ka kenca, ret ka katuhu. Pangdenge pangreungeut dipasang. Bisi aya sora sato anu teu katalingakeun. Ceuli sang kuriang geus asak latihan. Sora sato naon bae oge sok kanyahoan. Tapi tetep ieu mah istuning rehe combrek teu aya nu kadenge. Leuweung sepi kawas geus sagala paeh. Sang kuriang ngahuleng mikiran maneh, mikiran diri na, mikiran diri na, eta mikiran leuweung na kunaon. Biasana lamun sang kuriang datang ka jero alas Bandawasa, sasugrining eusi leuweung kawas anu suka bungah nyamut manehanana. Ngabagiakeun ka sang kuriang. Atuh sang kuriang kitu deui, mun aya di tengah leuweung teh asa manehna nu panggagahna, asa manehna anu pangunggulna, asa manehna anu bisa nalukeun sakabeh pangeusi alam, asa manehna ku sombong-sombongna sang kuriang. Dunya asa lega, alam asa endah, pangharepan ngaketur jeroan dada. Tapi ayeuna tibali kabeh oge, kabeh sepi, kabeh jempling. Taya tanda-tanda kahirupan. Malah awak oge sang kuriang teh asa ngaleutikan. Dunya asa ngariut. Sang kuriang asa pada moyok, pada ngancunan. Atuh manika keros sang kuriang teh terus nangtung baripok ngomong. Beh, ah, hep, beh, ah, kurang ajar. Aduh, naon hartina ieu? Naon hartina ieu teh? Asa kabina-bina teuing ieu. Naon anu geus kejadian? Sarta naon anu jadi sabab? Bersasatoan laleungit kabeh teu puguh. Aneh. Banget aing teu ngarti aneh pisan. Lamun disumputkeun ku Cindru Wiksa, sok ditangtang kelut ku aing. Kacida ieu. Ieu dina waktu dan diperlukeun yeuh. Bet eueuh buru-buruna acan. Waktuna diperlukeun. Dina mangsana ibu pelayan ati uncal. Bet kalaka ngaleungit. Naon ieu hartina? Sana nyumbutkeunana. Di mana mun nyumbut-nyumbut di mana mun pindah-pindah ka mana? Disusul ku aing sakalian. Sang kuriang tumanya tandes tapi teu aya anu bisa ngajawab. Lantaran didinya teh teu aya jalma sa potong-potong acan. Teu aya jalma sejen. Iwal ti sang kuriang anu memang anu tumanya kadua we si tumang. Dang daunan kawas anu kaku, kawas anu beku, teu bisa ngomong. Tatangkalan jadi kemba, teu aya komara. Saeusining leuweung tutupan bungkem teu aya anu kedal sora. Sedengkeun si Tumang anger ngadakom dina batu. Napasna ngahegak bakat ku cape. Saorana dibawa ngurilingan leuweung bari eueuh sato-sato anu baris diporo. Si Tumang ngahegak cape, retahna ngelel, matana loyo. Cape balas leumpangan. Ari si Tumang teu bisa neguh naon anu keur dipikiran ku sang kuriang. Si Tumang mah ngahenen we teu nyoara. Lila-lila mah sang kuriang jengkel. Ret ka si Tumang. Pok nyarita rada sugal. Sacenta kaos ka musuh saumur demelah karek harita nyentak ka si Tumang. Tumang, ngajedog wae sia teh. Dasar gogog. Ngajedog we maneh mah. Ngomong atuh, hayuh nangtung. Ini kali tuh, tangan uncal. Ngacedog sia abong sato sia teh
1: Sa? Tong aja dong wae, sia teh hayo nangtung. Ini kali tu. Ha? Tengah-tengah naon wae tuh, uncalo ge aya bago ge naon atuh sok. Akan tewa ku dirinya. Aya ora itu naon lah. Nah, denge sang kuriang amek. Situ bang gore jatudang, buntut nah kubat kepot. Matana mencrong ka sang kuriang anu keur meujeuhna amek. Lantaran moro can bebenangan sasatoan taya nu temong boro-boro uncal taya kadal-kadal acan. Ari mane tuh bang seteh montong kalah moloho hayo nyangan uncal tuh kan tuh kena rungkun kena lengkob ke Tegal ke Dusuni buruk kan itu sia dan moloho kwae kutap ketap panon moloho seteh kerpanon ceong ke seteh. Buruk sia. Untuk kalangan moloho kain teh sia teh. Dasar sato sia mah. Dasar anjing sia. Hah? Tumang sia. Cekuk. Si Tumang ngagogog. Gaceng. Gerobas kanu bala. Terus kukurubutan mapai lacak untal. Jangan tapak sugan kasusun sakapeng bijil cina rungkun. Ceng kena catang. Celenge weh. Bari celi narancung. Cekuk disada. Gajeng asup deui kana rungkun kitu jeung kitu we meunang sabala puluh kali digana mah kerubut ka kidul kerubas ka wetan torolong ka kulon dilig-dilig ka hilir irung ungas ingus mapai tapak neangan lacak tapi tetep teu manggih bau-bauna acan. Si Tumang beki jauh terus bulat beurit ngobek leuweung dituturkeun ku sang kuriang anu geus mimiti jengkel. Bang kenung weh baeud loba kakeuheul. Sang kuriang geus siaga nyekal gonewa jeung jamparingna. Mun aya uncal kalimentang malah cek pikirna. Teu aya uncal ge teu naon. Bagong atawa careuh rek di alabae. Pokona mah anu aya atian neh pokona mah. Kitu tujuan sang kuriang waktu harita. Duh. Aduh, jagat Dewa Batara. Beedas panon poe beki ngulon aing beki capek tapi moro can aya hasilna kumaha ieu kumahanya aduh ceuk hate sang kuriang beki was-was bisi burit manten geus tangtu ibuna ngarep-ngarep akhirna si Tumang oge kawas anu beak pangharepan tanagana beki leuseuh sukuna lungse tikoro si Tumang asa garing geus teu kuat teu disada geus horeameun ngagogog lumpat teu tarik malah lila-lila mah ngalenghoy sang kuriang teu ngageureuh-geureuh kumanehna karasa awakna capek asa lungse nya tungtungna mah gog ka hiji tempat ka bonderan aya tangkal caringin gede geus jangotan dahana loba dauna gomplok akarna pabeulit rupana semu hideung bakal tugas kolot-kolot pisan eta tangkal caringin teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya aya perobian gitu saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe sep sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna nanti bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunteng?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di man Banten, Pak.
3: Di radio.
2: Bapak beli ayah anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kegaduhan penyawat sepertas Bapak.
3: Ya kanu ngegaduhan penyawat sepertas abi gitu asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu. Mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na gitu. Kasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hei orang Sunda, orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an,
1: Pak. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nya tungtung nama Gok. Sang Kuryang jeung si Tumang ka hiji tempat. Aya tangkal caringin gede, geus janggotan malahan mah. Dahana loba, dauna gomplok, akarna pabeulit, rupana semu hideung, bakatu geus kolot-kolotna eta tangkal caringin teh. Di dinya mah hawana tiis, angin ngahiliwir sakapeung tarik sakapeung leutik, daun awi ting arulang. Kalakaina ting kalayang tangkalna pating dareret, pating lareket, pagesrek rejeung batur. Tumang, eureun heula Tumang. Aing capek ye. Ceuk Sang Kuryang koloyong hanapeun tangkal caringin gek diuk dina akarna anu ngagulung pajeujeut. Ari si Tumang nuturkeun satia pisan, breuk depa gigireun Sang Kuryang. Napasna beki ngahegak, petahna ngelel, panjang ngamai, huluna pinuh ku kembang balakacida, sukuna bared, karena cucuk meureunan harita teh si Tumang. Eug Sang Kuryang nuna gonewa, terus nyarane kena tangkal caringin, pangharepan hampir beak Sang Kuryang teh, lantaran nyaan, leuweung teh istuning kosong, taya sato anu cicing. Sang Kuryang bener-bener capek, tanaga asa dikuras, kesa ngucur asa diperes, lunta anggang taya hasilna init jauh eueuh beunangna. Puguh we atuh Sang Kuryang teh sedih kabina-bina. Ras inget ka ibuna nyaeta Dayang Sumbi kacipta dina sawangan, pasti keur ngalangeuh we megat manehna ngarep-ngarep ati uncal. Sedengkeun ayeuna geus rek ngayuh ka burit masih can meunang sapotong-potong acan. Aduh. Ibu. Kumaha bae ieu teh tu ibu? Aing bet kieu yeuh kakara. Moro nepi ka can meunang sapotong-potong acan jeung eueuh deuh ting kamarana ieu. Bedeul teh tah. Kamana ieu sato sakitu eueubna ieu leuweung teh jeung sakitu legana tapi ayeuna nepi ka eueuh anu ngulampreng sapotong-potong acan bingung ari kieu mah yeuh leuweung geus disaksrak kamana meni geus diider geus kaider tapi teu manggih meong-meong acan kawas nu malodar kabeh jiga sato di dieu heran aing mah. Dina naungnya rumputna mana budi-budi teuing deui. Piraku arasup ka jero taneuh mah mustahil atuh. Lamun kasir mah jeung cacing, pantes. Karena jero taneuh oge dauncal mah piraku make jeung bisa ngaliang. Ceuk Sang Kuryang bari melohok ka luhur, nanyokeun pucuk awi anu ting arulang katebak ku angin leuweung. Eug Sang Kuryang nangkep sirah bari nyarane kana tangkal caringin anu geus kolot diweuwuh kasilir ku angin leutik karasa nikmat pisan kacape asa kaupahan tapi orok kaya hatena mah kalah ka beuki hariwang beuki tagiwur sabab waktu terus nyerelek maju ka murid kerja. Sang Kuryang cengkat deui tegedah cicing teu tentrem hate. Ingat wae ka ibuna nyaeta Dayang Sumbi anu tangtu ngarep-ngarep ati uncal. Pok Sang Kuryang ngomong ka si Tumang. Tumang, kumaha ieu ari geus kieu Tumang? Kumaha Tumang? Ngomong atuh sia teh. Aduh. Nah, lain celema manehna mah sato atuh. Si Tumang teu nemalan, datu sato teu bisa ngomong. Eta ge ngarti kana maksud Sang Kuryang tapi kumaha ngajawabna? Si Tumang ukuran cung celina matana melong ka Sang Kuryang. Tapi lamun bahasa jelema mah meureun kieu sigana mah si Tumang teh nyarita. Mun bisa nyarita mah. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Lamun anjeun apal, apan ieu teh bapa anjeun kaseh. Urusan ieu bapa oge teu ngarti. Nah kabeh satu leuweung arareuweuh siga aya anu nyumputkeun aya naon ieu teh tong boro anjeun Sang Kuryang bapa oge teu ngarti tapi si kana ieu teh ngingetan khususna ka anjeun Sang Kuliang yen makhluk mah teu perlu sombong atuh. Pedah ngarasa boga wujud anu sampurna, anu mulia, pedah jadi manusia. Ulah sangeunahna hirup teh asal ngeunahna ceuk sorangan Sang Kuliang. Sanajan anjeun ngahina nyacaha ka bapa teu jadi soal. Lantaran memang anjeun moal apal. Wujud lahir bapa mangrupa sato anu hina malah sato anu dikasup najis ceuk jelema teh. Ngan bapa miharep anjeun ulah milampah dina jalan anu nyimpang cina aturan pangeran kasep. Kitu meureun lamun si Tumang teh manusia bisa ngomong. Keur kitu kadenge aya nu ngorosak lalaunan. Asa jauh tapi dasar celikna Sang Kuriang geus dilatih sarta geus apal kana suara-suara kitu. Sang Kuriang ngarenyag kaget terus dengdek ngadelengekeun eta suara. Manehna geus apal pasti eta teh suara sato di nubala. Jajantungna deg-degan hatena rada bungah aya pangharepan. Waduh, Tumang, siap-siap. Tumang, ulah molohok wae. Kita tadi ngan molohok palahak polohok maneh mah ieu teh jiga nu tinggal kalongeun. Dibobak segera huluna yeuh. Yeuh. Aya nu ngorosak tuh. Sang Kuriang ngarewos, ret ka kenca, ret ka tuhu. Susuganan aya nu bijil tina rungkun, aya sato anu kaluar tina bala. Tekung cilila kadenge deui sorana. Sora suku sato ningsa kalakai garing. Korosak. Srok, srek, srok, srek. Pupuh we Sang Kuriang nyerengeh. Paromana marah mai pungah kacida. Manehna geus bisa naguh kana eta sora. Waduh, Tumang, maneh geus awas ye, geus iceus. Komo anjeun boga pangangsa nu iceus ya Tumang. Da sato maneh mah. Ieu moal salah deui pasti bagong Tumang. Keun. Lumayan lah. Geus capek pisan ye kuring. Lumayan. Lamun teh mah uncal teu meunang, aya bagong mah sarua bae. Sarua bae lah, anu penting mah atina lah. Ati bagong geus teu naon lah, kanjing ibu mah lapaleun ieu. Jeung tibatan balik rengoh mah, leuwih hade bagong di ala ku aing. Kitu ceuk Sang Kuriang, gap kana gonewa, gap kana jamparing. Panona mureleng neangan bagong pelebah mana cicingna. Ari situ mang oge ngorejat celina rancung matana semuhurung. Atuh aya udageun ayeuna mah. Atoh aya udageun si Tumang teh. Keur sepi jempling aya bagong anu bakal ngaliwat. Sajongjongan mah jempe. Teu aya anu cumarita. Sang Kuriang jeung si Tumang siaga pikeun ngudag sato teh. Keur kitu kurubas aya deui sora kulukuk sada bagong. Uguh Sang Kuriang seuri atoh sabab taksiranana henteu nyalahan anu ngakurubas teh memang bagong. Malah beki yakin sabab teu lila aya anu picil tina rungkun anu sakitu gedena rungkun teh anu puni pisan eta rungkun. Aya nu kaluar hiji bagong mani gede kabina-bina. Sihung nanggeus nyengklik bulu narawun kirining eta bagong teh ngeus kolot pisan jiga nama. Lamun awewe nini-nini mun lalaki aki-aki kitu dibayangkeunana. Tapi eta bagong teh nungal eueuh baturna ngan hiji-hijina we manehna gede jangkung atuh. Sihungna ngeus nyengklik harita teh. Sang Kuriang curing hak cung nangtung panona melong kana bagong anu sakitu gedena. Eta bagong sesungkur neangan hakaneun leumpangna oge antare naker. Ungas ingus santad suntud neangan cacing ngan hanyakal rada anggang. Sigana moal ka tepi ku jamparing pok Sang Kuriang ngomong. Aduh, lakadalah. Ah, ieu mah pucuk dicinta ulam tiba. Aing neangan uncal sato lain teu meunang, ieu aya bagong, lan hijijina badag deui. keun bae. Teu perlu daging nama. Tapi aing butuh atina. Pesanan Kanjeng Ibu. Waduh, nyaan badag bagong teh ye. Ya mah milik teh pahili-hili bagja teh pala-ala. Lumayanlah bagong oge jeung cibatan eueuh pisan mah. Hayo tuh mang, lain molohok wae sia teh. Kunaon ari maneh? Hayo. Udan tuh mang. Udan tuh mang. Sok. Udan. Sina lumpat ka dieu yeuh. Buru. Buru tuh mang. Hah? Buru. Cek sang kuriang bari nepak punuk situ mang. Kaditu buru-buru lumpat sia teh. Hah? Sok. Saregeun tah. Hayo lumpat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
3: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
2: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
3: 67.
2: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
3: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
2: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
3: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu aya reaksi.
2: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
3: Hieur sareng panas patuangan.
2: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
3: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
2: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
3: Nguping ti Radio UNASKO.
2: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
3: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
2: Eta kumaha stroke masih kene aya tuh Pak?
3: Atos rada hampang Pak.
2: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
3: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
2: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
3: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
2: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
3: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge leuleuh sae kitu.
2: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
3: Amin amin amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, ya, amin.
6: Gitu. Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Ya udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.

kuliang bari nepak punuk si Tumah. Kali itu buru-buru lompat si teh. Hah? Sok. Saregeun tah, hayo lompat. Terus nunjuk kana Bagong sang kuliang teh. Sigana bae sora sang kuliang kadengeun ku Bagong. Buktina Bagong teh cengkat. Jadi narancung terus malik kepala bah sang kuriang melong weh rada lila eta Bagong kolot teh geus rawun ka bina-bina melong weh tapi sorot panon Bagong teh aneh kawas anu geus apal ka sang kuriang sigana mah Bagong teh eta teh bisa wae aya hubunganna jeung sang kuriang lamun eta Bagong teh jelema sigana mah geus nini-nini dipanekeun mah kieu meureun jiga namanya.

keningan. Gagah dedeg si kasatria di medan laga. Ngan rupa nama kawasi nyai yutenya. Lamun kula ngawujud manusia mah pasti geus dirangkulan di ciuman. Bakat ku sono-sono nah yutnya. Da ieu teh sidik anak si Nyai, anak Dayang Sumbi ieu teh. Aduh. Yeuh, Kasep. Ieu teh nini hidep, Kasep. Indungna Dayang Sumbi ieu teh. Geus kolot, geus teu kuat leumpang jauh. Nu katelah nini wayung uyang teh ya, Kasep. Tidak apa nan inung hidup teh dilahirkan ku ma dinarungkun di leuweung. Tapi da barora ahi

0: ngeluhurkeun dua jiwa anu raket jeung hate taya niat silih ala nyawa antara Bagong Wayungyang jeung si Tumang ngarupakeun anjing. Malah sabalikna kawas anu sono kaos tepung jeung baraya we atuh harita teh si Tumang jeung Bagong Wayungyang teh buntut si Tumang kupat cepot ari Bagong ngabejilkeun sora nu mata keueung ngagerem teu puguh kadengena. Nu sidik mah gegerem tapi lain ngancam. Mun manusa mah nanya meureun eta jiga nama.
1: Ah, bagea ieu. Bagea ieu geuningan. Waduh, ieu meni jeluk kieu geuning bapana. Salakina si Nyai Denya. Aduh.
2: Waduh, aturan Kangjeng Ibu. Urang tiasa ditepungkeun di ieu leuweung. Ieu teh kuring bapana Sang Kuriah. Hapunten we. Calobong tebih tina kata kasopanan tirang kata krama.
1: Oh kon bae sok teruskeun we yuk. Oh ampura kuring mah sakadang ni gue init sok teruskeun perjuangan nya.
0: Bagong disada ngagerem situ mangagogog lalaunan buntut na kupat kepot. Terus irungna dideukeutkeun kana suku Sang Kuriang. Ungas ingus si Tumang teh kawas aya anu diteangan. Jung cengkat deui melong kana Bagong ceguk deguk ngagogog tapi teu daekeun ngudag. Soraana patemalan jeung sora Bagong nu hiji nyegrok nyegor nu hiji ngagogog. Kawas anu keur sedih tanya nyapuguh Sang Kuriang teh jadi keuheul kabina-bina jengkel kabina-bina bok ngomong harita teh.
2: Tumang, kunaon sia teh? Kunaon sia teh? Hayu udag, udag leuleus sia. Udag awas sia. Udag dah Bagong teh. Pilaku sia teh kunaon sia teh? Heran. Keur kakara pangih jeung sato ayeuna teh. Kabeneran udag sia Tumang. Acodok geus sia mah. Sok dipabuk ka inggeureuh, ha.
0: Bari melotot ka si Tumang. Tapi si Tumang teu malire kana omongan Sang Kuriang. Anger cara tadi ukur ngagogog lalaunan bari buntut na kupat kepot sakapeung melong ka Bagong terus ngareret ka Sang Kuriang tangah bari mencrong kawas nu hayang ngomong ngabejaan ngan teu bisa pok ya pasti bakal ngabejaan si Tumang teh bapana Sang Kuriang sedengkeun Bagong Wayungyang nini na Sang Kuriang meureun si Tumang teh pernah teh mitoha ka Bagong Wayungyang teh lamun cara jelema mah puguh moal daikeun ngudag era nu aya piraku atuh kami toha bisa kitu tebih jeung jelema jelema mah kadang-kadang minantu kami toha sok belengur ngahina malah ari sato boga wiwaha geuningan cacakan sato gamaran keur urang sadaya.
2: Ai kunaon sia teh Tumang hayu udag udag sia kunaon kada kameulit kana bitis sia teh. Udag sia teh. Udag.
0: Dasar anjing sia teh kurang ajar. Sang Kuriang melotot bari kakerot. Amek nenyo pamola si Tumang anu mata cengkel. Tapi si Tumang kalah kabeki angot. Ngagogog lalaunan bari irungna diantalkeun kana suku Sang Kuriang. Sakampeung tangah nenyo beungeut Sang Kuriang. Malah jiga nu hayang ngaronyang. Suku hareupna netek kana tuur Sang Kuriang.
2: Da puguh we atuh.
0: Sang Kuriang beki cengkel peungeutna keuneuk lir beusi atah beuleum. Bang kenu bakat ku jengkel. Da puguh geus cape ti tadi keneh ayeuna manggih ka keuheul atuh budal amarahna. Si Tumang disepak bar nyentak.
2: Tumang sia teh. Ah, sia mah euh. Hayo. Udag Bagong. Udag Bagong sia teh. Udag sia. Udag, udag, udag.
0: Kunaon kalah kamelit ka aing lieur sia teh ha
2: kurang ajar sia Tumang sia kurang ajar sia awas sia udag sia buru-buru sia udag sia udag udag udag udag udag udag udag ha
0: si Tumang teu ngagugu anger cara tadi akhirna Sang Kuriang beak ka sabaranana kekala gonewa terus dipasangan jamparingna dipentang dilelempeng kana hulu Bagong. Si Tumang teu dipalire, bongan geus teu ngagugu ka

0: Kurian.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deunya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-32 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawitan tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoskeun lah
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah katinggalan ku tetangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, terus ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu, tapi dah ada perubahan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kula jangkar rindani mas sudah gemetar.
1: Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar.
0: Perasaan jangkar rindani mas gagdikduk.

Nyi Imas berbisik pada Jang Karim, "Aku sudah enggak tahan," katanya. Jang Karim pun mengangguk.

0: keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Kul Sumang dan Kelompok Repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mas.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan te?
2: Atue, ka perobihan nama ayah juga lewe, kue. Data damang, upamitos dengan lepas yang itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi ya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak kauge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe ya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ke inspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
0: Mak Icu.
1: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
0: Dawan Tengah Pajaten.
1: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
0: Lambung sareng vertigo.
1: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
0: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
1: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
0: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
1: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karaosna, Mak?
0: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
0: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
1: Mak atos na konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
0: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
1: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
0: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
1: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
0: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
1: Oh, seueur probihan nyamanya.
0: Nuhun, alhamdulillah.
1: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur nusanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas nak gitu.
1: Reaksi nak. Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dambe disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh. Majeng sehat ya. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngalet landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek teh sugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kurang namanya sabotol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malum di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu aya nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dor wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah geus sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet tilu dinten panyawate atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang mah sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tes. Coba tolong diperhatikan, jangan pas solengkrah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulek untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
2: Panheuh tari Mios make doa ibu, hatenu Budiman, barijeng ngagungkeun agama, Aladin. Insya Allah, Gapura Ning Rahayu, Harum,

0: dan kupingnya angin. Dasar berengsek.
1: Nah, itu tadi sama Neng ini tuh dicek heula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, udahlah berangkat kau.
1: Ada penumpang kemarana ke terminal.
0: Kan udah di over, penumpang cuma 6 orang.
1: Ya, suka tujuh dengakannya sing lancar ya. Kau kenih lelah kontek kekarik tanjakan Cibuleuy. Tarik, be!

0: Dadunungan geker liur kudu mayar ka bank, tiba under deal naik, ngot urang, listrik naik, hargaan geus puguh, ribu benangan teu naik naik, tampang si boleh, duit cuman gope.
1: Tekor Aden.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Di sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ke mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis?
5: Hiji.
4: Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
5: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
4: Kuning ati manten Pak Alpha Propolis.
5: Bapak sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian weh ku Alpha Propolis, insya Allah cocok rupina.
4: Ternahun Bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Putri.

0: nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos,
1: biasa sok dipijet
0: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ieu teh bapak di landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti mantan bapak.
0: Di radio
2: cara ngangena kumaha bapak?
0: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
0: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
0: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
0: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
0: Amin, amin.
2: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: Polres Garut ungkap 28 kasus miras dan narkotika. Pemkab segera terbitkan surat edaran. 4 wilayah Priangan Timur siaga karhutla, gelar apel pasukan serentak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Polres Garut terus memperketat pengawasan dan pemberantasan obat terlarang, minuman keras, serta narkotika. Hingga kini sebanyak 28 tersangka berhasil diamankan dalam berbagai kasus yang dinilai mengancam keselamatan generasi muda. Langkah tegas ini dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Pendopo Garut Selasa kemarin. Selain membongkar kasus miras dan narkotika, Polres Garut turut mengamankan 22 tersangka aksi geng motor dalam rangkaian penertiban keamanan masyarakat. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan, penindakan dilakukan tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga perlindungan agar remaja tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Selain operasi di lapangan, program Polis Go to School serta patroli malam terus diintensifkan.
10: Intinya kami mengamankan bukan untuk menangkap, tapi untuk menghindarkan semoga mereka tidak menjadi korban ataupun mungkin jadi salah satu pelaku yang memang beberapa waktu kebelakang sudah ada 22 tersangka yang kami coba amankan.
11: Mereka bukan pelaksanaan.
7: Mendukung langkah kepolisian, pemerintah Kabupaten Garut bersama Forkopimda kini tengah memfinalisasi surat edaran tentang pengawasan dan penanganan obat terlarang. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan surat edaran akan diterbitkan dalam waktu dekat guna mempersempit ruang gerak peredaran obat terlarang dan miras ilegal di wilayah Garut.
12: Edaran obat udah sudah siap, nanti kita taruh tadi. Tadi kita minta konsultasi ke teman-teman Forkopimda, konsep sudah apa dan alhamdulillah tidak ada koreksi yang mendasar dalam waktu satu hari dari kita akan.
13: Ini bentuk keseriusan Pemda, Pak, ya?
12: Iya, salah satunya. Hari ini juga termasuk kita ajak semuanya, dan itu juga ada beberapa kejadian yang terjadi di Garut yang perlu atensi kita semua.
7: Sinergi antara Pemkab Garut dan jajaran Forkopimda diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda di Kabupaten Garut. Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN,

0: usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
1: Penipuan yang modusnya itu mengiming-imingi keuntungan pada korban yang sebesar 10%. Si pelaku ini memasang iklan atau memberikan pengumuman ya secara online, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun pada perjanjian itu tidak dilaksanakan bagaimana dengan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
0: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya, ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
2: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
3: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
2: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Ada bisnis, terus nanti pas datang udah nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
3: Yang isi data-data di aplikasi ini siapa?
2: Kalau waktu saya sama pelaku, jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah ada. Iya.
3: Berapa kerugiannya?
2: Kalau saya 70, kurang lebih ya waktu itu 70.
3: 70 juta?
2: Iya.
0: Kapolres Ciamis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama melalui media online.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Empat wilayah di Priangan Timur siaga kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi puncak musim kemarau, Polres Banjar, Polres Pangandaran, Polres Tasikmalaya, dan Polres Ciamis kompak menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan Karhutla 2026 Selasa 11 Agustus kemarin. Di Kota Banjar, apel digelar di lapangan Polres dipimpin Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, melibatkan gabungan Kodim 0613 Ciamis, Polri, Polhut, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dishub, Dinkes, PMI, Tagana, hingga SPBUN. Kapolres Banjar menegaskan potensi karhutla harus diantisipasi dengan langkah nyata bukan setelah kebakaran terjadi dengan kesiapan personel, sarana, dan deteksi dini hotspot.
3: Pengecekan personel dan kesiapan peralatan dan kita juga melaksanakan patroli secara bersama.
2: Sementara di Pangandaran, apel kesiapan gelar pasukan dan perlengkapan karhutla dipusatkan di Makopolres Pangandaran dipimpin langsung Bupati Pangandaran. Bupati menegaskan penanggulangan karhutla butuh sinergi dan kolaborasi total dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat agar dapat dicegah dan ditangani cepat, tepat, dan terpadu.
4: Bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karhutla bukan hanya sekedar bencana alam, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem, perekonomian, kesehatan masyarakat akibat asap, serta kelangsungan hidup generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa seluruh instansi terkait siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu dalam menanggulangi potensi bencana ini.
2: Di Kabupaten Tasikmalaya, apel digelar di Mapolres Mangunreja dipimpin Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi bersama TNI, BPBD, Damkar, dan Basarnas.
5: Kita harus memastikan bahwa seluruh instansi terkait siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu dalam penanggulangan potensi bencana ini.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menambahkan para camat diminta turun langsung memantau warga. Tak hanya karhutla, pasca kemarau juga harus diwaspadai potensi longsor karena tanah gembur dan retak-retak. Dan di Kabupaten Ciamis, apel digelar di lapangan Makopolres Ciamis dipimpin Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar. Hadir Sekda Ciamis Andang Firman Triadi, Pasi Ops Kodim 0613 Ciamis, Kasih Intel Kejari, Ketua PN Ciamis Rosnaina, serta unsur Satpol PP, BPBD, Damkar, Polhut, dan Tagana. Kapolres menegaskan apel bentuk nyata kesiapan semua pihak. Seluruh instansi harus siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu. Hilangkan ego sektoral dan masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kapolres juga menekankan pemanfaatan data hotspot untuk deteksi dini dan memastikan semua peralatan pemadam siap operasi.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
8: Kilas. Radio.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum, Bu.
12: Waalaikumsalam.
11: Dengan Ibu Ramini ya?
12: Iya.
11: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
12: Di Lubung Bata.
11: Lubung Bata?
12: Lubung Brebes.
11: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
12: Umurnya 55.
11: 55.
12: Iya.
11: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
12: iya.
11: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
12: Ada.
11: Perubahannya apa, Bu?
12: Perubahannya yang ini jelas nih.
11: Jelas.
12: Yang ini ya ionya madan kadele.
11: Sebelumnya
12: babar pisan. Babar pisan itu
11: enggak sama sekali.
12: Enggak jelas.
11: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
12: iya,
11: udah jelas matanya.
12: Udah.
11: Yang kiri?
12: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
11: Ya. Yang kanan.
12: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
11: Oh, jelas nemen.
12: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
11: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
12: ketiga botol
11: Bu ya.
12: Iya.
11: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
12: Iya
11: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
12: nyata,
11: Bu ya.
12: Iya.
11: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
12: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya. Yeah.
11: Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saya nama itu?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop nya.
4: Mohon.
3: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
4: Opat sasih.
3: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanu sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
3: Reaksi na.
4: Reaksi na.
3: Kumaha tak kena salira tuh.
4: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
3: Mohon.
4: Perih na ayah.
3: Mohon.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Janten pas pertama ngeliat alfa propolis teh ayah reaksi seperti sana dalam disebatkannya.
4: Mohon.
3: Nah ayana kumaha tanu karosku Ibu ayana teh.
4: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we Pak
3: Ina. Majeng kesehat ya.
4: Kesehat nam.
3: Alhamdulillah. Iya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tak sarang-sarang ngeliat landong alfa propolis alhamdulillah majeng kesehat ayah saran tuh Bu.
4: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
3: Cobian.
4: Cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
3: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: 0813 8000 6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
10: iya.
9: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas.
10: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
9: Sebelumnya
10: babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas
10: mata. Udah.
9: Yang kiri?
10: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
10: ketiga botol
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya
9: Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
10: nyata,
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
9: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: Atos 63 taun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato aya karaosna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Ayeuna tos seep sabaraha botol, Bu?
3: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya sabaraha, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaanna sadinten sabaraha kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mah pah oke janten lancar, seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
2: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kali,
5: iya.
4: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
5: Yeah.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, yeah, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: bergugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas, antuk nawaku ngudu pruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isukna isuk-isuk, barang manehna nyaring, nyaho-nyaho geus aya hanapeun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan, digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Anis bisi aya anu ngomong, ongkoh pupuhu desa, tapi sieun keneh ku jurig. Nya antukna mah najan sieun jeung keung oge, kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur leumpang ngagidig muruk ka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pangeras suara pikeun merewojangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isuk jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh, geus aya-aya we cocoba teh nya.
1: Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah, aing mah teu percaya kana tahayul.
0: Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranana? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah.
1: Yah, waduh.
0: Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit. Kirawan ci jam 8 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong. Atawa cantang tu bener henteuna. Cenah mah kumanehna jeung para pamong rek dipaluruh heula. Sanggeus meunang bahan pi omongeun, wakuwu unggut-unggutan tuluy ceg kana mikrofon.
1: Halo? Tes tes tes.
0: Apunten ka warga masyarakat sadayana. Kuring salaku pupuhu desa pesen tur ngelingan. KHD urang ulah babari kapangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting komo nu kabagi tugas rona mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh leumpang sorangan. Teu manggihanna naon? Reg wakuwu harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge aya sora siga ti gigireun masigit.
1: Krosak, keblug.
0: Tutuk sora anu kadenge ku wakuwu sarta atra eta sora teh asup kana pangeras suara.
1: Kebeg,
0: wakuwu ngarenyag kaget. Tuluy harita ngomong deui make mikrofon.
1: Tah, eta teh tadi sora nangga murag.
0: Jadi mun urang pareng manggih dedengean atawa tetempoan anu rada aneh ti peuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Reg wakuwu teh ngomongna eureun deui, tuluy ngalieuk ka lebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela didinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahuleng, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag. Tur sigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge manipak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Keur jongjong ngahuleng kitu. Teu sakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge ku wakuwu, kohkol jeung bedug ujug-ujug disada.
1: Tong tong tong tong tong tong tong tong tong.
0: Cepong. Wakuwu teh ngarenyag deui. Bari satuluyna ngomong deui make pangeras suara.
1: Tah, eta mah tadi sora kohkol jeung bedug ngahaja ku kuring ditabeuh ngarah teu sepi teuing.
0: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari ngalieuk kana tempat bedug.
1: Kebeg harita wakuwu teh kaget.
0: Beungeut na katempo sepa. Sabab tetela dina tempat bedug teh eueuh sasaha. Sora wakuwu dina pangeras suara kadenge ka sakuliah desa. Omongan wakuwu anu umajak ka wargana sangkan ulah ka pangaruhan ku isu jurig lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun ka sarerea. Ari nu jadi sabab lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pangeras suara anu majar cek wakuwu mah sora nangka murag tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh ku manehna. Tapi hal eta teh teu asup akal.
1: Raksa bumi anu harita keur ngadadempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng. Mina, kadenge teu? Bieu ti mah sigit aya dedengean anu teu asup akal. Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu manehna kontan ngajawab bari purengkal harita sukuna teh meulit kana suku salakina.
2: Nya abahna, tadi ku kami ge kadenge. Mimiti aya sora pakgeblug. Cenah cek waku mah eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek waku mah eta teh ngahaja ditabuh ku manehna tambakeueung.
1: Ulun dua nanahuleng telila pok raksa bumi nyarita deui.
2: Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek waku sora pakgeblug teh cenah eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling masih giteh, sakanyaho abah mah da eueuh tangkal nangka. Jadi tetela waku teh bohong.
1: Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh.
2: Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug, cenah cek waku mah ngahaja ditabeuh ku manehna tambakeueung.
1: Ah, asa teu mungkin cek abah mah.
2: Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh. Jadi kumaha cara nabeuhna? Abah mah curiga. Aya jurig anu ngahaja nyingsinan wakuwu.
1: Geus lah, omongan wakuwu mah dengeh bohan teu.
2: Rengket-rengket jengkol deui.
1: Raksa bumi nyari tanah panjang lebar nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan wakuwu anu teu asup akal.
2: Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh pabeulit jeung suku pamajikanna.
1: Para mitra sadaya, urang caturkeun deui wakuwu. Beres ngomong dina pengeras suara di masigit, manehna ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
2: Ke, asa araraneh ieu teh? Naha aing nu salah denge kitu?
1: Tapi da tetela, tadi teh jelas kadengena. Aya sora pakgeblug ti gigireun masigit.
2: Tapi sanggeus diilik, tetela eueuh nanaon.
1: Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada, bari jeung teu katempo anu nabeuhna.
2: Boa bener isu jurig tehnya.
1: Ke, serba salah ieu teh.
2: Ari aing rek pipiluun ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi.
1: Bisi aya anu nyebut kuwu borangan.
2: Aing kudu tetep kana pendirian.
1: Yen salaku pupuhu desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig.
2: Sanggeus ngahuleng salila-lila, tuluy wakuwu kaluar ti masigit, koloyong init nong toyod leumpang di harudum sarung.
1: Kaayaan di luar masigit kacida simpena. Eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan.
2: Estu kaayaanna teh sepi jempling, teu kadenge sora batuk-batuk acan.
1: Wakuwu nu harita leumpang rek balik ka imahna, karasa muringkak bulu punduk.
2: Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah, leumpangna oge asa teu napak.
1: Ngandalah dikumaha kapaksa ngawani-wani maneh.
2: Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh, kulantaran anu tugas ronda, biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih.
1: Keur jongjon leumpang, pas pengkolan kuloneun alun-alun.
2: Wakuwu harita teh manggih tetempoan.
1: Sapaliwat katempo ku manehna, siga aya anu ngolebat.
2: Katempona ku wakuwu mah nu ngolebat teh mangrupa sarung anu ngalayang.
1: Dan harita leumpang teh ireun tuluy matana mencrong ka lebah tetempoan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangkeun sareng papasahan namina, Pak.
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta tos rada ipis ieu teh. Metak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol kupropolis? Iji. Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
4: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
3: Kuning hati manten pak alpa propolis.
4: Pak masuk ngupingkan radio.
3: Bili ayah pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan penyawat sepotas bapak. Mangga pak.
4: Nah ka para wargi atau kahawai wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotas abdi cobian weku alpa propolis insya Allah cocok kupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan dahan saatasna konsumsi alpa propolis janten sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh berair, merah.
8: Merah ya.
7: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dan hari tadi pangeran tuluy matana mencrong kalebah tetempoanana. Kumanehna di dago-dago sugan anu tadi ngolebateh nembongan deui. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah anu ngolebateh teu nembongan deui. Aih, naonnya anu tadi ngolebateh? Katempo nama siga sarung rabig. Bulunya jurig, disebutnya jurig naonnya anu kitu. Cek wakowo, pari angger mata nama mencrong ka hareup teu ngiceup-ngiceup. Sanggeus yakin anu ngolebat teu nembongan deui mah, antukna wakowo neruskeun deui lempangna muruk ka imahna. Ngan kakara oge sababaraha lengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakowo aya sora tapi teu katempo wujudna. Wakowo. Cek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakowo mah, sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakowo leumpangna teh eureun, matana gular giler ka ditu ka dieu. Aih, sora saha nya anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rayi harita karasa ku wakowo ngarayi lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa beurat. Antukna wakowo ukur ngajengjen bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur ku dedengean jeung tetempoan mah, wakowo teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna angger tagen teu regrog-regrog. Ngan barang kaambeu seungit haseup menyan, wakowo reuwas lain dikieuna. Tetela ari ku seungit menyan mah, wakowo teh nyerah. Atuh akhirna mah wakowo leungit di kaera, komo harita seungit menyan teh dibarengan ku sora ngagorobas. Teuing sora naon da atra pisan kadenge kumanehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakowo teh ngagorowok. Duh, jurig. Tolong. Sigana wakowo teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lompat. Tapi lengkahna karasa berat tur awakna leles satu langis sandi. Rampeol harita teh tuur nampak rampeol. Tuluy we nguduk. Eson, wakowo harita teh nyeson bari kadenge humarurung. Aduh, jurig. Cek wakowo humarurung bari eson-esonan. Para mitra sadaya, beuki lila wakowo ngesodna teh beuki jauh. Kurarasaan manehna harita ngesod teh muruk ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakowo ngesodna teh ujug-ujug mengkol ka astana. Tah si, teu burung anjog ka imah, hayang geura ageh nangkeup pamajikan. Tapi nu mananya imah aing teh? Asa pabeulit jeung parowe kieu ieu teh? Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakowo ngahulang, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahulang, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeunna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakowo teh ngarenjag kaget. Waduh, cilaka, aing salah alamat ya. Cek wakowo ngomong sorangan, bari leungeunna angger susur sasar, hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak kumanehna. Hah? Nyaan? Tutunggul kuburan? Wah, tolong. Lengerek harita wakowo kapiyuhan teu inget di bumi alam. Poe isukna ibur salalembur, wakowo sare di makam. Aya anu ngomong majar cenah wakowo teh pundung tas pasea jeung pamajikanna. Aya oge nu nyarita cenah wakowo teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana? Kawanina dina nyang hareupan bangsa lalembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakowo teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener ka asup pangakuan wakowo sorangan. Demi jaga gengsi, wakowo nyarita ka balaria, manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngaroris kaamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna, yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana. Dewek mah init ka makam sote, tas ngudag-ngudag jurig, tetela eta jurig teh ku dewek mah sieuneun euy. Cek wakowo basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurig nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurig teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nyaeta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurig jeung bangsa lembut. Atuh ngadengnya eta beja, dijadikan kasempetan pikeun Bah Rowi.
2: Lah kadalah, kabeneran ye. Ayah beja majar di lembur wakuwu ker usum jurig. Wah, aing bakal menang order ye.
1: Cek Bah Rowi harita teh ngagerendeng, kalayan pasemon anu kacida bungahna. Cek manehna teh kana HP, tuluy mencetan tombol neangan nomor HP wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih, tuluy wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bah Rowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneulna.
2: Duh, aing mah kadol teh. Pulsana beak pisan.
1: Cek Bah Rowi harita teh ngomong sorangan.
2: Yah, kapaksa ieu mah ye. Kudu liwat SMS. Si Sukaesih tuda ari nelepon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak.
1: Kekeke, kumaha eusi SMS nanya, supaya kahartieun. Kuleng harita Bah Rowi teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongin, anu rek dikirim liwat SMS.
2: Ke, kumaha lamun kieu ye. Wakuwu, kumaha cenah dilembur keur usum jurig. Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal menang parawanten.
1: Sanggeus mangihpi omongan anu rek di SMS-keun ka Wakuwu. Tuluy harita Bah Rowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bah Rowi gurung gusuh ngetikna saking kuhayang gancang katarima SMS-na ku Wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh. Wakuwu, kumaha cenah sok mangihan si Juju? Kalayan teh dipariksa deui, SMS anu bieu diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun Wakuwu. Manehna keur ngalangeu dina teras imahna, mikiran kajadian tadi peuting, basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigireun manehna.
11: Kanyahoan ayeuna mah. Paingan si unggal peuting init bae ti imah. Alesan rek ngaloris kaamanan. Teu nyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas di mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Dewek nyaho maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Ya baca.
1: Cek pamajikan Wakuwu bari nembongkeun layar HP ka Wakuwu meh antel kana beungeutna. Oreng harita SMS ti Bah Rowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP Wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain dikieuna. Manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balaham balehem Wakuwu nanya.
2: Aya naon ieu teh yayang? Kalah ruas. Aya SMS ti saha kitu? Kade ah, bisi anu salah kirim.
1: HP harita teh geus aya dina leungeun Wakuwu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, huleng Wakuwu harita ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
2: Aih, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh Juju mana nya? Aing mah teu rumasa boga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi. Piraku aing dipapadekeun ka bi Juju?
1: Nempo Wakuwu ngahuleng kitu, gantawang teh pamajikanna nyarekan.
11: Nah, make ngahuleng. Hayo ngomong. Si Juju urang mana sia?
1: Nyadenya pamajikanna nyarekan kitu, jung Wakuwu nangtung tuluy ngadeukeutan pamajikanna, bari ngusapan tak-takna pok Wakuwu nyarita leuleuy.
2: Keula, sabar atuh sayangku.
1: Ieu SMS teh ti Bah Rowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig.
2: Bapak geus ngarti ieu teh. Naon maksudna Bah Rowi nga SMS samudel kieu? Cingan rek ditelepon. Bapak geus panasaran ka ngaran si Juju teh. Nya Juju teh Juju urang mana? Piraku bi Juju tukang sorabi mah?
1: Awahing ku panasaran. Satuluyna harita Bah Rowi ditelepon. Barang chat ditelepon, kadenya tina HP ayan ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini, pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenge tina HP. Sajongjongan Wakuwu teh ngahuleng teu lilapok nyarita.
2: Tah, si geuning, teu kudu ditelepon.
1: jalmana geger ka dieu cenah. Teu ngendek lila, kadenge harita teh aya sora motor dodorok-dokan matak torek kana ceuli. Reng motor teh eureun hareupeun imah waku. Oreng si mana oreng, anu datang teh Bahrowi, mawa motor odong-odong, anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakeanana harita Bahrowi teh make pakaian ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak, di baju jeung kampret warna hideung, tur make kongkorong di babandulan ku si Hung Bagong. Atuh waku jeung pamajikanna harita teh kontan caruringhak, mireungeuh aya anu datang teh. Jerut Bahrowi turun tuluy nyamperkeun ka waku anu keur dibaeudan ku pamajikanna. Barang srok oge Bahrowi, harita teh langsung dibagiakeun ku waku. Aeh, geuning Bahrowi, kabeneran yeuh aya nu rek ditanyakeun? Can oge waku anggeus nyarita, Bahrowi langsung nempas. Tong khawatir waku. Pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieuneun. Komo jurig jarian mah? Yah, cetek. Cukup dikieu yeuh. Syat, hup, ah. Cek Bahrowi harita teh, ngomong kituna teh, bari ngasupkeun dampal leungeun kenca kana kelek nu beulah katuhu.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
14: Mohon.
13: Mohon pamiling kita di mana da teteh?
14: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
13: Kecamatan?
14: Surade.
13: Da teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
14: Lambung.
13: Teras?
14: Radang usus.
13: Mohon.
14: Batu ginjal.
13: Tos sabar alami teteh?
14: Atos sausum.
13: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
14: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teacan aya pirobihan.
13: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon da teteh?
14: Alfa propolis.
13: Mohon, siap sabra botol teteh?
14: Atau siap dua botol.
13: Sareng ayeuna pangintenya?
14: Mohon. Mohon,
13: takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya?
14: Mohon.
13: Naon wae nu tos damang teh?
14: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
13: Alhamdulillahnya.
14: Ginjal teu aya.
13: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
14: Iya, alhamdulillah.
13: Mohon, alhamdulillah.
14: Pirobihan
13: kitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
14: Amin.
13: Mohon, assalamualaikum teh.
14: Waalaikumsalam.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6060.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Ibu.
18: Waalaikumsalam.
17: Punten nama Ibu siapa?
18: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
17: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
18: Iya.
17: Kecamatan?
18: Ketanggungan.
17: Ketanggungan Kabupaten?
18: Brebes.
17: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
18: 48.
17: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
18: Iya.
17: Beli yang kedua.
18: Iya.
17: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
18: Tinggal sedikit.
17: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
18: Matanya suka merah.
17: Suka merah.
18: Pandangan kadang kabur juga ya.
17: Pandangan
18: kabur ya.
17: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
18: Iya.
17: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
18: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
17: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
18: Iya.
17: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
18: Amin ya, amin. Gitu.
17: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
18: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
17: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
18: Amin, amin.
17: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tuluy dampaleungeun anu tos diasupkeun kana kelek teh, siga rek diambungkeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh kontan unur-unuran bari nutupan irung kudu hadampaleungeuna. Can oge dititah diuk. Harita Bahrowi nyeret kursi hoe tuluy gek diuk sorangan. Sukuna harita teh ngajegang, bari dua leungeunna sidakep. Keur kitu teu kanyahoan. Sirinting harita pamajikan wakuwu, nyirinting nyamperkeun Bahrowi bari nemungkeun layar HP, meh-mehan adek kana mata Bahrowi.
11: Yeh, Bahrowi, jawab sing jujur. Saha sabenerna si Juju teh? Tah, geura baca? Yeuh, SMS ti Andika.
1: Cek pamajikan wakuwu, ngomongna teh bari jejebris. Sakedapan Bahrowi ngahuleng barang maca SMS anu tadi dikirim kumanehna kana HP wakuwu. Sarta telila, cakakak teh Bahrowi seuri mani lelenggakan. Aduh, kieu ari geus sekolah teh ya? Ngetik SMS bae ge, mindeng salah. Aduh, hampura euy. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju. Tapi jurig. Aduh, hampura. Dijawab gitu ku Bahrowi, kelemes pamajikan wakuwu teh nyelemes.
11: Oh, gitu? Nyaan eta teh. Awas mun bohong. Top tah HP-na. Pulsana ge beak.
1: Cek pamajikan wakuwu bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan wakuwu indit, Bahrowi langsung tatanya ka wakuwu ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur.
2: Dewek teh, ngadenge beja, cenah di lembur wakuwu keur nerekab isu jurig. Nu matak dewek datang ka dieu teh, rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge dijamin bakal bisa ditewak. Tuluy diabuskeun kana botol kecap.
1: Ngadenge caritaan Bahrowi kitu, wakuwu ngareng hapanjang, siga aya Bang Baluh dina hatena. Telila pok manehna nyarita.
2: Puguh kitu pisan, Bahrowi. Masyarakat di dieu keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kuwuna dewek anu tarasieun ku jurig. Tadi puting oge, dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana.
1: Cek wakuwu nawaduh. Sedengkeun Bahrowi ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna ungut-ungutan, tuluy pok nyarita bari ngusapan gado.
2: Oh, kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tah engke penting, urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig.
1: Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Bahrowi pikeun ngintip jurig engke penting. Para mitra sadaya, caturkeun berang kaganti ku peuting kabeneran keur caang bulan. Bahrowi kalayan dibaturan ku wakuwu harita teh keur sasalingkeran di tempat anu poek maksudna mah rek ngawaskeun jurig. Rencana anu geus dibadamikeun tadi berang mun aya jurig anu katewak rek diabuskeun kana botol kecap. Harita dua jalma teh keur ngadarepong dina rungkun tangkal cau deukeut imah kosong. Dua nana harita teh pating gerendeng nyawalakeun rencana satuluyna. Kadenge harita nu nyarita teh Bahrowi.
2: Tah, ayeuna kieu. Ti ieu tempat urang talingakeun gerak-gerikna jurig. Mun aya tetempuan anu nyurigakeun, tong asa-asa tubruk we make sarung.
1: Tuluy harita ditema ku aku.
2: Nya kitulah. Sok pokona urusan nubruk mah bagian dewek.
1: Para mitra sadaya, nupating gerendeng harita ngadadak eureun cacaritana. Sabab ti jamban umum anu teu jauh tidinya, katempo ku maranehna aya anu kaluar. Nilik tina dedegana mah sigana nu kaluar ti jamban teh wujud awewe. Najan rada remeng-remeng ukur kacaangan cahaya bulan, tapi eta wujud awewe teh bisa katalingakeun gerak-gerikna. Nu keur ngintip nalingakeun jurig hatena pating sareblak. Bari semunga harewos pokwa kuwu miheulaan nyarita. Tuh, percaya teu ka dewek? Wayah kieu aya keneh we anu kajamban, mun nya oge jelema, komo awewe moal yeuh ludeungeun atuh. Bahrawi teu buru-buru nembal, manehna haben merhatikeun awewe anu bie kaluar ti jamban umum. Bahrawi oge sarua boga kacurigaan yen anu kaluar ti jamban umum teh nya eta jurig. Tulila pok Bahrawi nyarita bari angger matana mah mencrong kanu keur leumpang rada bongkok.
2: Nyaan, teu salah deui. Tetela eta teh jurig.
1: Sigana lamun ti kadeukeutan mah bakal katempo suku na ge teu napak. Sok ganjang ka ditu tuturkeun. Terus engke tubur ku sarung. Wakuwu ngadenge Bahrawi nitah nubruk anu keur leumpang teh mimitina mah ragu-ragu. Inggis bisi kumaonam. Ngan bubuhan manehna saurang pupuh desa kudu bisa nemongkeun ka Bahrawi yen manehna teh teu sieun ku bangsa jurig. Tiheula oge kungsi diomongkeun ka Bahrawi, majar cenah justru jurig anu sieuneun ku manehna. Atuh satuluyna wakuwu ngalaan sarung anu keur dikungkuyungkeun nutupan sirahna. Ketayep harita manehna teh leumpang lalaunan, muru anu keur leumpang. Breh katempo ku wakuwu, anu leumpang teh siga make jubah tur leungeuna ngajingjing hiji barang. Teuing barang naon teu pati jelas katempona. Sanggeus deukeut wakuwu ngahuleng bari ngocomang jero hate. Ke, ieu teh jurig awewena talalakina nya. Tapi milik tina leumpang mah siga awewe. Wah, kelong wewe nya. Nah, pokona aing ulah rek sieun ku jurig. Era ku Bahrawi. Sanggeus ngahuleng mikir kitu, wakuwu ngagancangan leumpangna bari jejengkean ngadeukeutan anu disangka jurig teh. Sanggeus mun disangka jurig aya hareupeun matana, kalayan dina gerakan anu cepat, krup harita sarung teh ditungkrupkeun kanu disangka jurig teh. Atuh harita awakna kabulan ku sarung tisemet sirah nepi kana tuur. Beunang sia. Sok, rek bisa hojah kumaha sia? Yeuh, Andika teh geus ngageunjleungkeun bangsa manusia nu aya di lembur. Jurig naon maneh teh disebutna? Cik waku harita teh cacarekan kanu ditubruk ku sarung. Atuh nu ditubruk teh lain deui kaget jeung reuwasna. Manehna sadar yen harita bahaya keur ngancam dirina. Teu tatapa sini deui. Hiu, manehna harita teh ngaheumbatkeun hiji barang kana sirah wakuwu. Trung. Kadenge eta barang teh ngabentur kana sirah wakuwu. Waduh. Saha sabenerna maneh teh? Aduh, nakal sirah teu kira-kira sia. Kulantaran sirahna ngarasa nyeri jeung lieur, antukna wakuwu ngalesotkeun sarung nu dipake nubruk teh. Atuh harita nu ditubruk teh bebas. Satuluyna manehna nilik-nilik wakuwu sarta teulila gantawang teh nyarekan.
11: Kurang ajar sia. Wani-wani da heuleuyan kolot. Mun nya ge maneh aya minat ka dewek, matak naon lamun datang ka imah?
1: Kebeg harita wakuwu ruas. Barang ngadenge sora anu keur nyarekan, bari tutunjuk make lodong wadah cai.
2: Hai, ini war sih. Wah, cilaka yeuh.
1: Gerentes wakuwu bari tuluy ancang-ancang manehna teh rek lumpat. Ngan nini war sih rancingeus. Najan ukur kacaangan ku cahaya bulan, tapi manehna masih keneh awas. Rikat ka dia kilat. Manehna harita teh nubruk wakuwu, ku sarung anu tadi dipake nubruk manehna ku wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa walakaya. Awakna harita teh gugurin jalan hayang bebas tina beungkeutan sarung.
11: Sok, rek kumaha angkos ya? Cek dewek ge tong sok ngawada. Majar dewek teh geus kolot jeung peot. Pan buktina mah si lain teh ngudag-ngudag dewek. Padahal mah yeuh teu kudu ngabongohan. Hayang panggih mah kari datang we ka imah. Pasti ku dewek oge bakal dibere ka sugemaan.
1: Wakuwu diomong kitu ku nini warsih teh teu wasa nyarita. Manehna ukur acreud-acreudan hayang kaluar tina jero sarung. Ngan edas, tibatan bisa kaluar mah malah sarung teh beuki pageuh ngabagudeud awakna. Sabab kusin ini harita teh dibelitkan kana awak-awakku sarta ditalikeun tungtung jeung tungtung. Atuh harita awak-awakku dibagudeg ti semetak-tak nepi kana tuur. Geus kitu mah leos sinini ini neruskeun leumpangna rek balik muruk ka imahna. Para mitra sadaya, sajungna nini warsih init, wakuwu bingung kumaha carana hayang ngalesotkeun diri tina sarung anu ngabelit awakna. Sabab dua leungeuna harita teh teu bisa gerak, kabagudeg ku sarung anu nalian awakna nepi kana semetuur. Ari rek menta tulung ka Bahrawi, manehna teh era. Komo ngagorowok menta tulung ka masyarakat mah, manehna pasti bakal ngalaman wirang. Antukna wakuwu nyamperkeun Bahrawi bari leumpangna teh acreud-acreudan. Ari Bahrawi barang nempo anu acreud-acreudan teh reuwas lain dikieuna. Komo mireungeuh anu acreud-acreudan teh nyamperkeun ka manehna. Aduh kontan harita beungeut Bahrawi teh jadi sepa.
2: Wah, bener cek wakuwu. Nyaan ieu lembur teh loba jurigan. Jeung make aya pocong sagala. Aih. Ari wakubuna ka mananya? Pan tadi teh majarna mah rek newak jurig.
1: Cek Bahrawi ngagerendeng, bari matana mencrong ka nukeur acreud-acreudan nyamperkeun ka manehna. Atuh harita tuur Bahrawi nyorojod saking ku kasima.
2: Wah, nyaan ieu mah pocong? Aing teh ku jurig naon bae oge teu sieun. Tapi ari ku pocong mah, ih, amit-amit. Mending lompat bae ah.
1: Becir harita Bahrawi lompat teuing ka mana. Maneh nages teu inget ka wakuwu anu harita ditinggalkeun. Isukna isuk-isuk, di lembur wakuwu geus ibur deui bae, majar tadi peuting aya pocong asup ka imah wakuwu. Atuh lembur teh can oge aman tina isu rupa-rupa jurig, ayeuna geus aya deui bae anu ngawinihan pocong asup ka imah wakuwu. Sedang wakuwu ngadeng eta beja, manehna ukur surasiri. Ari rek balaka kana kajadian anu sabenerna, manehna teh tewasa. Sabab geus kapastian manehna bakal wirang. Untung nini warsih geus pikun, sigana manehna pohon deui kana kajadian tadi peuting. Mun ingeten mah geus pasti manehna bakal ibur ka unggal jalma.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
20: Assalamualaikum.
21: Salam.
20: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
21: Bapak Uding.
20: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
21: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
20: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
21: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
20: Eta pak nyawat teh sabaraha lami, Pak?
21: Ana setahun setengahan lupina.
20: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
21: Pak nyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
20: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
21: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
20: Kumaha karaosna?
21: Ya aya karaosna eta gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
20: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
21: Alpha Propolis.
20: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
21: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
20: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
21: Adi mah tos meser mah sadayana mah lima sareng kun bojo.
20: Kun bojo kumaha ayeuna?
21: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
20: 10.
21: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah apa? Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
20: Mohon mohon aya ibuna ieu.
21: Aya.
20: Cobi cing nyarios sekedap.
22: Assalamualaikum.
20: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
22: Iros.
20: Ibu Iros, ibu teu da mangnaon kawitna, Bu?
22: Ada menyelitu ur, nanti darah tinggi.
20: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
22: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
20: Panjang atau seberalami, Bu?
22: Aya mah 14 tahun mah.
20: Duh, geuning.
22: Nah, kami mah dijalikeun nyari tuuh, kami takwit nama cangkeng ka aya nama tos peta.
20: Tos sehat. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Pauding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
21: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
20: Tah, Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak. Pauding aya pesan teu kana sanes? Kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pauding. Maka Pak.
21: Mun sadare-sadare dulu-dulu abdi, bae aya nu gadukan kuasa terus abdi, cobianna galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
20: Alhamdulillah, hatur nuhun Paudingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambah sehat. Rezekina oge sadaya tambah lancar Paudingnya.
21: Amin.
20: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
21: Assalamualaikum.
20: Salam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
23: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
23: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
23: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
23: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
23: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
23: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
23: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
23: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
23: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
23: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
23: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
23: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
23: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
23: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
23: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
23: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
23: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
23: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
23: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
23: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
23: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
23: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
23: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
23: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
23: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
24: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
2: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
4: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
5: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
4: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
6: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam operasi.

0: nanti akan lebih lanjut lagi akan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
1: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
2: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
3: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, pada perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
2: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadap dengan penagih.
4: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
5: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
4: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
5: Yang isi data-data di aplikasi bisa?
4: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi
5: berapa kerugiannya?
4: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
5: 70 juta. Iya.
1: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
6: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam bahasanya.
7: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini. Saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KTS.
6: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
8: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, dicari, lalu harus dicek kebenarannya.
1: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
9: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
10: Nah, selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
9: Instagram, TikTok.
1: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
10: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187 itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
1: Melalui program KIM Pintar Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
11: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun, diduga dianiaya anaknya berinisial T. Pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
12: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul dengan menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
11: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
1: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
13: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
14: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: tur kang tinutur gentra kang sinarita. Nulis kang kapiwar tinggal anu kacarios. Ngawiosaken kawontenan wewengkon Madukara anu kareh kapanasapun ku nagara Amarta itu kaayaanana. Dupi anu jadi papayung dieu wewengkon nya eta panengahing Pandawa Arjuna.
1: Iya ge.
0: Anu kalesan dina waktos ayeuna kasumpingan tatamu ti Astina nyaeta Resi Drona Resi Kumbayana. Dekantun Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa kalayan sesepuh Semar Badranaya anu sami aya di pagelaran Jawi Kraton Madukara. Unira kangen di kalis manis melas melis lili kedeh atra pertela kaula nun Kangjeng Rama unyuk sumanga ieu pun anak parantos aya Abimanyu hidep kaula nun putra Rama Dewaji gera punyung ieu sepuh kasep tepi noda mangahaturkeun semasungkem ku kunyuk panjenengan Eyang. Dedeh teuing ayeuna hirup teh geus boga incu. Hidep Abimanyu incu Eyang ditampi nuhun semah hidep ku Jastuti hidep ku Eyang kasep.
2: Nikmat Yun
3: ada
2: di semahku incu. Hag nuhun nuhun cu nuhun cu nuhun cu.
0: Sajabina ti kitu aya pikeureseun naon Eyang oge Kangjeng Rama kekasep kadieu kahareup Kakang Semar
2: kadieu mah kahareup ilaing
3: kapayun wa bulan
0: tepi noda mah ngahaturkeun sumasungkem jisim abdi nun ditarima Kang kahunjuk kasepuhan seun.
2: Hang syukur syukur cageus ling.
0: Sae syun sae.
2: Ari si Cepot si Dawala ka mana?
0: Aya syun di luar.
2: Heuh bener-bener kade-kade si eta kade. Cing bener ngawarahna.
4: Loba kejadian
2: sia. Sabab satiap tiap kaula datang ka dieu sena teu leuh leungit.
3: Sopanjang leungeun sia teh mah.
2: Kade
0: timalan timalan timalan. Mangga Kangjeng Rama naon rupiha maksad sareng tujuan geura saurkeun deui bae sakumaha anu parantos di badan teunkeun wengi.
2: Iya kasep urang wangsulan deui we caritana anu penting dongeng anu penting
0: leres
2: nyuk curuk kana galur mapay kana riwayat nilik kana penjakaki ama dongkap ka dieu teh nyaeta
0: mangul utusan anu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja ti nagara Astina nyaeta ti Anger Prabu Suyudana ti Tuang Raka Raja Astina
2: ti Tuang Rama Uwa kasep manyu
0: tepi noda mah kaula nun Eyang
2: kieu utusan. Tadi geus dicaritakeun nili kana sejarah Panawa jeung Kurawa teh teu leuh dordar para sehat di baheula
3: teu leuh pacengkadan bae
2: tileuleutik siliarah pati tilelemu silalah umur tibubudak silalah nyawa ari anu jadi papaseaan lantaran sieun nyaeta sieun karebut nagara Astina ku Panawa
3: eta nu jadi lantaran
0: lobon leres.
2: Memang, memang. Ama oge apa yen eta nagara Astina teh tetep hak milik Panawa.
3: Tong gede.
2: ngan dina lebah dieu kasep bubuhan hideup panawa jelema saroleh
3: jelema sabar
2: jelema sabar jeung tawakal geuning aing ku sabar jeung tawakal mah teu burung panawa boga nagara
3: burung kabujud we boga nagara
2: malahan ieu nagara Amarta nepi ka celuk ka celuk ka kana ngewu kalau ka kajana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara
3: edas
2: nagara subur nagara makmur gemari pahlo jinawi aman santosa malahan ayeuna mah disebut oge nagara super power
3: nya atuh
2: disebutna oge nagara berat beunghar nya kitu satengahna ti nagara astina leres tak ieu ye kuhal sakitu alus nepi ka henteu jadi papaseaan jeung dulur
3: kuteu pagetreng ge mo nya
2: kuteu pagetrengna oge itu ngarasa bagja malahan panawa jeung Kurawa nepi ka Mararaju
3: jalan lemar
2: jalan lemar kumaha ceuk nu apa itu guruna dorna kabawakeun bagja kolot kaangkat harkat jeung darajat
3: kabawakeun bibawa
2: nepi ka emang dina waktu ayeuna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot geus budak era deungeun-deungeun mika deudeuk iya teh naon nya eta saolah-olah ama diangkat harkat darajat kudu jadi anak bongan anu jadi anak jalan lujur bararener jalan lemar
3: katenak
0: tapi sok sanaos ti kitu da puguh ieu teh jasa salira amah
2: eta mah dina saling jungjung mah pon kitu deui da eta mah geus jadi kewajiban manusia
3: nya atuh kulat
2: ngan tetep ari hak mah ulah dipopohokeun sanajan ayeuna hidep aya di nagara Amarta ulah lali kana purwadaksina
4: ari purwa teh naon tah kulan
2: kulan
4: purwa teh
2: eta tiba heula dingin cilik
4: bilih irap deui
2: karombongan eta teh nyaho purwadaksina anger unga nyebut purwadaksina purwa ditukangeun teh kitu padahal ai purwa teh wiwitan ai daksina teh wekasan piraku meni kudu pok deui pok deui cing atuh sakali-kali mah tuliskeun
3: dari zaman Aceng Ahmad ge kitu
2: da kitu ari hak mah tetep hak nagara astina teh nu panawa
0: tapi sawios anu penting mah pada-pada majeng we heuh nyaeta ulah sakali sawios
3: ulah sagala sumerah
2: ya mode lain ngagorengkeun ye ngan ieu nyaritakeun mode lanceuk hidup anu jadi raja di nagara Amarta sagala teh sawios
3: sagala nyerahkeun ye gidingan
2: tahun anu bika kitu hirupna
3: ulah sabar teuing lawan ge
2: sagala rupa oge make teuing mah matak nyilakakeun ulah kateuingan ngarepe tuh kudu cara panaya kana itu dibayar teh baketut. Loh.
3: Sawios sugana
2: eji. Jeung mang oge kitu.
0: Leres kaula nun timbalan eyang.
2: Dia ye.
3: Dah.
2: Tadi dia aya jalan komo mentas. Mun ceuk barudak ngora teh mah pucuk dicinta ulam tiba. Nyaho Arjuna ulam.
0: Anu dina awi
2: eta mah cangkilung ai ulam teh nya eta harus sok kukuru nyudan dina huntu tangitu
3: ulam bawas apa
2: jadi hartina teh aya jalan komo mentas monyet naik di bere taraje
3: mobok
2: mobok mah geus gorowong
3: eta
2: ari Prabu Suyudana teh boga budak awewe
3: eta eta geuning
2: ai ngaranana teh Lesmining Puri.
0: Oh leres, leres. Acik Lesmini eyang.
2: Tah eta. Nu bungsu. Lain Salmini teh anir lain.
3: Sanes.
2: Ieu mah Lesmining Puri. Adina Mandra Komara.
3: Bungsuna.
0: Leres kaula nu.
2: Tah eta budak teh ayeuna teh geus remaja putri. Aya ku aneh.
3: Kumaha sepuh
2: eta budak teh dina waktuna teh geuning nangtung ngalang layu peting tega ningalkeun sare, beurang tega ningalkeun barang dahar, ngan ukur hulang jentuh, lamun ti peting hahariringan, lamun ti beurang hahaleangan.
3: Pihari wangun.
2: Pihari wangun we.
0: Leres kaula nu boa teu damang.
2: Aye disebut panas tiris dan teu. Ngan anu jelas eta budak teh dina waktu eta teh keur katarajang ku asmara.
3: Asmara cinta leuwih.
0: Katarik birahi ka pentang asmara gama nyata lain kunulian ku hidep Abimanyu. Ku anak anjeun Arjuna sabenerna eta budak teh kapeletna.
2: Bagja ama.
3: Heeh, sepuh
2: mah. Ku ayana eta budak nyeletuk ka hayangna. Boga salaki ka Abimanyu. Ama guliga. Ngagebrai paribasa teh mah keur seudeum kaayaan poe brai panon poe datang bengras jentre eces pertela emang boleh naon anu katempo ku ama
0: bisa jadi ieu tetep hak Panawa teh tetep bakal kapimilik ku Panawa ngan moal kapibana ku Panawa pasti bakal ku Abimanyu yang turunanana.
3: Eta irongan kolot.
2: Atuh ayeuna teu ka sorang ku Panawa sugan ku anak hidep
3: sarua wae.
2: Buktina naon? Sejarah. Ngabuktikeun dina waktu ayeuna yen eta budak anu ngaran Lesmining Puri teh katarik birahi ka pedang asmara ku Abimanyu.
0: Tah ku kituna wayahna ieu budak teh rek dibawa ka nagara Astina nya tarik ditepungkeun jeung Lesmining Puri. Beh dituna mah hayu urang pindahkeun tina alam nalagasan kana alam rimitan ieu budak teh kasep.
2: Kadar senang ke hayang pestana, hayang upacara adat. Gampang.
3: Ada upacara adat.
2: Gampang nu kitu mah. Iik iik oge teh sanggupeun.
3: Sanggupeun.
2: Nyeun upacara adat.
3: Riya-riyana mah kegemo.
0: Leres kaula nu.
2: Da kitu kasep. Kumaha kira-kira na menta jawaban anu pasti dina waktu ayeuna?
3: Cing.

0: Raden Abimanyu Sakedapan Puteng Nawang Sumargani pun peteng penggali. Sedengken Abimanyu maca sejarah kadengkian anak orang-orang Kurawa, malahan dina dirina parantos ngarasa kesel ku tindakan orang-orang Kurawa. Kapan awak itu numutkeun sejarah anu parantos katampi? Kumaha Kasep?
1: Sadaya-daya
0: jawab Kasep. Wayahna ieu kasempetan.
2: Wah, peluang ageung eta.
0: Nagara Astina teu kalaksanakeun ku ama atuh ku hidep jeung turunan hidep engke tetep bakal kapibana.
2: Leres
3: eta. Tak kitu marukana
2: sepuh masae.
3: Sok jawab.
0: Jang.
2: Kang, Akang.
0: Sok palalaur aing euy.
2: Palalaur naon ri Akang? Yok paur
0: we. Setiap-tiap kedatangan Dorna kudu we aya ribut.
2: Tah, kudu we aya cekcok.
0: Tah sok sieun ka dinya dewe kalumpatna.
2: Adeh, mang paurkeun Akang.
0: Mang paurkeun dek mah Dora. Naon? Ulah kalangkang kolongkong ka inya. Ye, lain. Dek sok rasa melang lamun datang Dorna teh. Kurti isti isoge kadang-kadang hurung.
2: Tak itu
0: pakai kan. Ting. Sok ngiruhan wae suasana sia rupa oge.
2: Si eta mah.
0: Geuteng temteng trem.
2: Tekap ngiru awup si eta.
0: Nya. Ha ka dieu cicing di dieu urang mah urang congkak di dieu. Heeh.
2: Didinya mah main kaleci Akang we nya.
3: Kumaha kira-kirana Semar ieu satuju?
1: Ngiringan jisim abdi masyun.
3: Heeh, kudu kitu aya jadi jelema. Cing di baju aya hareup nunungan da atuh. Ieu mah hareupeun dunungan, hareupeun sesah teh dibuligir we. Jiga anu teu dibere, jiga pajarkeun e dunungan pedit.
2: Diterima. Beuteung teh gamplay we hareupeun dunungan
3: teh. Ulah kitu kalakuan teh. Eta beuteung kempesan ulah buheukeun teuing.
4: Bagian teh dikamanakeun.
3: Sabab jelangkeun di akhirat mah moal nyarima jelema anu buheukeun. Oh beja kitu oge.
2: Anu ditarima teh ulah langsing.
3: Tah kitu.
0: Tepi noda masin jawab Abimanyu.
1: Sadaya-daya kaulan mun ramat dewaji oge eyang.
3: Kumaha Kasep?
0: Kumaha cu?
1: Para lun malum anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda sakumaha kasauran ramat dewaji. Yen dina waktos ayeuna putra teh kedah ngeureuyeuh nikreuh milarian ilmu panemu jampe kalayan pamake.
2: Kedah ngaguar pangabisan.
1: Pikeun pibekeleun di mana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat.
2: Leres kitu
1: kulah. Katerangan mere beja yen di mana urang nitah teh kudu ka ahlina. Upama nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Kuah sakitu ieu teh katerangan teh diperhatoskeun pisan ku putra. Putra rumaos dina waktos ayeuna masih keneh sisip ku pangarti tuna ku pangabisa jauh kangaduhan ilmu anu tangtu. Sateuacanna putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat teh hoyong pinuh heulawe ku ilmu kalayan supados putra jadi ahlina. Sedengkeun dina waktos ayeuna teh tebih kana ahli tukang oge teu aya.
2: Sae si Aden mamawan.
1: Dina leresan dieu saur ama teu aya deui gogodana lintang ti harta wanita jeung tahta. Pikeun ngahontal ilmu panemu jampe pamake ku hal sakitu panuhun bae ulah bade benu. Ramat dewaji miwah eyang. Putra teh rupina teu acan maksad bojoan ramat dewaji.
3: Ay. Nah, ieu budak teh teu meunang nepi ka nya.
2: Nu asih teh pulang sengit.
1: Nah, aya kasauran putra menak.
2: Mun asa kecocok
1: sepuhnya ngaguluyur.
0: Lain juragan Abimanyu mah nepi ka heubeda tinu sajen kitu.
2: jalmi pendidikan
3: teman. Didenge-denge teh anak Suyudana Mamandra Komara. Proyek oge ku manehna dileg-leg. Taranya sakeun keur batur.
2: Dihakeun sorangan.
3: Mak bari jeung basana teh gariha.
2: Gariha kan.
3: Batur salah saeutik ceprot.
2: Polotot.
3: Main pecat. Main paehan. Ari kepangih ku batur kumaha we carana ngabing hitamkeun batur teh babari pisan. Lempar batu sembunyi tangan deh. Oh, anak-anak Suyudana gitu anu hirupna salilana di pepende kudunya. Pinter ngamainkeun angka tah nu kitu jelema anu poho kana temah wadi teh. Tapi aya didikan dewek mah mode juragan Nabi Manyu. Percaya sering eta didikan dewek. Biasana mah sok siling bisa gitu biasa nama ayo nama murinan percaya kena ikhlas 100% aduh
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
7: Lami tos 12 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantosnya bian ku herbal nusanes ku bi***, tapi teu aya yeuna ning.
6: Teu aya
7: perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
7: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sareng natuur.
6: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
7: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
10: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
10: Tes Maaini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan seteus sawes-wes mah intan.
9: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
10: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng, geuning seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
9: Nuhun pisan ka saksian bapa anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Tapi pada nenek itu nya euy. Gendeng-gendeng ulah potong sagarupa oge urang ngadoa we.
2: Urang mah urang ngadoa we.
3: Cenah ayeuna juragan Abi Manyu nolak. Atuh ku nolakna ieu atuh cing nyari hikmah.
2: Da eta.
3: Cenah ditampina atuh cing heueuh bener jodohna ti pangeran. Ya. Ya. Udah ai jodoh pasti bagja cilaka mah eta mah. Rusia pangeran eta mah.
2: Lain urusan manusia.
3: Ai urusan mah urusan jelema.
2: Jangan pasti anu nangtukeun
3: anu nangtukeun mah waktu da gitu alah ampun deui anak anu matak cing rinik-rinik oge kitu tak kana tauhid deui heeh
2: anana geus saeutik-saeutik kamari ucrak ecrak
3: silaing mah lain kana tauhid tauco sia mah heeh alah ampun aing
4: rencangan eta kangkeun.
3: Jadi kumaha cinekna? Kumaha kasep cinekna manyu?
1: Para lun baik kaulah nun rambat dewaji. Putra teh teh acan maksad gaduh bojo sir oge teh acan ayah.
3: Kumaha aryuna cing aja salaku kolot cing bisa ngolok kasep.
2: Cing bisa mecut teteh kanya.
3: Iya teh siapa nerna keur kabagjaan urang-urang keneh pek pikir ku aryuna.
2: Kasepetan.
3: Iya teh kasepetan gede aduh dah kak. Bener mana teh aryuna gara pek pikir ku aryuna. Kanar ayah nak mau ngai. Oh kawin atuh kan mahe kan mahe. Can hayang mah. Can hayang mah kan mahe tau maksa kan mahe. Anu penting mah kawin. Gara pek pikir ku aryuna. Ya. Lain. Lain Dorna enggak harewos ka juragan Arjuna.
2: Enggak harewos tapi kada ge kusarerea.
3: Heeh. Wajar genteng enggak harewos cenah pupuku kada ge kusarerea. Heeh, juragan Arjuna mun bibiri gidigan getek mun yeuh. Aduh, ampun.
2: Pek pikir ku Arjuna.
3: Abimanyu.
1: Kaulah nun putra
3: Dek Daek moal dikawinkeun ka Lasmining Puri.
1: Para lun Rama Dewaji putra Tesanes nampi kana pangasih nanging teu acan maksad gaduh bojo.
3: Dek Daek moal.
1: Moal tiasa kaula nun.
3: Nah, ieu budak kami bina-bina teuing teu beunang nepi ka nya.
2: Kubadegong budak.
3: Kubadegong ieu di dunya mah hirup teh bakana harta. Lamun hirup di dunya teh boga harta dihina. Dihina manyu. Cenah ayeuna adek neangan ilmu atuh bari neangan ilmu. Teu kurang-kurang jelema anu karuliah anu maralendung beuteungna.
2: Ya, anu rumah tangga karuliah we
3: geuning. Anu rumah tangga karuliah kene atuh wajar we kasep.
2: Da teu ngahamat.
3: Da teu ngahamat kana anu rupaha maksudna neangan ilmu. Keun bae kawin-kawin budak melendung reuneuh kuliah terus.
2: Ya.
3: Tuh.
2: Mukut babu we ait lah.
1: Ampun Rama Dewaji eyang moal tiasa.
3: Dek Daek moal Abimanyu.
1: Moal tiasa Rama Dewaji.
3: Kumaha teh Arjuna ngawarah budak nepi ka kitu?
2: Nepi ka bangkar mah.
3: Cing ulah nepi ka bana kitu hatena. Cing bener ngurus budak teh yeuh.
1: Tapi nu damah kaulah nun manyu. Kaulah nun putra
3: Dek Daek moal
1: moal tiasa.

0: Nah, tawa wani anak siapa patahan kadudungan?
1: Wani satu bapana.
0: Gesangka. Antep tengah halangan dari mengawarah dulu.
1: Wajar we anak.
0: Dulu. Wajar bapak ke anak begitu sih. Dari nyolongkrong eta. Duh, Arjuna cing. Pingkian macil nyingkah jelema kieu. Untung dikukut.
1: Agen petian heula.
0: Heuk ai datang semah teh nu ki patut teh heuk petian heula.
1: Atawa keleran geus.
0: Pika sebelen pisan komo eta geus ngadenge beja pajarkeun teh si semah teh sang hiang. Cenah leuh. Leuh.
1: Eta teh laras.
0: Ah, sang hiang ti ucing.
2: Sang bango teuing tah.
0: Make jeung lamun sang bango teuing.
1: Atawa sang ikan.
0: Atawa sang ikan. Da teu puguh turunanna si semah mah turunan jurig jarian. Da lamun dibandingkeun harga mah masih keneh mahal keneh turu limun. Mulai lalawara. Cek cek mah ge.
1: Awa ti luhurna bae.
0: Lain sang hiang sanguan da manyu kitu mah.
3: Dewa kamanusan
0: aya. Ah, dewa kamanusan Peyus. Dewa kamanusan.
3: Sang hiang Ismaya.
0: Sang hiang Ismaya pajarkeun teh sang hiang Ismaya isnawat meureun. Atawa isna teteh nepi ka kitu. Heeh.
1: Lain nepi ka bebeakan
0: jeung. Montong sok. Ka mana karep sia semar ngomong teh?
2: Gedang taprak
0: tempat. Piraanan hirup jadi kekesen sia.
1: Bari nangge cicing ge murang. Kita kitu wae.
0: Cumuhun rumaos si Simawi teh jadi kekesen sia. Da upami teh aya kekesen mah panginten ka tengah bumi teh bakal kalalotor sia. Apan loba babu? Sia.
2: Ari babu teh kaura aja ari kumaha?
0: Sanajan babu taralila oge da diheuleun dan ku tukang gamang.
2: Terang aja ngari babu teh
0: kana. Do.
3: Ya, caknya.
0: Montong ka marakarep ae sia mah ngomong teh. Piraanan hirup sia jadi alah
1: alah
0: nah asa kami nabina teuing ngagokan wungku jadi mangan deuh sia teh deuleu heuh lauk lauk buruk milu mijah teteh sumuhun sun bade ngiring mijah we jisim abdi teh leuhung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mejah milu buruk panginten ancur sadayana. Do do itu malik-malikeun. Nah asa
1: ya. Biasa dicampur.
0: Ngadebat eta ka kolot yeuh. Saluhur-luhurna oge ganek. Moal ngaluhuran dangiang, aing teh dangiang geuleuh.
1: Kan diji-ijina nu boga gelar dangiang teh
0: pan. Moal aya di dunya anu boga gelar dangiang lintang teh tayeuh tah. Tah.
1: Oh, tah eta jelemana.
3: Pak Dadang.
0: Dorna. Komayana
1: Komayana Ijijina
0: Kumaha Arjuna sok tuluykeun
4: Semar iya jisim abdi nun haling tengah halangan
0: agan iya teh kader sing
1: penerus tetap.
0: Penerus ulah bade di roga hala sing
4: kurang ajar nyikas sia
0: ayana
1: aduh
4: panuju Arjuna
1: ka dijewang gitu won
0: loloh kaya kubir geura tumanya lagi jauh
2: oh kata
0: iya atawa kabeneran ieu ama mawapel naon kaulan beke
1: beka
0: nya heuk cenah dileg-leg pantes geura heuk lalakona teh semar teler atawa semar triping ulah nun ulah bade kitu kaayaan ituang putra hawatos nun
4: semar badranaya
0: ieu jisim abdi sieun aya alah
1: baca
0: nuhun agan nuhun
4: nya jelema beleguk bari ciduhan nuhun
0: ah geus pileureun si Semar mah kengeng ngasuh di sima abdi di jaman lembut kengeng ngakon-ngakon di jaman bolon
1: ngatik tileletik banyak
0: amui ku sacara ngaludahan ka jisim abdi nepi ka dijieun tampolong ku jaa

0: Dek dibinasa, dek ditutup turunan-turunan anak delejang.
1: Politik kodorna makitu mau.
0: Politik geli teh ujang.
2: Bah matu
0: tuturkeun heula we dewek siang.
1: Nya.
2: Lah heula. Lah. Naon? Jeung rek di dieu cicing.
1: Rek anger wae di dieu.
2: Dunungan sakitu geus ngabaeudan teh.
1: Sakitu geus teh mere budi teh antem.
2: Kitu dunungan teu geus dimare budi teh hanteum masih cicing di dieu. Ieu mah ngadon duh ampun cicing cincat ka luhur ka handap. Ka loteng ka handap.
1: Lain dunungan teh mere budi teh kalah kana keclok.
2: Dunungan baeut teh kalah rek ucal keclok beleguk. Ka dieu sia tuturuna aing. Sok Aryuna deh kumaha?
3: Dek daek apa moal Abimanyu?
0: Moal tiasa rambat dewaji.
3: Bener?
0: Tepi nodama. Pasti kersah yang tumampar.
3: Abimanyu maksad nebihan nafsuna Arjuna lompat ngajengkat tipayunun Arjuna lompat sakalompa

0: Arjuna
1: Ulanun
0: mualilah ama marik balik ke lawe pekereng sekundinya.
1: Saya nama tu antos jadi
0: antong tong tong tong. Ama lo bakal perluan pisan jeung aswatama di hayang lek lebaran cenah hayang buka sepatu. Karek sabeulah aswatama teh. Sepatu na teh. Nya.
2: Sabeulah ge bekulitan.
1: Kepina damel kaulanun
0: jeung aswatama amanat dari Syekh Musyif hayang pamalikeun kukumul cenah di mana eta toko kukumul?
2: Seueur nya
1: kita. Gentos saya atuh ku itu asbak.
0: Ahna teh Arjuna ka mana karepe ahna teh. Nya. Udang siap baju. We'll be right back.

0: Pat lempin. Jang.
1: Ah?
0: Cilaka dulu.
1: Adah, itu Akang bukan disiksa gitu lah.
0: Aduh, wartawan jocing jeleprote dulu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Wah, muate ngejeblak isu dini surat kabar dulu.
1: Tapi rebet we isu.
0: Aduh, Jang.
1: Ah?
0: Pasti bakal aya kejadian dieu rame dieu ieu.
1: Bakal aya naon-naon kieu.
0: Bakal aya kejadian nu pro jeung nu kontra.
1: Tangtos.
0: Eta masyarakat geus kadenge ku dewek ngomongna.
1: Kumaha sing karcebisna kan?
0: Ngomong balik anu balik ti pasar mah deuleuh.
1: Kumaha teh?
0: Heeh.
1: Sing harewos teh.
0: Sing harerewosna anu balik ti pasarna cenah ayeuna cabe beureum teh naek hargana. Iya. Naon cenah sababna juragan Abi Manyu di udag-udag ramana? Aya oge anu ngomong cenah Abi Manyu cenah eta nyeng cangkeun duit proyek keur ngomean jalan.
1: Wah, cek nu saurang deui.
0: Hayu ceritana cenah gede aya datang ka handap cenah jadi leutik jadi mewotan cenah.
1: Ka mana
0: cenah? Iya, ka mana cenah busna lintang timbureun kana saku. Dipake beger meureun ku Abi Manyu.
1: Wah, teu kitu.
0: Matak jalan teh bebari rusak. Ah, rupa-rupa omongan jelema.
1: Harus alaman
0: goong. Abong-abong kena jelema ngomongna harus alahbatan goong.
1: Bener.
0: Aya oge nu nyarita.
1: Mata teh.
0: Heh.
1: Ya kumaha teh?
0: Naon cenah sababna juragan Abi Manyu deudag gudag?
1: Mata mah.
0: Aya oge nu nemana teuing cenah. Tanyakeun ka itu. Heeh. Ta eta anu jadi bingung mah dewek teh.

0: Ya ya.
1: Nah, kumaha atuh?
0: Pangarti nu jadi ciri. Nah. Kagagahan anu rongkah. Kapangkatan anu dipiwegah. Kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Nah, dibarengan ku intak pecilakan.
0: Dina ilmu pengetahuan dan teknologi anu canggih ieu moal bisa tengtrem, moal bisa
1: ayem,
0: ayem moal bisa pageuh tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Nah eta gamo ulah lesot dininya we
0: ka. Tadina lebah dieu urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagarana. Pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Yuk urang tingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan. Ya.
1: Leres mangga.
0: Atuh pamarentahan urang aya maksud, hayu urang rojong sakuatan naga. Urang dararukung ku urang kapan dititah ku katerangan oge.
1: Leres.
0: Ati uloh hawa ati rasul wa ulil amri minkum. Heeh. Turut ka pangeran, ka rasul, ka pamarentah. Ngan di mana urang beneng ceweng buru-buru kembali lagi kepada Allah.
1: Kana fitrohna.
0: Nya. Balik deui kana fitrohna urang saling hampura di mana salah. Heh.
1: Sumuhun kitu.
0: Eta kawajiban manusia teh nya.
1: Kawajiban.
0: Mun di mana urang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, inaon? Sarana teh? Istighfar.
1: Istighfar.
0: Anu hartina istighfar teh nyaeta muga Gusti ngahampura ka jisim abdi.
1: Leres.
0: Tah di mana geus datang hampura ti pangeran teh geuwat bagikeun. Di mana batur mentah di hampura teh geuwat bere. Ya.
1: Leres.
0: Lamun urang teu mere hampura ka batur aya urang mentah ka pangeran terus hartina pinter kodek.
1: Pinter kodek. Di dieu saling hampura teh
0: mah. Lumatak saling hampura.
1: Leres.
0: Heh?
1: Sumuhun.
0: Heeh.
1: Kawajiban urang teh saling hampura.
0: Bro, naon? Buru mangisung dewek tingali.
1: Eta lumayan paisan.
0: Heeh, ah ngan di mana maisna euy?
1: Ah, kewe di aya saung.
0: Ah, keneh antepnya.
1: Bawa. Rasa antepnya.
0: Keneh teh cenah asak ah.
1: Cenah rasa malah.
0: Si horeng hirupnya.
1: Hirup kumaha?
0: Teu apaleun jelema. Lain teu apaleun mopohokeun maneh meureun marukana moal pangih jeung akhirat.
1: Tah eta mopohokeun
0: jelema. Rarasaanna teh bakal langgeng hirup di dunya.
1: Ya, murukan bakal megar meureun.
0: Padahal yakin hiji waktu mah urang teh bakal mulang.
1: Bakal mulang.
0: Bakal aya balitungan anu tangtu hasil tina amal-amal perbuatan urang boh hadena boh gorengna kudu bisa dipertanggungjawabkeun.
1: Iya tuh leres.
0: Gusti moal rek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran.
1: Da eta kudu eling.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ay kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bangus lampahipun ya Arjuna. anu ngudag-ngudag putra nanyaeta Raden Abimanyu. Bari padahal Abimanyu mah nyaeta belot ka alas pringgan dengan salah. Tapi samaruk Arjuna ya Abimanyu teh kebat lumampah ka puseur Dayeuh Amara.

apa serdaya amarta ke keraton negara. Kalesan di pagelaran Jawi keraton negara amarta Yudhistira kasonong. Atu Arjuna langsung ngajug-jug ke keraton Nepangan Rakana. Kakang Prabu, pangapunten Rayi. Arjuna panengahing Pandawa. Arjuna yap merenea Rayi.

sitinu ing pasewakan busana ya maneka warna.

0: kasumpingan Arjuna Panengahing Pandawa. Kunirahang Andika. Bagia kadang ingsun Arjuna. Yap kadika karep rayi. Kaulanun Raka Prabu. Rayi Arjuna nampi kana pembage. Aya naon rayi? Oki Raka Prabu. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Wirih rayi ngudag-ngudag si Abimanyu sasat bade ditandasa ku kaula. Ayeuna rayi dongkap ka dieu utamina maksad ngudag si Abimanyu anu lumpat ka dieu. Takuhal sakitu panuhun bae ulah disumputkeun eta si Abimanyu iha kaula urusan kaula jeung anak kaula.
1: Ulah dikilungan
0: mah. Panuhun bae si Abimanyu kaluarkeun di mana disumputkeunana. Prabu Yudhistira bingung anu teu mangihtung-tung susah manah nu taya sudana. Ujug-ujug diteken nyumputkeun Raden Abimanyu itu kayaanana. Kadang ingsun Arjuna kaulanun kula hampura akang rayi akang teyete rewas nutaya papadana ari anu ngajadi rewas teh pajar Abimanyu lumpat ka dia pajar akang nyumputkeun Abimanyu
2: leres di mana aina si Abimanyu ulah dikilungan sabab eta teh budak teh bedegong ayeuna mangsana bakal ditelasan teus hayang kaula boga anak bedegong buraung model kitu.
0: Nah naon pasualanana
2: pokona eta mah urusan kaula mana aina si Abimanyu
0: rayi hampura akang teh bujeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi acan teh kadatangan Abimanyu
2: pasrahkeun Raka Prabu ulah saruana
0: hampura Arjuna akang teh kadatangan Abimanyu
2: pasrahkeun Raka Prabu
0: Arjuna
2: kaula
0: sakali deui akang teh teu nyumputkeun Abimanyu bujeng hingga kanyumputkeun papanggih ge henteu da puguh teu datang ka dieu.
2: Sabalikna kaula sakali deui nanya upama ayeuna anger keneh jawaban dina harti salira bakal luntur dulur laas baraya leungit pensakaki jeung kaula.
0: Arjuna
2: kaula
0: kalakuan model kitu teu nyaho kaayaan akang lain agul ku payung butut naha iraha akang ngabohong. Sakali deuk kula teu kadatangan Abimanyu
2: Yudhistira pasrahkeun si Abimanyu.
0: Arjuna kalakuan teh teu beda ti buta poek mongkleng buta rata eta paningali
2: binas tiker sakyang tumampara. Prabu Yudhistira jama suci istuning saciduh metu sakecap nyata nyata Arjuna disebat buta leungit diri nusayakti ilang warna nusanyata. Jangelek Arjuna jadi

0: jadi kiawak.
1: Wah, salina.
0: Kakang Prabu tua. Raka Prabu Rai Hampura, Raka Prabu. Atau Subadra Srikani Mua Bogohun Mua Payudai Ka Awewe Wujud jadi diu awak jadi denawa diri jadi terahing reseksi Raka Prabu Hampura Hampura.

0: Ajeng wae denawa penjemaan Arjuna. Maksud ngagabruk karena sampean Yudhistira atuh. Ieu Yudhistira ngadak-ngadak leungit tina paningali Arjuna. Leungit dirina sayakti ilang warna nu senyata leungit tina paningali.
1: Raka Prabu.
0: Haget kurnira.

0: sebelante.
1: Oh, makan.
0: Si kakang leungit tina paningali borora mere hampura kang aing kalah leungit. Wah. Silakan. Agok borontok kapalang belarang aing.
1: Oh, ade kumaha
0: kakang? Diawut-awut sia karaton ku aing. Oh. Baka diawut-awut saeusi puseur dayeuh Amarta. Wah. Itu aya nu ngajebengan ka aing dina kaca. Kurang ajar syari. Geuning kalangkang aing.

0: itu patugas nepi ka ngabrul kitu. Suara wa pedang tameng. Wah, sia dijejekan ku ari kuratan.
1: Ayo sebung, sebung, sebung.

0: manusia. Kurang ajar. Maka jeng wani-wani ngahurup kain ka sebelan sia.
1: Karampok
0: bohon. Aduh ampun buta.
1: Maur ya bagus.
0: Ampun buta. Modar sia. Ampun kau latong dipaehan. Margi pun anak dina waktos aina teh can lebaran. Acan dipangulikeun pelenis. Bungana sia turang makarek ngahurup. Da abdi mah sen parantos jadi kawajiban sanu ngaruksak kedah di. Wah, montong loba omong di awut-awut kabeh pasar jeung sajabana sia kurang aja pisna.

kusir dayuh amarta. Ieu kajadian teh nyaeta dipake kasempetan ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ngadon milu ngaruksak, ngadurukan pasar toko jeung sajabana. Itu kaayaanana. Atuh beja pa beja-beja. Parantos nyebar kaayaan ka setiap penjuru dunya yen dipusir dayeuh amarta aya kajadian toko-toko didurukan. Pasar teu kurang-kurang

0: Majal manu sumogol mah gampang pisan ka pangaruhanana. Bari jeung jalma anu sulit ati ka pamarentahan amarta mah kalah asa di hayu-hayu itu kayanana. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan tutugan Gunung Wilis. Aya hiji panita anu pinuh ilmu jemar panalar saciduhing metu sakecaping nyata weruh saturung winara. Ari kakasihna nyaeta panita Pramadita. Anu kalesan dina waktos ieu teh ieu panita kasumpingan hiji nonoman nyaeta Raden Abimanyu anu apruk-aprukan metu alas manjing alas.
1: Pangapunten kaula nun sesepuh pertapaan.
2: Ai ai ai. Para jatri. Jing ladan rada nyararingkah ka itu geuning aya tamu.
3: Hai mangga pangarsa.
2: Kumaha? Ilmu sorop nahu mantek bayan geus ka apo geus ka ieu kapikir. Oh. Anu 12 pan geus apa?
3: Sapali.
2: Ai ilmu mah tungtut terus. Keun engke urang tuluykeun deui nyaeta ilmu tajwidna. Iya. Kelanan. Mun ilmu tajwid teh kapan rupa-rupa aya idgham bilaguna. Aya idgham biguna. Tuh nya.
3: Laras.
2: Jeung rupa-rupa.
3: Uluh jauh keneh urang mon ngaji teh.
2: Heuh. Yap tamu.
1: Pangapunten kaula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu iya, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karosku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas eut Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace mun tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Padepokan Gunung Wi.

0: aturan, Menat.
1: Nampire bunuhunlah seketika bingahan sepuh.
0: Duduk. Dimimiti rengkak nepi ka sorana, tembus ye kana hate budak teh.
2: Nuyuh sepuh kamanyaan.
0: Teu matak nimulkeun picurigang, Kansa.
2: Kantenna. Leres.
0: Atuh gasik ditampi enggal ditaros dupi hidep teh saha anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana
1: nampire bunuhun laksa ketika bingahan kaula ngaran teh Abimanyu
0: saha
1: Abimanyu
0: Abimanyu
1: leres kaula nun Atanapi Angka Wijaya.
0: Oh, angka lima.
2: Angka Wijaya.
1: Sepuh.
0: Bulan.
1: Sanes Angka Lima, Angka Wijaya.
0: Oh, hahaha.
2: Apa untuk sepuh, cepiatan?
0: Nah, iya teh. Celi gesaliwan.
3: Naon kena sepuh?
0: Hmm. Untung
4: tangkaribu mungkin.
0: Adi Wijaya.
1: Angka sanes Adi.
0: Oh, Angka Wijaya.
1: Leres.
0: Hampura jalu.
1: Dayat lepat nah kaulanun.
0: Kakasih teh Angka Wijaya tanapi Abimanyu.
1: Leres.
0: Di mana Menak?
1: Kaulah teh di Madukara.
0: Tiwa wengkon Madukara.
1: Leres.
0: Nagara.
1: Nagara Amarta.
0: Putra saha hidup teju.
1: Upami dipercanten makaula teh putra nakang jeng Rama Adipati Arjuna.
0: Uulu ulu ulu. Kanca.
2: Mula.
0: Gening putra Menak.
2: Putra Dipati.
0: Putra papayung geuning eta sampean dugi ka bararet kitu eta Kali Musa eta tepi ka Rimil dina Bitis.
2: Cucukriut eta dugi ka kitu
0: kok. Tuh. Nah, ti mana wae atuh hidup teh ieu teh?
1: Sadaya daya kaula teh nuju apruk-aprukan sepuh.
3: Saparan-paran.
0: Sakaparan-paran.
1: Tepi nodama.
0: Moal kitu keur mabok mah budak teh.
2: Tapi teh teu katinggal dina rarayana
0: mah.
3: Aya tipe.
0: Eueuh tipe mabok.
2: Aya.
0: Sabab cenah bejana dipusir dayeuh teh cenah ayeuna mah kejeung aya tasi-tasi kitu naon teh teh kanca?
2: Tasi kulah.
0: Eta teh uluh kade kanca. Ulah ngalibatkeun maneh kana kitu patuh.
2: Bujang bojang kuningan
0: cing yaah ka nagara jeung ka bangsa
3: ka diri
0: cing yaah ka diri utamina
2: bares
1: dupi ieu teh pertapa naon dugi kararesik sepuh
0: ieu teh tutugan Gunung Wilis jalu
1: tutugan Gunung Wilis
0: leres
1: dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan
0: Sanes agul ku payung butut Menak aki pisan
1: salira
0: leres
1: atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk panjenengan
0: ditampi nuhun Menak ditampi nuhun duh abong teureuh Menak didikan teh heuh. Nah, aisyuk di nagara Astina anak Menak teh tengah puting balap mobil. Ngaganggu katengtreman masyarakat. Atu ari polisi dek newak teh mikir dua kali da eta teh putra saha gitu. Kan sa. Leres ieu teh sih. Padepokan tutugan Gunung Wilis.
1: Dupi sesepuh teh saha kakasih.
0: Ngaran kaula
1: leres
0: upama dipercaya mah kaula teh Pramadita
1: Prama

0: Dinta.
1: Sanes Dinta Pramadita.
0: Pramadita.
1: Nah, budak ngora geus liwang.
2: Dinta segala.
1: Ari aki onaman malum da geus kolot.
3: Ya kacaleto teh pagingan jalmi
0: atuh. Kumaos kaula nun. Hapunten
1: ah teu nanaon, teu nanaon. Nah, tinu kitu-kitu wae jadi pasoalan. Geun bae. Ke ieu teh naon kersa rumpaheun ka ieu tempat aki teh bingung
0: sadaya daya kaula teh bade masantren di dieu rumaos sirup teh masih keneh jauh tina ilmu anggang tina pangabisa tebih tina pangarti kalayan rumaos kaula teh Sasat putra Ais Pangampi bilih lebet kana istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan bilih dikersakeun kaula engke kapayun dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat ari kaula tanpa ilmu mahrupina moal tiasa ngajalankeun naon rupaha kawajiban salaku Ais Pangampi.
1: Oh laras kitu lah. Lah. Nya ari kersa mah di dieu ideuk liheur. Kersa di dieu dihinakeun mangga teh teuing da aya ilmu mah hakula sing saha anu hayang eta nu bakal boga. Dan istilahna papangi-pangi ajang lamun pangi keur jang uken keur si ujang tuh gitu
0: ya laras tapi nu damal kaula nu asa aneh nguping ka sauran neme paripaos naon teteh papangi-pangi ajang lamun pangi keur paaci
1: lain keur paaci jeung keur si ujang
0: aya pinuh dama
3: mun pagi jak si Kohar
1: kitu ieu leres heuh mangga nanging syaratna kitu jalu
0: maha kaula nun
1: heuh da ari putra menang masok salemina di pepene ku kudunya pasti naoge hidup teh putra nu nomor sabaraha hiji
0: kaula teh cikalna
1: ai tuang rayi aya
0: nu mawi henteu
1: oh nunggal meureun
0: tapi nu dama
3: biasana mah sok ogoh
1: oh biasana mah nu nunggal mah sok diogo goreng adat
0: tapi nu dama geuning seueur ieu teh para satrik di dieu
1: ih kapan sakedik ageungna pasantren teh di dieu teh nya eta ngayakeun pasantren kilat jalu komodinasasi saum kieu seueur anu masantren teh alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dina bagbagan agama teh seueur para nonoman anu katarik kataji ka pati-pati ku pangarti ngeunaan agama da nya kitu hirup di dunya mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apal kana agama tenang ari agama teh nu jadi ageman hirup keur urang salaku manusia tuh ari hartina agama teh nya eta cenah mah ceuk sakaol anti riweuh cinta damai heuh atuh damaikeun heula diri sorangan
0: ya tapi nu damel kaula nun
1: kitu jam
3: wah beres ta
0: dupi anu palih ditu
1: tah beulah ditu mah barudak anu beulah ditu mah anu tadina sok mabok geuning itu balu ligir make tato
3: nu sok teler
1: jerian ning eta ta eta ayeuna teh dikoroyoh ku abah di dieu
3: alhamdulillah eta
1: gemleng digemleng nya ai geus apaleun mah kana agama manehna teh muringkak puluh punuh kana laku lampah anu geus dijalankeun ku maranehna baheula
0: tapi nu damel kaula nun
1: kitu jalu aya hasilna
0: jadi penting agama teh
1: komo komo hidup ayeuna sasat calon Ais Pangampi kader kudu pisan teteh jalu, malahan cing jadi ahli abeh dititah ku batur, abeh batur teh moal rugi nitah teh ka ahli mah. Sabab lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana.
0: Leres kaula nun, eta teh leres pisan.
1: Ih, ulah lalawara kasep. Nya. Naon pangna ayeuna cenah di nagara sok loba oknum-oknum, ta eta teh bongana nitah ka lain ahli?
3: Lain pakna.
1: Tuh. Kadang-kadang lain ahli mang kena teh bakal pacorok kokod. Nah. Anu ku anu ieu ku itu ku ieu anu temahna kumaha? Dah bakal aya kaributan saeutik gede mah. Nya. Leres. Kecemburuan sosial we ka itu nama. Nya.
0: Tepi noda mah
1: mata kade. Pentingna agama teh di dieu kasep jalu.
0: Tepi noda mah
1: ngan omat. Ulah nepi ka dipersempit agama teh. Nya.
0: Tepi noda mah naon agama nu pangsaena?
1: Sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nya eta agama Islam. Tuh. Inna dina indallahi Islam, sanjana agama anu paling dipikaridho ku Allah teh agama
0: Islam.
1: Tuh. Nya.
0: Daya deui. Oh kitu
1: is ulah lalawara. Beh dieunakeun sanajan barisa agama tuluy dipersempit agama teh golongan itu golongan ieu. Tuh. Akhirna naon? Lain agama Islam nu dipertahankeun anu ditanyerkeun nu dipertahankeun kumaranehna teh golonganana.
3: Tuh, laras gambarna.
1: Tuh, gerapek.
0: Oh, laras
1: atuh iraha dek bersatuna. Nya. Nu matak loba masjid ucan angeus teh kitu tah akibatna. Antenan. Coba lamun ayeuna runtut raut sauyunan babarengan mah gerapek. Nya. Sabaraha persen agama Islam di nagara urang kapan? 87%. Duh. Ayeuna Cokot teh tina 200 juta penduduk, Cokot teh 50 juta we. Sabulan cenah neuneun 1000. Tina 50 juta pan 50 miliar. Da angeus gerapek masjid teh. Sabaraha hijieun masjid dah. Gerapek. Tapi agama naon anu diaku ku batur sanajan bari jeung saeutik bangunanana aralus tempat ibadahna. Bari jeung tarapun tapenta di sisi jalan.
0: Tenang. Nya. Tapi noda mah ta ieu
1: cirina naon? Can bersatu. Nu matak penting kesatuan jeung persatuan teh di dieu buktikeun. Ya. Jadi ulah dipersempit coba diperlebar, diperluas. Bongan tadi oge pan agama mah universal. Ya.
0: Tepi noda mah kaula nun.
1: Coba tanyeurkeun. Nya eta akhlak-akhlak anjeun. Pikeun nangtukeun agama nu sabenerna teh temongkeun dina akhlak anjeun kudu jadi jalma anu DP-DP hanap asor. Sopan santun ramah tamah. Nya.
0: Tepi noda mah nuhun sepuh.
1: Ih, sawang suweuna kasep. Sawang suweuna.
4: Saleh teh nu kitu
1: teh. Mudah-mudahan we hidup cing jadi jalma anu saleh atunya cu. Ulah nepi ka jadi suluh. Ya,
0: leres kaula nun.
1: Tak kitu.
0: Nanging kaula tadi oge kapan kaula teh putra Ais Pangampih tangtosna oge tileuleutik teh dipepene ku kaliah dunya.
1: Hay kitu,
0: kaula sok nguping cenah mah hirup teh ulah dudunya.
1: Heeh, bener.
0: Jadi atuh pamikitu mah kaula teh kudu ngeureunan soal dunya.
1: Lain kudu ngeureunan, lain ulah usaha. Dunya mah teangan. Tapi hirup ulah dudunya.
0: Jadi eta nu beunghar teh dudunya.
1: Lamun manehna poho kana agama. poho kana pangbalikan eta dudunya entong moro nu beunghar sanajan nu miskin oge sapertina hirupna mikiran wae batur. Nah, batur teh beunghar, batur teh kaboli anu ari aing sanajan miskin manehna tapi tetep jiwana eta dudunya manusia. Baka kagencet engkena ku kasusah ku kabingung jeung sajabana
0: nya. Oh kitu. Jadi upami
1: jalma aya bari pinuh agamana yakin eta dunya na teh bakal dipake alat pikeun ibadah. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Lain tidak eta tetep manusia dihirup dunia teh lian tikeur ibadah. Tuh. Eta oge keur argumentasi kanun tadi teh. Kana ina dina indalohi Islam nya
0: teu pirna dama
1: nyambung kana tadi ibadah da
0: laras
1: ari Islam teh al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok salamet anu sok saling salamet jeung papada baturna kulisana jeung puleungeuna tuh. Ari ayeuna didenge-denge teh lisanna cing carorowok ngomongna kasar leungeunna dipake ngaduruk pasar ngaduruk toko manya umat Islam model kitu apan lebar nya. Tah ieu teh akibatna diadu domakeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab
3: jeung kasempetan
1: anu sok resep ngusup dina cai kiru
0: deupina damel kaulanun.
1: Kade urang lamun diparengkeun téh mah jadi ais pangampih nyaeta anjeun mah cing bener-bener jadi panutan masyarakat téh kasep jeung cing inget deui
0: naon
1: samemeh diduk dina korsi gerat tatan-tatan anjeun ti ayeuna bebekelan tapi lamun anjeun teu bebekelan ilmu panemu jampe pamake pigeusaneun irup jadi pamimpin lamun ayeuna ujug-ujug ngaguguk ka hayang hayang ujug-ujug diuk dina korsi bari jeung teu nyaho ilmuna tunggu turun anjeun tina korsi dengan tidak hormat. Oh,
0: ya tepina dama
1: tayo kasep ya
0: laras kaulanun beki kata jiwe kaulah teh pangersa
1: nanging kaget nutaya papadana atu hidup aya keneh rama
0: aya
1: kunaon dek masantren teu dijajabkeun ku rama eta teh sae pisan upami ibu sareng rama ngajajabkeun ka dieu guluyurna jeung doa teh engke eta teh bakal nyambung jeung anu dipikapalai ku hideup
3: kedahna mah dititipkeun teteung
0: sadaya daya sepuh
1: naon
0: anu mawi putra teh nuju di pibenuh kunu jadi sepuh Kangjeng Eyang. Kangjeng Eyang sadaya daya Eyang. Putra teh dina waktos ayeuna kenging bebenuh sepuh Eyang bebenuh sepuh sedengkeun emut kana katerangan Gusti moal bade ngah

0: ulah carekeun atuh jalu.
1: Ya teu bedengung mah kitu.
0: Nah, dadeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Mun awewe teh mah alus laur hade tangtung. Nah, ayeuna bet bedegong ka sepuh bet meunang babeneuh nu jadi sepuh. Da moal pati-pati sepuh ngabeneuhan lamun urang henteu lepat.
1: Eta.
0: Tuh.
1: Carekeun
0: bua. Moal ngadudut urek batur mah cacaban batur. Sanes kaulan nun. Naon? Wireh putra teh di ojok-ojok pikeun laki rabi. Kedah ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Ari putra nolak sedengkeun eta anu kedah di kawin ku putra tehnya eta musuh Kangjeng Rama. Nya saolah-olah musuh we kitu da puguh ngabenci ti jaman leutik ngewana ti jaman budak. Saha putra Kurawa aceuk Lesmining Puri kedah dikawin ku putra kaulanun
2: ulu ulu ulu ulu
0: jadi hidup teh nolak meureun
3: leres margi rumaos ilmu teu acan ka timu pangabisa teu acan ka penak kari-kari ayeuna kedah kaganggu kunu kitu putra teh ampun eyang
0: tapi aiku kitu da bener budak
1: sae tamurakali
0: ai can tamat ilmu panemu jampe pamake mah bener ulah wae ka hartina teh ulah haripeut kudu teureuyeun keuna da awewe mah loba
1: mah seupeut
0: moal beakeun duh cenah eueuh-eueuh teuing atuh eyang wedakan
1: eyang katun makan ge anting
0: kitu kase
3: tepi noda mah kaulanun
0: jadi
3: nanging aya wartos
0: naon
3: wireh putra bari ditikahkeun teh sanes mengukur bari ditikahkeun tapi putra teh bakal diala nyawa dipetik pati kurang-urang Kurawa
1: dibinasa
3: pajarkeun teh cenah putra teh bakal nyebarkeun turunan anu bakal ngarebut nagara Astina tak iya jadi kaula teh bakal dibuntukeun moal gaduh turunan engkena kitu ieu teh siasat musuh kitu kaula nu
0: daek sambaledog.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae Bu sate acan ku Alfa Propolis.
6: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo Alfa Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe saep sabotol ka dua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
10: Amin.
9: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Mau
10: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Itu baru.
1: Nah,
2: tapi no damal kaulanun.
0: Dedeh kasih. Jadi tos lami ngantunkeun amarta teh.
2: Tapi no dama aya kana dua dintenna.
0: Ti kajadian.
2: Tapi no dama.
0: Saleresna eyang oge ieu teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya.
1: Eta.
2: Naon kaulanun?
0: Nya. Aya para catrik nu meunang beja cenah di nagara amarta ayeuna teh aya pemberontakan.
1: Oh, aya kerusuhan.
0: Aya kerusuhan. Pasar-pasar didurukan. Toko-toko pon kitu deui.
1: Dibaledogan.
0: Dibaledogan. Teuing tina naon pasualanana.
2: Nah, aya kajadian naon di amarta teh?
0: Euy, nu bieu teh ya.
2: Sanes pasualanana.
0: Ah. Da kaula oge abus kana tatarucingan duka teh teuing. Tapi aya deui dukanya ketang
1: beja keneh tagi sepuh teh
0: ceuk sawareh mah cenah aya buta ngamuk
1: teu gede
0: ayeuna teh cenah panglima tertinggi nagara Raden Gatot Kaca nyiapkeun sajumlah pasukan pasukan anti huru-hara
2: boa-boa
0: atuh kieu we ayeuna mah yang bari dek lalajo kaitu
2: tapi no dama
0: kalayan para catrik merendek di bejaan yen anu jadi wawakil sesepuh di ieu padepokan teh hidep wayahna dek yeah. Diangkat ayeuna
1: diwakilkeun
0: mah sanggup
2: ajrih temenan putra jadi wakil tewasa kaulanun masih keneh sepi kupangarti
0: anu penting mah cicing heula we di dieu.
1: Yeah, asa carikeun.
0: Cicing heula we di dieu asa dieu ke heula.
2: Duh peyang
0: keun eyang ayeuna dek init.
2: Ka mana?
0: Heuh ka Amarta.
2: Hoyong ngiring.
0: Iye aye di dieu.
1: Di dieu saha subung meureun.
0: Subung meureunan.
2: Kapan seueur anu kedah anu tiasa dipercanten itu para catrik di dieu kaulanun anu tos pangalaman
0: oh kitu
2: tepi no dama
0: sae atuh pamikitu
1: mah tadinya we kulana
0: keun bae yang ayeuna dek kabeneran boga baju keur ngora baheula
1: dah tujuh anom pangitu aya we
2: kitu kaulanun
0: geura urang pake hedaguan dilin di sakeudeungnya
2: tepi no dama kaulanun
0: lajeng wae panita prabadi.

0: Hidup? Dupi ya tesaka. Iya eyang teh aju.
1: Walah.
0: Iya teh eyang. Anu tadi teh nyak anu tadi teh.
1: Nah, eta pramanita.
0: Giri lusilan paingan.
1: Giri kulan.
0: Coba eta tiba kelacan kene apa? Kapan giri teh gunung? Lusi cacing.
1: Paingan kulan.
0: Paingan nyata tesang kasar buk semerang nyamuk.
1: Raden di barang sana.
0: Leon para satrik sareri.
1: Iya kelar,
2: iya kelar, iya kelar.
0: Pino dama kaulah dek milu mual abi banyak. Koyong irik, lamun dek milu sok cicing kena susumping eyang.
1: Dah, iya, iya.
0: Nah tiasa lebat kena susumping cari tanah, iya mah asupe gitu bisa lah. Entong lebat cari tasok abus, jumput tidak susumping. Pinodama lajeng wai Raden Abimanyu ku kersana Gusti nu kagungan kalayan ilmu na ieu panita pramadita tiasa lebet cicing dina susumping anu palih kiwa.
1: Yeah.
0: Oh, ya kasih cicing dina susumping
1: dah
0: sing Pinodama kaula nun. Hayu urang lumampah para catik.
2: Lah,
0: wayahna kaula rek be HP di dieu.
2: Oh, sae.
0: Kalayan cing soson-soson diajar.
2: Pada di estukeun. Pada di estukeun.
0: Tak kitu. Eh. Wong amarta. Wong amarta. Yakin aya denawa anu ngamuk bejana. Masuk maka bisa ngarengsekin ia kejadian lintang ti kaula pramadita. Lain nganung harti nganggap remeh kasat jumlah wala dia balat tamtama. Lain nganggap remeh ka panglima tertinggi negara Raden Gatot Kaca. Ngan bisa jadi kaula baka mantuan karena keprihatinan di negara. Atu ia Bambang Pramadita halu mampah ngeplek sodir meraki bingso sodiran. Ia eta watak wantos pinuh ilmu jemar panama.

baka sumedia tuminak ing nagara Amartapura. Tuna lampah eta kacarios nyaeta di Amarta ieu denawa penjelmaan Arjuna teras-terasan ngamuk arsa-arsa diteungeulan ditajong diremekeun pangwangunan oge pon kitu deui. Sia-sia, nurek ngeganggu aing amuk weh.

0: Dulu itu ayah nu maokan wae perhiasan dipake kasempetan ai ngamuke. Cocorokot mangeureuyeuh teh si kasebelan.
1: Asa dimodalan
0: ya. Oh, asa dibareng asa dimodalan marukana.
2: Asa dilulugan.
0: Asa dilulugan padahal aing mah tina kaambek ge sote. Jorok. Durek ngahalangan aing.

0: Denawa penjelmaan Arjuna lara klirik-klir dadali ningali mangsa gundira ngandika
1: kabina-bina teuing sia men tadi hampura teu dibere aing mepes keuyang temahna aing amuk-amukan ngan haja kawe itu si kasebelan teh di dieu kacirina teh kaciri loba keneh nu teu satuju ka pamarentahan nu dipingpin ku lanceuk aing beuki dieu beuki jentre bukti nawe deuleu itu naon di contohan ku aing ngamuk teh maranehna ge milu hirup asa diluluguan deuleu itu nu maok boboko di pasar nu ngedukan naon itu teh tarigu eta semen nu mawa beas emas aluh si kasebelan pakaian eta aduh diringkit kabina-bina dulu itu jelema disangka tapi aiku kitu teh mah pugoda heuh negara keur berkembang
2: nyakitu
1: pikeun nuju kana era tinggalan das teh kudu we aya sesekelan rongrongan heula heuh nu mere hampura ka aing sok dipancing da aing ngamuk teh mancing lanceuk aing supaya biji deui
2: laras
1: teungeunna aing teh dihampura ku lanceuk meuy heuh kaduhung aing campelak
2: kitu mata ulah campelaknya
1: iya geuning campelak ka lanceuk teh heuh dasarwa jeung bapa cenah bejana
2: iya tuh kantana gagentosna teteh
1: da eta gagentos anu jadi bapa
2: ternak
0: penas tiker sayang tumampara Raden Gatot Kaca parantos nyiapkeun sajumlah wala dia belantam tama anti huruhara nyaeta kulon wetan kidul kaler parantos dikepung wala dia belantam tama kalayan seueur anu katewak nyaeta oknum-oknum anu milu ngusup dina cai kiru ya waduh nyaon ruksak dulu iyo aduh dulu iyo
2: tapi kayaan kiyo puseur dayeuh ayo kang
1: geus aya tilu likurna jelema nu katewa ku dewek.
2: Ku akang.
1: Heuh.
2: Di ka manakeun teh di sel.
1: Ayeuna teh keur di sel we aya oge nu maledogan.
2: Wah, kaca naon itu mah.
1: Mangkani ka petugas anti huruhara. Nu maledogan. Anu nongeng. Sakali mah nongeng deukeut dewek dirojok teh bujurna teh dewek. Dewek ka baledog tempo dina punduk dewek meuni menyeueul.
2: Alah meni ku geus meni ka cenul kitu, Bo.
1: Adi adi dewek nepi ka buta ka baledog.
2: Heeh. Buta diciruan nonok tuh kan.
1: Alah nyaan euy. Nya keur jelema sumogol mah.
2: Wah, jelema nu teu ngarti
1: mah. Jelema nu teu ngarti mah ngadon milu ngusup dina cai kiru.
2: Wah.
1: Tobat. Kaciri nongong nukangna teh dileuy. Da ieu ieu
2: bahaya mah nu kitu
1: anu geuleuh ku ayana majuna pangwangunan
2: lain syukur
1: teresep ka jelemana pangwangunanna diawut-awut teu wani ka jelemana pangwangunan diruksak
2: naon kurang mah nya
1: padahal atuh beledag-beledag we nya euy dek ngiritik mah
2: kudu sportif
1: kurang kudu sportif ya malahan diarep-arep ku pamarentah ge aing ngiritik mah tapi ngiritikna kritik opowen
2: opowen membangun
1: ngiritik membangun pokona mah asa demokratif jeung pancasilais
2: ya eta bakal
1: dilindungi ku undang-undang
2: lah beres
1: jangan lupa oge ieu teh atuh da jaman ortodok geus kaliwat
2: nya
1: kada era teknologi teu nepi nya
2: guntang-gantung
1: ruwi guntang-gantung tah jelema sumogol kitu nu guntang-gantung nu sok milu ribut teh
2: nya perkara
1: nyeun ah ceuk dek oge
2: kada ya kakak
1: kada ah pandayagan cing bener da kawat ah ada salah nak kau mah silung gitu lagi
2: ayo bentar mah pirak kuah kita yang salah
1: iya kada
3: Jang. Tusangka teuing deukeut jeung ingat ka bapa dewek nu eueuh.
2: Nya paur kumaha mah.
3: Init balik ka lemur.
2: Aduh.
3: Sieun ka tutuluyan euy, sieun ngagantung maneh.
2: Nya balung kolot.
3: Nya.
2: Geuneh si salamet poe dosa doakeun.
1: Lah, maong tingali euy.
3: Oh nyeta ka kaciri ku kuring oge cita tadi. Nepi ka kitu ieu pangwangunan di awut-awutna kabina teu etisnya hirup.
2: Hirup sakeu tanggung jawab pikir-pikir
3: mah. Heuh. Nyaah teuing, nyaah teuing. Dina harti ieu teh Pancasila teh karek dina teori unggul.
2: Teori,
3: Kang. Nya. Oh, hanas datar gede modalna.
2: Nya.
3: Karek nepi kana sungut.
2: Kana sungut.
3: Laksana. Hayu sungut teh nya eta karek pinter ngomong unggul dina teori.
2: Teori pelaksanaan
3: baeuh. Pelaksanaanna mah heuh buktina wae geuning ayeuna.
2: Ya.
3: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya. Wajar kajadian sakitu mah nya disebut wajar kitu nya.
2: Sampai perjuangan.
3: Iya. Heuh. Anggap bae lah urang teh da nya kitu teu leupas dina rorongo hirup mah.
2: Tenan. Hamatan dianggap bae lah.
3: Atuh cenah urang make kudu bingung sagala entong doa. Lamun hayang senang mah tugas saya pindah ka akhirat. Heuh.
2: Hayu kudu bingung mah di dunya nya kah.
1: Sebut.
2: Saha?
1: Sebut.
3: Tuh dicalukan. Geun montong di temaran, montong di temaran.
2: Lain sok hare-hare.
1: Sebut.
2: Digeroan ku dunungan teh hare-hare. Tinggal teu butuh ka dunungan teh.
3: Dewe atuh da euy, bosen disebut cepot wae di baheula.
2: Nah, hayang disebut naon?
3: Bisa kali mah Deden teh aya.
2: Atuh seimbang jeung rupa
3: atuh. Atawa Asep.
2: Hah? Asep.
3: Heeh.
1: Oh. Aya. Kaliwat.
2: Oh,
3: aya naon kan? Sembah ka pihatur kan?
1: Mindang-mindang teh nyemas ya.
2: Cik aya nu kieu teh.
4: Urang nyawakeun mah teh bagus.
3: Kumaha agan?
1: Naon?
3: Parantos
1: geus siapkeun tinggali itu denawana.
3: Anu mana?
1: Itu geuning ngonyong butana deuleu.
3: Anu mana?
2: Kira ku teu kaciri
3: akang. Anu mana?
2: Si eta mah.
3: Meni geuleuh teh si dawala geus kitu wae.
2: Tiga budak dibanja.
1: Hei. Denawa. Wah.

0: prajurit temenin. Kuta di mana Andika?
1: Anjir, monyong, munisya gede gitu dulu, hei. Iyo, dalang na kejahatan di dulu. Tobat, dalang na teiyo jeng petot jeng lu. Ampun, gusti. Iyo, geningan agan jurig na teh.
0: Wah, Gatut Kasangaranya. Maka pinugawe apa di mana mana?
1: Ah, pokoknya main apa we dulu.
0: Wong kecil. Dekumaha anjena-anjena kangaing. Utang pati tipe pati utang urang tipe urang. Disangkalak aja jurik timeni berakasakan timana.
1: Apa kon wani marang aku Gatot Kaca?
0: Ora wani teninga pakulanang kelanang. Pejah dadamu. Abros igamu.
1: Ayo coba.

0: sia-sia di bekah gue. Raden Gatotkaca ngebelesat ku tarik-tarik netiupan idenawa.
1: Aduh, woi, tingali juragan Anom ngebelesat.
0: Itu kudu aneh dia juragan Anom bisa ngapung. Ngapung kita lain ngebelesat di bekah.
1: Manya ngapung mundur.
0: Dek mundur, dek maju, nu penting mah ngapung gitulah. Sia teh mun ieu pikiran.
2: Pikiran berdiri sendiri,
0: oi.

0: kamari si Ontarja jeung si Joka Tawang.
1: Oh, si Onta mah.
0: Ayeuna si Otot Oco. Hayang Yahweh deul aing mah. Sok sia nepi ka perbah mana ngahalang-halang aing mah. Ieu candeuk jol keneh wae nu rek mere hampura ka aing si Kakang Eueuh.
1: Alah.
0: Wah, ya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon Pak?
2: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan ya. Kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Barayapis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nang kegembian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu tah ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh. Mun
2: jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Batunya.
2: Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto sahur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leres teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh teh ayeuna nya teh tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun mun sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Alhamdulillah tamat euy. Ah, buka.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih

Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya, saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau, saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah.

0: merah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, Baginda menjawab, ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Iya, lalu gimana? Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak usah gitu-gitu benar lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini. Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh Baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu, besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Ulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu, apa Pak? Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad, tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya, "Mbak Ayu, tahu nggak?"
3: "Apa toh?"
0: "Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Loh, sampean taunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi, jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, dipagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah." "Baik ya Rasul." "Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Gantikan tidur di tempat tidur saya." "Baik ya Rasul." Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun." Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana, dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik, lah gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalah pakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam, kok enggak sholat? La ikroha piddin dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fiddin ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, akhlak, mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman itu sih biasa, tapi berakhlak kepada musuh ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa, beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap, saya tikam Muhammad dari belakang. Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan. Putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau. Antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu. Oh, ini asisten pribadi Malaikat Jibril ngasih tahu toh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf. Dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel. Kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemeter gak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano-ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya, toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Oh, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya, kan? Terus terang saja. Iya, Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real, sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita. Orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu. Tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Apaan lo Islam bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
3: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja asal suka sama suka. asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang. Sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serat gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Yang berfalsafahkan Pancasila, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah, ada waktu untuk tugas, dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senangnya dimakan, tidak senangnya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut, jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang enggak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes bener. Udah bikin dosa cengengesan, cengah, cengir, gak ada rasa nyesel, gak ada rasa takut, gak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis, tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin

0: mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu saha namina ibu?
1: Ajah Anah Hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobo tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon gitu panyawatna?
1: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Kurang cengkring.
0: Ayah asalnya kurang gitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumaha teh ibu karaos teh tuh enakan atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atas ngeleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra, itu mam, ageng gitu kumaha.
0: Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Udah saur batu teh cenah sae-sae tapi da teu aya karaosna gitu. Soal 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos kemana-mana berarti ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Wargi-wargi anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio pis.
0: Nuhun pisan ka ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kadu penyawat naon ge?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: merayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ayo saya mah mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu kadia wae lah gitu. Tapi ta acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong Alpha Propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillah
3: nya. Teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong Alpha Propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang nya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tak, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus ayah enak namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tuh ayah.
1: Sesak napas tuh enak aku mah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tuh ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alpa porosnya aku mah harita pak?
2: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
1: kan tuh. Mohon. Sabar alami ya pak?
2: Seurwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sare
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya, Mas.
2: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja alpa propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh alpa propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 33 wilujeng ngadangukeun sor.

0: akhirnya sang kuliang beaka sabaranana kekana konewa terus dipasangan jamparingna dipentang dilelempeng kana hulu bagong situ mang tu dipalire bongan geus teu ngagugu ka sang kuliang. Ari si Tumang teu ngagugu baraya, si Tumang teu ngagugu duka kunaon alesanana. Si Tumang bet jadi kitu anger cara tadi, akhirna sang kuriang beak ka sawaranana. Punun ari maneh Tumang? Ratra Cisasari maneh mah dititah ngarontok bagong kelaka ngecedog sia teh. Duh, dasar anjing sia mah yeuh. Ih. Sok ngumpang kadungungan sia mah teh. Kek kana gonewa terus dipasangan jamparingna dipentang di lempeng kana hulu bagong. Senajan memang jaraknya cukup jauh. Si Tumang teu dipalire ku sang kuriang teh. Bongan geus teu ngagugu. Duh, sabodo si aing mah. Kumaha maneh si Tumang ieu? Ngahuntan kitu sia mah. Beungeut teh lok-lokan sia teh panon moloho. Panon moloho, panon molotot. Bari teu nenyo sia mah. Jiga nu rero sia teh duh. Cicing sia ah, kok ngagagu. Sang kuriang rek lah-lahan. Da ceuk pangrasana anggang sakitu mah pasti benang bagong teh ku jamparing alias dipan. Sang kuriang dengdek ngeceng bagong. Panona perem saweulah suku ngajegang. Tapi dina kaayaan kitu si Tumang saolah-olah ngabejaan. Mun manusia mah hayang nyarita meureunan. Supaya sang kuriang ulah mentang eta bagong. Ngan hanyakal ku sang kuriang teu kaharati. Naon maksudna si Tumang nepi ka kitu ngahunten teu ngabejaan. Naon anu geus kajadian. Dan nu kadenge mah ukur ngagogog lalaunan si Tumang teh tarabiasana. Jeung ungas ingus wae diatuh asakeun ya bagong bakal peunang ku aing sok awas ya aduh sapoe jeput aing ieu moro di dieu nepi ka eueuh sahulu-hulu acan ayeuna aya bagong gedena karanan geus lawun teu naon lah gede ieu duh dan penting aing mah atina da dipeunangkeun ku aing lamun cara manusia mah buah-buah si Tumang teh nyarita merenan kieu nyaritana aduh ulah atuh Raden ulah dipanah ulah dipaehan sabab eta teh nini hidep lamun kana uga carita mah nini hidep teh inungna inung hidep cara jadi ngarupakeun bagong eta teh nini hidep nu ngaranna teh Cereng Wayungjang hartina lamun nini hidep berarti eta teh mitoha kaula lamun ceuk panca kaki mah lantaran bapa hidep tehnya ieu pisan ngarupakeun anjing kasep ulah kitu ceuk si Tumang lamun bisa nyarita mah si Tumang ka sang kuriang nyarita jika kitu lantaran bagong anu dikeceng ku sang kuriang teh tayalian iwalti Cereng Wayungjang alias Nyimas Wayungjang teh indungna Dayang Sumbi anu geus ngalahirkeun Dayang Sumbi ka alam dunya ieu. Tapi sang kuriang teu nyahoeun dan nu aya di hareupanana teh Iwalti si Tumang jeung Bagong ngawujud sato jeung teu ngaratieun kana bahasa si Tumang. Atuh sang kuriang kalah kepeki husu ngeceng Bagongna. Tali gonewa geus dipanteng kari ngalesotkeun jamparingna. Teh awas ya. Maneh mah kalaka ngejedog wae Tumang kunaon sih teh? Duh, teu ngarti aing mah. Nenyok kenyataan kitu si Tumang teu tega ngantep lamun mitohana dek dibunuh ku incuna sorangan. Najan maneh na wujud anjing tapi nyaho kana tata krama, nyaho kana hormatna ka mitoha. Kumaha kuduna kami toha ngajenan kami toha komo iya ku incuna nak dibunuh manehna sebagai bapak na secara lahir eta si Tumang wajib ngabela anana atuh geus mikir kitu teu antara parah deui suku sang kuriang ditubuk lantaran geus rek mentangkeun jamparing awas ya
1: is noy teh tenang naon sih teh Tumang aduh
0: barang kluk ditubruk awak sang kuriang rada ngakaleong mangkaning panah geus leupas atuh siut rada kaluhur cerep kana taneuh tukangeun bagong teh basa campari ngaliwat katanyun ku Bagong ngolepat tuhureun huluna sarta ragrad tukang ngeunana eta Bagong
1: kepuk
0: Bagong wayung yang reuwas koreleng malik blecet lompat les teu katenjo asup deui ka rungkun ari situ mah ngagogog teureun-eureun atoh beureunan cegug pedah eta Bagong wayung yang salamet teu katibenan jamparing Sang Kuriang tapi sabalikna Sang Kuriang amek anu taepa padana gonewa nu dicekel dihembatkeun kana hulu si Tumang ngan si Tumang kaburu ngecat Sang Kuriang nyentak deui.
1: Waduh, ari maneh kurang ajar sia teh. Dasar anjing. Aduh, kurang ajar sia mah. Setan alas teh. Kunaon sia teh Tumang? Ngadepak aing jadi aing ngagareong sia teh. Teu keuna we tuh. Bagong ngabelecet tumpat. Kurang ajar Tumang sia teh. Teu edan mah. Teneuleuh sia paingan aya naon sia teh teu ngarti aing mah duh dasar anjing sia teh aduh
0: Tumang ka mana Tumang sia teh Tumang
1: ngadon ngejat sia teh aduh si Tumang aduh kacida eta kakara aing mah nah poe ieu sial-sial teuing teh boga anjing sakitu husuna, sakitu rajina, sakitu pangenanana. Aya neuleuh Bagong jadi kitu. Waduh, di mana-mana oge anjing jeung Bagong mah jadi musuh. Nah, ieu jiga nu sosobatan. Henteu edan mah sia teh. Aing teh geus capek moro.
0: Tumang.
1: Ka mana ya? Aduh. Aduh. Aya Bagong alaeun kalah ka digebah sia mah
0: goblok sia
1: nyeng Tumang
0: nah di mana hideuh Sang Kuriang geus teu pisah ngukur nafsu geus teu pisah ngajaga amarah tina awaking ku amek-amekna ka si Tumang tapi si Tumang teu punung sabab hatena lugina si Tumang teh
1: kadieu sia
0: jeung bae sia mah moal di kukumaha ku aing oge. Si Tumang campego weh rada jauh ti Sang Kuriang bari neuteup lok weh kabayang si Tumang teh
1: kadieu sia moal diteungeul ku aing Tumang moal sia teh
0: si Tumang memang teu punungan hatena lugina sabab celeng wayung yang salamet eta teh ceuk ujarin calita nya eta caleng wayung yang teh indungna Dayang Sumbi artina ninina Sang Kuriang caleng wayung yang salamet teu keuna ku jamparing Sang Kuriang anu mati si Tumang ngagogog lalaunan tapi teu incah ti hareupeun Sang Kuriang
1: kejeng
0: Sang Kuriang luncat perebet lompat ngudag Bagong sugan kasusul rek dipanah deui Bagong teh tapi Bagong leuwih kancang lompatna manehna geus jauh teuing ka mana ukur ka panggih tapakna puguh we Sang Kuriang teh beuki amek wae huntuna meni kekerot
1: aduh haram cadah ieu mah yeuh aya-aya bae
0: aya ku ayana poroeun hayoh digebah ku si Tumang
1: deuh da yeuh anjing tah
0: urang ajar si Tumang aduh teu apal deuna teu puguh ni dekumaha bisa si Tumang nolakna dekumaha bisa si Tumang milu ka Sang Kuriang da puguh pan eta teh Bagong wayung yang teh makna Dayang Sumbi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
3: Aduh. teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabraha botol pak?
3: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Oh, jantan bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos pak?
3: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasa nama tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha pak?
3: 5 tetes atau napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya pak.
3: Amin amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya,
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu.
7: Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya,
6: penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya. Yeah.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.

0: dekumaha bisa si Tumang nolak na dekumaha bisa si Tumang milu kasangkuriang dah pukupan eta teh bagong wayung yang teh emak na dayang sumbi. Aduh nudus tunyung si Tumangnya heran tara-tara tisasari alamat naun adik yeye. Aduh tengarati kuring mah tengarati aduh kacida si Tumang aing ada deuh dipebek si hayang mah duh ngaron digebahkeun saceprotan dikeuna eta mah duh sang kuriang kutuk geneng bakat ku amek terus malik ka si Tumang anu teu eureun ngagogong jang hareup ka palbah rungkun urut ngilesna cadeng bayungyang kakeuheul sang kuriang geus teu kawadahan. Sementara si Tumang terus ngajegug ngagogogan caleng wayungyang muncek urang masurak hayuh init-init sing jauh bisi dijamparing ku sang kuriang kitu meureunan muncek bahasa jelema mah kakeuheula sang kuriang geus teu kawadahan nafsu ngagedur amarah geus ngagolak jeroan dada sang kuriang panon ngureleng ka si Tumang anu anteng agogog rungkun da bagong namah geus eueuh atuh bujurna nu kangan ka sang kuriang eta si Tumang teh buntutna kupat kepot kawas anu ngancunan ka sang kuriang anu keur amek puguh we atuh beki amek beki keuleuh ka si Tumang sang kuriang teh lantaran geus ngagagalkeun tujuan manehanna da nyaeta dek ngajamparing bagong wayungyang teh ya. Sang kuriang perangah sabil jero hatena naon pangna sang kuriang perang sabil baraya aliras inget kana amanat indungna nyata dayang sumbi anu kekeuh dina mangsa buka tirakat teh hayang ati uncal atawa ati sato anu sukuna opat aliras kana kasatiaan si Tumang aduh kacida banget na kacida karunya na sang kuriang teh ras deui kana kajadian poe eta sapoe jeput moro teu aya bajing-bajing acan sang kuriang bingung tijar meneng-meneng kitu cek bahasa dalang mah sang kuriang bingung anu teu mangihtung-tung amek keheul pacampur jeung heran aneh ku tingkah laku si Tumang anu tara-tara tisasari bet kitu kayanana aya bagong ngan hiji-hijina geus rek beunang kalah kakabur digebah ku si Tumang digamahan ku si Tumang atuh puguh we amarah sang kuriang geus teu bisa dikendalikeun deui lat poho kana temah wadi timbul perasaan hayang ngaputalkeun amarahna kana jamparing hiji dicabut tina wadahna langsung panah teh dipasang tina konewa konyonyot talina ditarik dipentang diparung ku hawa nafsu dilempeng kana puruk si Tumang diala ditukang harita teh eta maksud sang kuriang jajantung sang kuriang ratu hate panas panona mureleng kana sasaran getih sang kuriang geus kasaput ku iblis getih ngakolak amarah terlengit-lengit atuh nenjo si Tumang anu ngagogog bari kupat tepot kalah kabegi amek dan tak parah dari persaat jam paling merepas siut rasakan si Tumang ku aing awas ya hep sep trep kena pisan kena babatok lo si Tumang gai si Tumang muncar jelema mah ngacerit baratan langit bakat kunjari-nyarina terus si Tumang awak nang ngakuling rukubuh suku na kekejat petah na ngelel panon bolotot kusek kerjet plus si Tumang tusik deui nyawa pepisah jeung raga si Tumang dikadarekeun kudu padagat nyawa ku sang kuriang si Tumang dikadarekeun kudu padagat nyawa puput umuruk keuleungan sang kuriang anu harita kacida satiana siga nama takdir tiang widi kadarat tinu maha kawasa Situ mang kudu nepi kana waktuna, geus nepi ka paragat nyawa harita. Sanajan memang syariatna ku sangkuriang. Hiuk angin ngegelebug tatlangkalan Syah Disada. Kawas anu nganahanaha. Kalakai marurag ketebak angin ting koleab ting korosak kawas anu milu midangdam. Miru sedih kasitu mang anu nanangan nasib anu pika sedihin. Ari nasib situ mang kacida anjing ngesatia. Urang oge matak sedih ngebanunganana. Nasib situ mang istuning pika sedihin. Tapi midangdam na esining alam kusangkuriang teu kaharti. Sining batin anu suci rasa jiwa nu sampurna mangsa harita kalimput ku hawa nafsu katumpakan ku amarah akala sehatna leungit nu aya nafsu amarah nu mawa cilaka sangkuriang teu bisa maca alam sangkuriang teu ngarati isarah angin nanyo situ mang ngadoprak mani getih sangkuriang rahuh narik napas jero na keranan. Duh, benang oge si tumang cik kurang ajar teh ieu mah yeuh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Tumang, tumang. Nah, atuh manehna teh ngagamahan sia teh. Aing eueuh maksud teh kabunuh maneh tumang. Tapi aing boga kewajiban. Ieu poe ieu teu meunang hiji-hiji acan sato. Aing dek ngabunuh Bagong, ngacamparing Bagong, kusia dihalangan. Aing teu boga kewajiban, tumang. Kudu neangan ati uncal, tapi nepi ka poe ayeuna nepi ka dek burit can meunang keneh wae. Aya Bagong dihalangan kusia. Aduh. Untuk kekeron, panon molotot sangkuriang teh. Terus ngadeukeutan ka si tumang, dipelong sakeudeung. Eta si tumang bulu hideung kabalur ku getih beureum jamparing nancep keneh dina babatokna sangkuriang teu boga rasa kaduhung eueuh rasa kaduhung sangkuriang teh waktu eta malah mah asa puas asa panucu jeung asa pudal amarahna atuh cekuk bobokong si tumang nu geus teu nyabaan teu disepak tapi ka mental ngaguling. Si tumang geus teu usik teu malik pasrah kana nasibna. Si tumang geus palastra harita teh. Sangkuriang inget deui kana Bagong, teringkekeun deui pelecet lumpat niatna rek diudag. Susuganan kapangih deui lantaran sagancangna oge lumpat Bagong kumanehna moal burung kasusul. Da geus tuman moro di leuweung. Urang ajar aing. Aduh, awas ya Bagong. Isul ku aing. Sangkuriang leluncatan kerusuk kerobas kanubala jereng kana catang panon porotot alak ilik nempoan ka jero rungkun jereng deui ka hanap terus lompat mapai-mapai tapak Bagong disusul rek dipanah deui. Urang ajar si tumang geus modar ku aing ayeuna Bagong sia kudu peunang ku aing awas sia. Cuan kebelah dia yeh, lompatna yeh. Sangkuriang tuluy nyusul tapak-tapak Bagong. Kaditu kadieu pungbeng terus kukurusukan dinu bala sangkuriang teh. Tapi waleh gaplah. Sangkuriang gaplah lengkah ngubah lampah. Bagong Wayung Yang teuing ka mana lompatna. Babaliu tapakna si Bagong Wayung Yang teh. Pacampur jeung tapak nu ti heula. Atuh puguh sangkuriang tengges belecet kali itu belecet kadie sorangan sangkuriang di jero leuweung istuning bingung dewae nyusulna naha kudu ka mana nyusul Cereng Wayung Yang sedengkeun Cereng Wayung Yang teh lumat nangaler ari sangkuriang nyusul ka kidul. Cereng Wayung Yang terus lumpat ngulon ari sangkuriang nyusul kawetan atuh puguh jadi patukang tonggong iraha dek pangisna batan ka pangis kalaka beki jauh tungtung na sangkuriang ngaraneg ngahegak bakat ku capek kesa ngucur masehan awakna reta kulon cahaya panon poek meretet moncor tina sela-sela dang daunan anu rekep horeng panon poe geus ngulon, cirining geus maju ka burit harita teh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Badia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanyakan.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon. Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ada ayah namanya?
4: Ayah,
3: oh, hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
4: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
3: kan itu. Mohon. Sabar alami ya pak?
4: Sebarwe sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya sadinten.
3: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ayah saran deh kangonus ya mas?
4: Syukur pami sepertos abdi ayona ditinya.
3: Mohon.
4: Kaduh panyawat kio-kio rematik karawas panas, renyum itu napas nyesek,
3: sesek napasnya
4: lambung tak ayah.
3: Alhamdulillah.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
2: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

tungtung na sangkuria ngaraneg ngahegak bakat ku capek kesa ngucur masehan awakna ret ka kulon cahaya panon poe meretet moncor tina sela-sela dang daunan anu rekep horeng panon poe geus ngulon cirining geus maju kaburitnakeun. Duh be cilaka, waktu terus nyerelek poe geus tereh beak. Aduh sedengkeun moro can bebeunangan ieu teh dukumaha ieu aduh. Era temenan sieun temenan ku ibu moro sapoe jeput teu meunang piit-piit acan da ieu ieu duh gara-gara si Tumang ieu aduh nah Tumang maneh teh aduh aduh mata ku aing dipaehan oge sakalian aduh dasar anjing sia mah Tumang. Sangkuriang ngepeske yang amarahna tumplek ka si Tumang kabeh. Dabongan si Tumang embung mantuan moro aya Bagong teu daek ngudag kalah ngagokan deui jiga nu ulah anu akhirna Bagong kabur teu kasusul.

0: Bari jeung semulung sesang kuriang balik deui ka urut tadi, dekung silila go ka deukeut bangke si Tumang. Reg sang kuriang eureun bari ngahegak, ret ka kenca, ret ka katuhu. Breh bangke si Tumang. Bangke si Tumang ngadoprak teu usik-usik, bulu hideung ka banjur ku getih beureum anu geus kentel semu hideung. Sawareh kotor ku taneuh urut ngaguling basa disepak ku sang kuriang tadi teh. Sang kuriang ngajanteng kawas areca, pikiranana kacau pabaliu tepuguh. Rusras kana geus kaliwat, ngeng deui sora Dayang Sumbi, indungna teh kadenge maninong toreng, basa menta ati uncal rek buka puasa.
1: Tak ieu Ujang, ibu teh kuhayang teuing ngadahar ati uncal. Pantasna teh nikmat mun didahar jeung sanguhaneut. Ieu teh meni geus asa dina letah ieu teh.
0: Sang kuriang sedih lantaran ipis harepan kana hasil. Poe nyedek kaburit, tanaga geus leuseuh. Sato udageun eueuh, boro-boro uncal aya bagong hiji oge teu beunang da dihalangan ku si Tumang atuh.
2: Nah, bet sia-sia teuing moro teh. Naon anu jadi sabab? Nah, ieu teh. Hukuman kitu pikeun deuri aing, tapi ngahukuman naon atuh? Rasaan aing teu boga salah. Jeung aneh deui. Poe ieu naha? Meni sakabeh sato arareuweuh di ieu leuweung. Padahal apan sakitu lobana ceuk uncal mah mencek bagong menjangan noyek di ieu leuweung. Pan geus heubeul teu diboro, malah kurang leuwih geus 4 bulan leuwih meujeuhna mah meureun lapang loba alaeun eta sato teh. Kamarana pindahna nya? Mustahil dia lamun pindah sakaligus mah. Dan meni eueuh sesah hiji-hiji acan ieu teh. Duh, jagat Dewa Batara kamarana ieu? Ah, ieu mah nasib aing keur sial jigana ieu mah yeuh. Ceuk sang kuriang bari gogodeg. Banget ku heran aliras ku kaayaan leuweung anu memang sepi jempling, taya pangeusina. Iwal ti kakayon anu pireu teu bisa diajak ngomong. Kitu karasana ku sang kuriang waktu harita. Memang bener atuh da. Siga nu kosong. Ukul kakayon takal kai anu gelede anu aya teh ngajarentul bari jeung teu bisa ngomong. Sedengkeun sato-sato, sato gede sato leutik anu biasana rapang aya na mah teu kadenge. Sora-sorana acan. Sang kuriang diuk dina catang. Lila ngahuleng ngadaga meneng mikir-mikir. Ras deui kana paminta indungna nyata Dayang Sumbi anger eta nong toreng dina ceulina. Ras deui kana nasibna poe eta moro teh kacida sialna teu beunangan atuh. Hana sang kuriang geus ujub ria takabur alias sombong basa rek init moro nyebutkeun babari ngala ati uncal hiji mah cenah. Buktina geuning sapoe jeput teu meunang bulu-buluna acan. Ayeuna kaharti ku sang kuriang, kaharti pisan ku sang kuriang. Yen geuning hirup mah ulah sok ujub takabur alias sombong. Geuning ayeuna karasa balukarna kumanehanna hirup sombong teh, ngoah teh. Manehna karasa era wirang hoream mulang mun teu beunangan. Pasti bakal sedih mun teu mawa ati uncal. Sabab Dayang Sumbi indungna bakal kuciwa manahna. Manehna geus janji rek mangmawakeun ati uncal. Ayeuna buktina geuning sang kuriang bakal moal mawa nanaon alias ngali gincing lamun kitu carana. Hanas Dayang Sumbi teh kabayangkeun ku sang kuriang sapoe jeput nungguan anakna anu keur init moro ari datang ngalongkewang teu beunangan. Ku sang kuriang geus kasawang ibuna bakal hanyelu jeung bakal benu. Ari sang kuriang teu hayang ngaciwakeun kana jadi indungna, teu hayang mawa ka hanyelu ka Dayang Sumbi indungna teh. Lantaranna tadi isuk geus kedal janji init moro pasti hasil ngala uncal moal susah. Buktina bet kacida hese na geuningan. keur susah kitu, ret deui kana bangke si Tumang anu geus teu warakaya. Semukaku hareuras, getihna geus semu hideung. Narapel dina buluna, getih dina huluna geus kental harita teh. Harita pikiranna Sang Kuryang leuwih kaweur dina batin perang sabil. Nya akhirna kawas aya setan jeung iblis anu ngarewosan. Sang Kuryang boga niat rek ngabodo ka indungna jeung tibatan balik lengo. Leuwih hade mawa ati keun bae lain ati uncal oge.
1: Ah, nya naon salahna? Da ati mah sarua bae apan. Dek ati maung, ati uncal, ati anjing, ati bagong sarua wae ati mah. Nu penting mah cek ibu teh tadi hayang ngadahar ati uncal atawa ati sasatuan anu sukuna opat. Pan ieu oge ati si Tumang oge sukuna opat. Naon bedana?
2: Kitu cek pikirna atuh terus cung nangtung ciga nu kasaningan iblis. Terus nyokot peso palati tina koja, hate Sang Kuryang ngageter. Panon melong kana bangke si Tumang, terus ngalengkah maju lalaunan. Go ka deket si Tumang, ngacanteng heula. Pikiran ngalayang deui, raraya dayanga sumbi anu jadi indungna Sang Kuryang ngalangkang dina kongkolak panona. Sorana anu halimpu kanenge deui, sora anu jadi indung asa ngajenengeng dina ceulina. Dayang sumbi teh menta ati uncal rek buka puasa, geus lila tetuang ati uncal, geus diwawaas, geus dicipta-cipta. Sang Kuryang ngagebeg rewas ku ucapanana, ngagampangkeun kana pagawean. Kiwari keur bener-bener sial, moro teu hasil mun balik rengoh pinasti pangih ku jiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak sahai teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugul.
3: Mohon.
4: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewodoh dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asok mah nyeri, nyeri. Kuma asok pingsan gitu kita gitu. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
3: Terus kayak engap omingnya.
4: Engap.
3: Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
4: Kadok. Sareng ka herbal.
3: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
4: ya,
3: tos kamana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
3: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah itu ayana.
3: Ayana kumaha masih kena karaosnya sesek na?
4: Ayana mah masih kena, tapi ntjt ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
3: Oh, ibadah lancar.
4: Oh, ibadah lancar, tadi mah kamah juga apa capek?
3: Begitu.
4: Oh,
3: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis. Nah,
4: alfa propolis alhamdulillah.
3: Ibadahnya lancar,
4: lancar. Aminnya. Lancar, alhamdulillah lancar. Oh, tadi mah lamun hulang sare teriat pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
4: 3.
3: Oh, seep?
4: 3.
3: Oh, 3 botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeuh ayeuna ya.
3: Ayeuna teh bade ngageulis sabaraha botol Pak Oming?
4: 3.
3: Jadi kan tos seep 3 akhirnya pada ngagalit tilu botol deh nya. Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiatna.
4: Kaiji. Oh, di botol kaiji saya kaiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ye imah angot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
3: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
3: Alhamdulillah kitu na Pak Omingnya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
3: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekina banyak.
4: Amin.
3: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga.

0: sang guru yang kebeg rewas ku ucapan anak nunggak gampangkan karena pegawaian kiwari ke bener-bener sial moro tehasil mun balik rengoh pinasti pangih ku ciwa. Sang guru yang narik napas jero terus nyokot putusan anu mutlak mual bisa dirobah deui. Sang guru yang ngomong sorangan, ah kagok aing, kagok iya mah kagok asok demi ngajaga perasaan nu jadi indung. Nu penting mah ati. Uncal eueuh, bagong eueuh, meong eueuh, lanak eueuh, kasintu eueuh. Ieu aya anjing. Naon salahna? Keun bae lah da ibu mah moal uningaeun. Ieu anjing situ mah rek dicagal ku aing. Dicagal ku aing tumang. Aduh, wayahna tumang. Aing lain jahat tumang. Tapi demi ngajaga perasaan inung aing jadi ala atina keur hatur keudeun ka ibu. Tengah leuweung ieu atuh moal aya anu nyaho iwati aing sorangan. Langeus mikir kitu prek deku sang kuriang teh kurilap seseukeut peso seret seret kulit situ mang disisit peso seukeut pamoroan kiwari nguak ngawik beuteung si tumang anu biasana taas satia marengan ka sang kuriang ngicrik we si tumang teh jeung belana ka bina-bina lain ukur keur moro wungkul tapi keur kaayaan biasa oge si tumang teu boleh nungguan wae boh nungguan dayang sumi boh nungguan manehanana kitu deui nungguan bi umi di leuweung eta ayeuna si tumang nu jadi mangsa disasaak ku peso anu sakitu seukeutna. Kagok aing dikodok aya atina ye ye geuning ye teukuk cenila gorehel ati nasi tumang. Sang kuriang seri leutik ati dibungkus kudang daunan bus kana koja cung nangtung napas ngemplong aya nama memeh balik melong heula ka si tumang nu jeroanana geus gorowong ati na diala ku sang kuriang. Tekanyahuan harita teh hiuk angin ngagelebug leuweung mimiti nyawaan deui tutubuhan aroyag dang daunan seah ngaguru eta kayan leuweung kawas anu ceurik midangdam karunya kasih tumang deudeuh teuing kasih tumang meru sedih eta alam anjing anu sakitu satiana bari eta teh sari anta wungkul anjing padahal aslina teh bapak sang kuriang. Langit nu bengras ngadadak kreuk mega hideungna teu kanyahoan datangna nyaho-nyaho geus ngayang miningan langit reup di jero leuweung asa poek kawas geus wanci sareupna wae. Sang kuriang ngagebeg ret ka kenca ret ka katuhu pok ngomong, aduh geus burit kini teh aing kudu buru-buru balik ieu mah pasti ibu geus ngarep-ngarep palai tuang ati uncal. Duh Kangjeng ibu bagiakeun ieu tuang putra Kangjeng ibu ieu abdi ngabantun ati nu nepi ka palai ku ibu antosan Kangjeng ibu Kangjeng ibu. Kitu ceuk sang kuriang tuluy leumpang bangun rusuh bisi poekeun di jalan hayang buru-buru tepi ka saungrangon nu leumpang gancang dijajapkeun ku hiliwirna angin dipirig ku sora dang daunan anu seah kawas anu nganahanaha dang daunan seah angin terus ngahiliwir kawas anu nganahanaha kawas anu nganahanaha naha sang kuriang betega ngalapati si tumang tega istuningan tega tega pisan etah sang kuriang kasih tumang anu jadi cukang lantaran manehna ngagelar ka alam dunya malah nepi ka tega ngalaatina dibawa mulang keur tuangeun dayang sumbi. Sang kuriang memang teu ngartieun teu nyahoeun nyaho na si tumang teh anjing anjing pamoroan anu satia tapi di akhir bet ngeciwakeun ka didina nu akhirna sang kuriang tega ngala nyawa si tumang malah mah tega ngala atina keur kasugemaan dirina keur hawa nafsu dirina babakti cenah kana jadi indung sabab mung ngeciwakeun hatena dayang sumbi tongeret mimiti kadengereang di kejauhan hawar-hawar sora ajak nu babaung ngiringkeun sang kuryang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian katilu-tilu urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

halus lampahipun. Halus kaun tenan daerah Madukara nagara Amartapura siyatane pun diwengkon Madukara panengah Pandhawa Adipati Arjuna remagan kian patih daerah Kakasih Pati Sumitra kawuhipun kasumpingan kasepuhan Resi Kombayana saking jajar Sokalima puteng kantun Adipati Karna saking Awangga engkang samia pun pada jajar Denira Pinara tungkul hamari kaludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Resi Kombayana wateku antos Arjuna panengah Pandhawa.

0: panengah Pandawa ngandika leuleuy kedah atrap pratela alis manis melas melis pengandika uniraka ngandika rai aya tamu kasepuhan Kangjeng Rama Guru Tiso Kalima.
1: Dalanun tepi nodama geningan ieu teh kasepuhan nyangakeun semakaturan rawuh.
0: Unyuk Sumanga Putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh ka wuwuh Raka Dipati karena tiawanga.
2: Edas
0: kasih kaulanun atuh dina waktu ieu aman nampi kana pembage kalayan semahan jadi anak ditampi kudu aleungeun kencak kacuhu simpen pungiati pun dihing mastaka. Kahunyuk Raka Dipati
1: panengah Pandawa kadang akang rai
0: kaulanun
1: pembage rai tak terima deung tangor kiwati simpen pungiati pun dihing mastaka.
0: Leres
1: tepi roda masalah stikau lagi pun Sumitra
2: nampi ya hunggay ditampi Sumitra
0: lalih nanti etak tinaru pihak kelepatan mugawe ulah kirang malum
2: sawadina kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan anu jadi anak.
0: Leres
1: saling malum sareng akang rai.
0: Leres aya pikeresaeun naon atuh kulawa Kangjeng Rama kersa sumping dina waktu ayeuna
1: tepi nodamel aya pikeresaeun naon kaulanun
2: mangga jelas saurkeun pamana.
0: Kasep kaulanun
2: iya sabenerna saheulaanan ama dongkap ka dirik nanyakeun kumaha kaayaan di nagara dina waktuna
3: sabi
0: dina waktu ayeuna
2: nya
0: nguningakeun sepi paling tawong rampog nu digawe simpe hate kaum buruh kan teripuh karyawan sami sareng
2: cacak
3: akur sareng sepuh mata
2: nuhun rai cacak pisan kasih kumaha Sumatera Srikani sageul Sumatera Srikani
0: sae dina waktos
2: abimanyu
0: sae kaulanu
2: bejana cenah abimanyu geus dirapalan
0: tepino
2: di mana ini
0: ayeuna teh di Duarwati.
2: Oh di Mitohana.
0: Leres
2: da iya atuh sasat Arjuna teh bebesanan jeung Anger Batara Kresna nyaeta Dewi Siti Sonari anu dikawin ku Abimanyu Kiwari geus bageur
0: parantos
2: syukur barudak ayeuna mah kadang-kadang memeh kawin geus monok heula
3: genyah ya
2: genyah nya
0: leres kaulanun
2: kumaha rasana boga minantu jaro
0: bingah anu taya papadana
2: ho amar wata syuta
0: leres
2: ho syukur ka giri-giri meureun ho syukur
0: aduh bagja ceuing kasep timalan kaulanun atuh putra oge dina waktos ieu bagja barina sugema ukasumpingan selera pangresa negrakeun rasa syukur ka kresna dat Gusti anu kagungan abdi-abdi sadaya.
2: Nuhun kasep.
0: Wireh dina waktos ayeuna kaula teh sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ku kasumpingan panjenengan Kangjeng Rama kawuh Raka Dipati.
1: Leres rayi.
2: Nya. Aye jelema ngarti.
3: Jelema cerdas sakitu.
2: Jelema cerdas.
3: Mohon
2: ngajar. Terpelajar terkemuka kadatangan kolot nepi ka asa kaurugan menyan putih syukur kasep syukur
3: becontoh.
2: Danya kitu kasep ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan teu bisa dipilih kasih kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewena kanu deukeut nya ku deukeutna kanu jauh nya ku jauhna
3: teu pilih kasih teh nya
2: kitu jar
0: timalan kaulanun
1: tepi nodama kaulanun
2: kuha eta jaro
0: leres aya naon ama
2: kieu sakali deui ama moal aya nu di dingding kelir gedang Siloka ngadek dek sacekna nilas dek saplasna
3: sajelasna kolot we
2: leres saheulaanan ama dek nanyakeun sareng sena bebesanan jeung Anger Batara Kresna di nagri jeung Alamanik ngawinkeun Abimanyu cenah Arjuna teh kadatangan dua anak deui kemar nya eta Pergiwa jeung Pergiwati
3: tuh
2: leres oge cenah Arjuna teh ayeuna teh rek bebesanan deui wae nya eta jeung Bima Gatot Kaca anakna Arimi cenah eta Pergiwa teh rek dikawinkeun ka Gaca naha nya teh
0: aduh teu pina damel kaula nun Kangjeng Rama leres pisan putra Arjuna teh bade bebesanan sareng pun lanceuk ka Kang Arya Bima
2: haduh jaro
0: timbalan hok syukur syukur
2: iraha waktuna
0: upina mah kana dinten Senin kaping 17 anu bade datang
2: oh waktuna teh
0: leres
3: tereh nih nyar teh
2: tereh pisan atuh waktuna teh
0: leres
2: ningang di sabda panita alus tanggawinkeun budak teh bakal awet kira
3: Sang Padang
2: Man Rajet
3: ah
1: oh bade bebesanan sareng Bima rai
0: leres
1: tepi nedamel kaula nun
2: paingan si Cepot di luar keur dok daken narokan suluh itu
3: sibuk Eyang
2: si Semar si Dawala
0: Jang
3: Ulan
0: selamat pagi
3: Ulejang sami-sami Akang
0: sumuh dararamang sadayana
3: aya pangestu waktu si Umah
2: Ulan
3: aya pangestu
2: nuhun we
3: sawarna Akang kumaha damang
2: Ulan
3: Akang kumaha damang
2: ya seperti kemarin
3: aduh nuhun Akang
0: aduh tereh pesta deui wae sakedeung deui 2 minggu deui
3: aya pesta naon deui Kang
2: naonana
3: pesta naon
2: rasan apa sih
3: anu eta acan
0: dunungan dewek teh ayeuna teh bade nikahkeun putrana
3: anu mana teh ya
0: Nen Pergiwa
3: kasaha duh
2: kajuragan Anom Gatot Kaca
3: uluh
2: ari warukana
3: waktosna ira
2: tukur cincinna ge jeung dewek bade teh
3: wah Akang tukur cincin jeung naon tah Akang
2: heuh nganter juragan ka pungkur
3: kitu oh moho
2: waktu sakedap deui nu matak tek ditata di dokdak oge nu arat naon meulahan suluh
3: daun ala daun Akang sibuk
2: heuh ngeneukeun kompor mana puguh lila
3: nah jeung awis
2: okeh eta nya jeung mahal ongkoh bahan bakarna
3: oh
2: ku kituna atuh dina waktu ayeuna heus sararea
3: ya kumaha Kang
2: dewek saparakan satitu maritis
3: kitu
2: ma non teh milu saksak sih sikureun dina waktuna
3: sadayana aya di dieu
2: dina waktuna pesta teh meureun dewek bagian konsumsi
3: tenan we sak Akang mah bijak sara konsumsi mah bijak
2: bisi dek sumenir daftar heula we ka dewek
3: ka Akang
2: nya
3: mangga mangiin bade sumenir Kang
2: nanana
3: mangiin bade sumenir
2: sok mangiin di Jakarta teh
3: mohon
2: jang
3: Lan.
2: Lain katingal juragan Komayana ka dieu nah nya teh teh kitu
3: tapi duh ka cobi we Kang kinya
2: oh didenge-denge mah dog dag jero ngomong
3: nuju hok hak mun
1: cing kitu ka Kang silaing ulah lar-lar ka dinya kitu cu
3: ya Kang atuh
1: meulahan suluh mah meulahan suluh we kitu nya
3: jong-jong-jong we
2: ari ngawinkeun abi Gatot Kaca ka Pergiwa teh dina tanggal 17 poe Senin
0: timalan heuk syukur
2: kasep
0: kaula nu
2: sacana sewu ulah jadi benu laksa ulah jadi duka tadi leuwih ti heula ama geus nyarita
0: leres
2: ama teh nyaah kana jadi anak kaberat kanyaah kadeudeuh kacinta kawelas kaasih kana jadi anak geus teu bisa dipungkir deui
3: sak herang
2: ih tuning cilik putih celak herang
0: nampi nuhun sanos putra ge kitu we nanging rumas rumaos putra teh tamelar
2: soal tamelar da puguh jauh anu penting anu jadi anak burung nangtung siang lempang bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah bagja ka kolot
3: repeh rapi
2: ai kolot mah teu kudu dibara teu kudu dibere ngadege anak senang ge bagja
3: dibura ge kolot mah nyamain ah
0: leres
2: tak wali cing jadi pikir anu leuwih utama cing jadi pamikiran anu leuwih luas
3: contoh
2: amanya ah ama dedeh ama welas kalau jadi anak datang nak dia. Daya lian ama teh menang seratan ketinggalan. Menang.
1: Saha kau lanun?
2: Ya mang.
0: Nampi seratan ketinggalan.
2: Nampak gana meramu. Dia dongeng nak. Dina malam Jumaah kaliwon. Ama ngimpi. Ngimpi lah kieu. Ai disebut ngimpi da puguh elingan masih keneh aya.
3: Oh.
2: Asu. Istilahna peupeureum asu. Meureun eta mah gana maramo teh. Leureuh. Calangkeung teh aya sora.
3: Hawar-hawar.
2: Hawar-hawar tengah peuting jumplang-jempling. Ngan ukur angin anu kadenge anu ngahiliwir nebak tatangkalan cingkorosak.
3: Cicir waasna ah.
2: Cicir ngawi. Leureus. Eta gana meramu anu katampana ku amah he dorna. Dorna, dorna meunang 3 kali nyebutna dorna. Timalan kaopat kalina mah opleter jeung.
3: Enak
2: teh. Ijo.
0: Timalan kaulanun.
1: Ari maneh cenanya?
2: Ah, ka anak. Kitu pokna.
0: Eta saurgana meramo nya.
2: Cekeng ka saha? Pokona mah cenah ka anak murid we kabeh nya ah teu. Jeung anu pangberat-beratna ka saha? Ama dirinya tanpa make pamikiran da puguh ti ati. Nepi ka ucapan ti baheula oge nya ahna teh lintang ti kahidep jaro Arjuna. Ceuk mang ka Arjuna.
0: Nampi nuhun ama.
2: Tah lamun maneh cenah akan jadi anak, lamun maneh nya akan jadi murid. Wayahna. Wayahna ieu tepikeun amanat ti kaula ku anjeun ka Arjuna kitu pokna.
0: Leureuh. Wah eta kasep jaro. Kaitu namah amah teh rusiah panuhun ieu. Caritaan ama teh supaya didengekeun ku genep mata antara Arjuna ama jeung Angiripati Karna panuhun eta Sumitra ulah aya di dieu cenah jauh.
1: Rayi Sumitra.
2: Kalanun.
1: Gusti
0: wayahna kaluar heula sabab ieu teh rusiah saur gaib anu bade dugikeun ku Kangjeng Rama.
2: Unjuk sumangga kaulanun sa-sa-sa-sa kaluar. Rusiah ieu.
1: Tepi nu damel unjuk sumangga amit Gusti.
2: Las.

0: Sumitra barang keluar. Aduh, buah-buah ayak naon Mang Dawala. Kaulah dina waktu ayunak sarta dina mahayang nyaksi naon anu bakal dikedahkeun ku kasepuhan ti Sokalima. Semun dahanda tidih ginong toreng.
1: Kumaha?
0: Tidih ginong toreng kulan.
1: Maneh ngadengekeun kita tadi?
0: Sumuh nanging api-api we.
1: Urang sarua jeung kaula. Urang pernah ngintip naon maksud jeung tujuanana?
0: Sumuh.
2: Tah kitu jar.
0: Timbalan
2: geus jauh Sumitra nya.
0: Parantos syukur syukur syukur syukur. Lajeng kumaha amak ya?
2: Arjuna ieu tepikeun amanat. Sabenerna Arjuna teh cenah rek bebesan anjeung Bima.
0: Leres
2: bener timbalan tuning da teh salah. Ai gaib mah cik mah ge. Berarti nyata.
0: Timbalan.
2: Bener dek ngawinkeun ka kaca ka pergiwa.
0: Leres
2: nah ieu. Bejakeun cenah kumaneh ka kumayana lamun jadi bebesanan Arjuna jeung Bima, Arjuna bakal pecah belah antara Arjuna jeung Bima.
0: Arjuna teh bakal pecah belah antara Bima jeung Arjuna bakal luntur tina duduluranana laas tina babarayaanana leungit tina pencakakina.
2: Kitu ya. Tamate teu tega kasih. Ayau jaro.
0: Tamate teu tega yeuna boga anak kudu pecah belah antara Bima jeung Arjuna. Kom sagetih satun ngaran ama.
2: Tegri kamanakeun ngaran Komayana. Nepi ka dordar Arjuna jeung Bima nepi ka pecah belah cenah murid-murid saha eta? Murid Komayana saha nu goreng?
0: Ya ama
2: ama.
1: Kitu geuning rai
0: leres.
2: Pikir ku Arjuna. Nah meni lamun tulus ngawinkeun ka kaca. Narek kumaha? Kumaha pamikiran Arjuna?
1: Ngejar meneng. Meneng Gusti Petengaki. Cara menang-menang Gusti Petengaki nira ati nira ngungan lirik kalimputan mega budara awurlan mega putih

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Janten aya name sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya. Kak disuntik gitu Kak medis, Kak klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu. Tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin mudah

0: Saksian di pengguna Tesma A ini, Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma A ini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
1: Tesma A ini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma A ini sabotol kumaha pak kakaosna?
1: Alhamdulillah, jadi kokotor ayah mohon katingali itu jadi awas. Acana kawitnya maatul, tapi ayah mah henteu ateul kitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pakjeltot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes mentan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang anak dongeng dah resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma A ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma A ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Arjuna prihatin galih ku kasumpinganana Bratasena. Uge Semar sapala putra sadayana istuning ngalaparatuurna ku sumpingna ye Bratasena. Ingis ku disirempan ku kaya. Kaulan Rakarya nyuk sumanga Rai Arjuna ngahaturan rawuh ku kunyuk pandengan.
6: Adikku dewek si jenet
5: kaulanu
6: tak terima ne tersangka jadi besan lain nuhun san nuhun.
5: Tapi kages disebut besan gusti.
6: Kadeh bisa kelepasan jurig ya. Bisi kumaha onam ayeuna mah loba jurig onam ya.
7: Kalah mah onam teh jahat.
6: Jahat mah onam teh teh ulah rawora.
5: Sanaos ti si mamri geus teh kanjun ngahaturkeun sumahaturan rawuh nu.
6: Bar ti bar.
5: Uluh. Nuhun nuhun mun ninga gebegel amuing amuing.
6: Jiji si mamri geus teh kanjun jeung pot. Terima bot.
5: Ti amri geus teh kanjun.
6: Wala diterima.
5: Walau diterima walau.
7: Walau.
5: Oh walau. Kening nyalira.
6: Aing sorangan.
5: Di mana angkat? Di mana angkat?
6: Di munggul pemenang. Aja. Ngahaja aing di kapringan dani maksud ma aing deh dek miru seserahan di nembang sana. Ayang ini di pringan dani dek haulai. Panganten anak aing, panganten lelaki, kawulna aing dek diakob gue. Dina mangsana seserahan neuneun kadeuhuna kanyaah ku jadi anak. Sabab aing kahara minantuan, sabab aing kahara bebesanan, komo bari jeung baraya.
5: Leres
6: asa kumaha? Bot,
5: abdi hin,
6: teh boga insu euy.
5: Nuhun agan mudah-mudahan we, guys. Mudah-mudahan cinggengeng kabul maha agung.
6: Iya, geus sabaraha poe bar?
5: 403 dinten aya di dieu teh nuhun.
6: Bawa naon?
5: Suluh we nuhun kangge engke dina mangsa pesta bilihnya kitu teh anjeun.
7: Saya aya we.
6: Saya aya we maklum di kampung malihan kangge Sumenir mah abdi teh 8 aya genep. Geuning. Jajan 8 sieum. Buncis tilu beungkeut
7: sanes teh hayang nusae
6: sanes teh hayang nusae nanging nya kitu ngukur kana kemampuan kir bados
7: jangan memaksakan apa adanya
6: iya apa adanya saja
5: Paingan atuh irung beak dipake suvenir di dalam.

0: Waar is je wijker?
1: Hush, kom maar in te zitten.
2: Waar?
3: Ja, nu?
2: Nee, net.
3: Allah, nu.
2: Uwe perubahan tanga. Bisa ya perubahan tanga. Nah, hari kita tetapkan wai kawin si Gatot Tenina Poe Senen. Tanggal 17.
3: Saya kau lanu.
2: Eta anu geus dilaksanakeun teh.
3: Timbalan.
2: Memang eta waktu anu leuwih halus.
0: Ieu eta mah sa masing. Asa geuneh. Asa geuneh ka pun lanceuk nyarang mah kula. Jenah we tumpeng 14. Engkah yang sialan lepis genep. Baju we 3 jeung pak. Lawan bodas yang ngubur bapak.
1: Ih, ngasih teh teh. Eh,
4: siun nih han.
1: Cici,
0: luh, woi, mending ngampul aja.
2: Net,
3: taulah lu kaulah.
2: Naon jika ngalamun si jenet.
3: Anu mawi ayah dugi keneun.
2: Naon.
3: Sarebu lah jantan benus. Ulah jadi ngating penggalih rakarya. Wih, kaulah teh ayah sangem keneun sakedi.
2: Iya, taulah net. Ayah kahayang naon coba.
3: Kaulah teh parantos nampi ganam ramo.
2: Tisaha net.
3: Tisaha nyun.
0: Tisaha sih. Ayo ganam ramo teh naon. Tuning. Numa tak kudu rek bergaul ge kitu dulu. Tunya ho ganam ramo acan. Gening dihanapna teh Bineka Tunggal Ika. Si gelo. Nu kitu mah atuh Garuda Pancasila. Oh.
2: Ganam ramo.
3: Leres ti dewa.
2: Sorat tan katinggalan ti dewa.
3: Suara tanpa katinggalan ti dewa.
2: Kumaha?
3: He Arjuna.
2: Iya, make he heula.
3: Kan tenang.
0: Make he ho sih.
2: Kumaha?
3: Anjeun cenah rek bebes lima kitu ceuk dina sorat tanpa katinggalan.
2: Iya. Yeah.
3: Lamun anjeun cenah rek bebesanan jeung Bima. Yakin anjeun teh bakal pecah belah antara dulur jeung baraya. Bakal diadul, bakal nimulkeun beneng antara teureuwasnya nemete ngadamel dihaturkeun ka Aceuk Ratu dipringgandani ngutus pun Sumitra. Rehing Gatut Kaca teh dibatalkeun kawina ka Pergiwa.

0: Sang Sindrang Baya waos na kakarot. Ganeng, ayah anak we. Ayah tita tadi oge.
1: Det,
0: laulanu.
1: Nanti dewa ngampai.
0: Ngamuk ka mana ka sawarga
1: dewa naon anu bari kitu pangrasai teu percaya
2: teu yakin
1: eta caritaan daek teu daek si Jenet dina waktu aing ngabohong teu doa moal ka anak aing ha
0: sanes kaula nu
1: bisa dalamun ieu teh maya seratan pakatinggalan ti dewa aing ini ka sawarga matak lemah dia aing teu asup akal lamun nya teh manak aing barang lamun nya teh mah salat tanpa katinggalan daek teu daek ieu lain salat tanpa katinggalan tapi ti sora anu katenyong ieu kapangaruhan sia nya
2: anu sinis
0: teu kaula anu
1: kapangaruhan sia coba mar
3: iya nun
1: aya sabi sia ari ha jawab
3: anu aya anak nun
1: ayo ngomong
3: isi maaf dimaksa di ngawal
1: ayah sah
3: di dalam sandia isi maaf di tita tadi oge isi maaf di memulahan suluh teterang di naon
0: ieu soteh kaula nu milih nguningakeun aya tamu nya kana salira juragan ageung nya atuh dina waktos ayeuna asak seni nu pina ku salira juragan ageung nguningakeun teterang aya saha-saha tita tadina mah kaula nu juragan
1: bener si Semar caritaan eta
3: di malanun
1: lamun si Semar kitu yakin sia edan
3: nahanun
1: teu percaya aing salat tanpa katinggalan sigila
2: beda kana hate
1: aya sahapot
0: abdi lah
1: aya sahabi hari
0: duka sina abdi mah teu terang tita tadi ge bebersih we kulan di luar di tebih pisan di patamanan maklum barara pisan dina waktu sieu teh abdinya kitu da puguh bagian SSP.
1: Naon SSP?
0: Musa sapu. Itu kulan teu terang aya saha-saha ka dieu.
2: Teu rubium
0: kulan ka dieu sote dumeh agan we kulan katinggal rentang-rentang ti katebihan.
1: Teu percaya. Dina lebah dieu net. Hampura. Aing era, aing wirang. Moal teu dieuyeuh-eueuh ku jelema lamun ieu si Gatut nepi ka yakin dibatalkeun.
2: Nuhun.
1: Nyeri hate ai.
0: Aduh, saha nu bau kana duit,
2: Cing?
4: Geus ngagot.
0: Ah.
4: Geus susah diasongan duit tinggal jeleng.
0: We, geus susah diasongan duit. Kahalangan ku tilu kotak gajleng we.
4: Gila-gila nya, Kang.
0: Lain tilu kotak atuh kana teh mah tilu teh ge jeung legu.
2: Kabeh ge cinta kana duit mah nya kan.
0: Iya, bagi duakeun aja jeung kuring.
1: Eueuh.
2: Receh.
4: Eueuh doyot.
0: Eueuh. Ya ku kudu disoekeun ku aing.
2: Hajar.
0: Abdi kena eta, Pak.
3: Haji gini jang.
0: Sae atuh dina waktos ieu moal mah degijing sila bengkok sina mah tah kitu.
3: Lalajoanan siling ulah loba omong. Tuturkeun mah tuturkeun bisi kumaha onam da moal tentrem lumampahna juragan Pati Sumitra deuleujuk.
2: Nyaksi we akang mah nyaksi.
0: Saya geus mah di susure ku abdi nya waktu ieu bade di bujengan atuh ku abdi pamilih kumaha onam.
3: Ini
0: kumaha nya geus kejadina da eta norma nu kitu teh. Susul wae ku aing dorna kitu. Geus kalah Paul mun berjuri. Mun cita tadi. Heeh. Kumaha tu pantos kipa?
3: Ini
0: saya

0: datang termanah na istuning dina manah na dordar para sea nah kumaha cara na bikin kulan ieu kajadian kapukuh ieu kajadian teh sasak dihajar hayu teu ngagubuh ka komayana kumaha da puguh guru na ku anjeun tuna lampah eta nyatana Bima anu lumampah ka melajang tengah maksad nyekseukan Gatot Kaca naon anu jadi pasualan naon anu jadi marga lantaran pangna ieu dibedogkeun atuh Astra Jingga Dawala manu maksadna bade ngabujengan ieu Patih Sumitra anu lumampah ka pringgan abdi hacarios di marga sopana
1: marga
0: marga jalan
1: sopana
0: sopana alas pringgan ingat salah Raden Gatot Kaca sasat nuju ngontrol kaayaan negara nuju matroli negara lalu mampah ngepek sodir meraki bing sosodiran inakan dengannya pun macan-macanan aja

0: Raden Gatot Kaca anu dina waktu eta sasat nuju ngontrol kaya nagara, nanging barang nuju ngahuleng ngaraga meneng katingali rentang-rentang Astra Jingga Sreng Dawala.
1: Jika Astra Jingga Dawala, bola Astra Jingga.
2: Dan agar.
1: Waduh, hadir.
2: Loh, itu juragan Anom Dawala. Kade, ulah bebeja dibatalkan, kade.

0: Sumpah kapi hancur isimah bisa.
1: Diterima asinya. Yang sah.
0: Yang pun adil sih. Tidak wala.
2: Semah kapi hatun.
1: Ula, diterima nula.
2: Aduh, nuhun agan tepang di dia serang abdi.
1: Iya. Sager.
2: Saya kulan.
1: Kot sager mana?
0: Saya.
1: Kunao saya mewe lai. Wapangi mewe ngarayu yang beri duit.
0: Sanes agan.
3: Sanes, sanes etam utipan ino sanes.
1: Baun.
0: Kan baik, ipasian artis wagan oge yang mesyur. Di bank menumpuk ke duit syah dan duit batur wungkul aja.
1: Iya. Ulah banyol asinya.
3: Banyol lah.
1: Di kemana balik?
0: Pada ngebujengan juragan Pati Sumitra sih.
1: Paman Sumitra.
0: Malam.
1: Di kemana?
0: Ke Pringgandani, ke utus kutuang ramah paman sih.
1: Ku paman Arjuna.
2: Ke utus kutuang ramah kulan.
1: Ke Pringgandani.
2: Semua.
1: Daud.
2: Pada yang akan serat sih,
0: yang akan serat itu sih.
1: Surat daun.
0: Buka tu.
3: Si benar tu.
2: Nyeri di tekel lu, lu mendingan ngengeng kita.
3: Tapi ulah juga mau penyit, ngomong na.
2: Waktu dah ngomong na.
3: Kamana?
1: Kot.
0: Abi lah.
1: Mana di Madukara? Hari pergi wa ayah.
0: Ayah sih. Lainnya ainu kerindu
3: jauh dari jug-jugnya
2: ya, jauh di jug-jug anggang di teang di belaan mentas rakit
3: leur kunang itu
2: leur kunang itu poe kunang damar caang kunang kanung
4: kunang kanung cinawon
2: ampun aing ini tisu poe jedur
3: ah, gitu ya kan bisa batur
2: bisa batur
3: cinta jahat
2: ai kerindu manu ditanyakeun teh ka bogoh we
3: nya bebeneh hate
2: bebeneh hate komo aing geus dibere foto geura nu digugulung teh potret we
3: bari bari ngahaleuan
2: dulu aya laguna geuning euy
3: mah pamacing rumah kan mah laguna
2: tong dicabuhan aing masuk era
3: sok-sok gelagar gelagar
2: bocret manehnya
3: asik nu

0: Чего?
1: Тихо, тихо. Люба, дред, маня.
0: Люба,
2: anu alus nado omong tenu bengona mah henteu nya kan.
0: Oh, cikan potona mana teh nyo cah. Nah, jiga urang utan. Nya di cukukuran dewek mah geulis anu kieu teh.
3: Geus sedih wae. Paman Sumitra teka
0: pringgadani sih.
3: Ka pringgadani.
0: Muhun. Biasa we.
3: Geus sabaraha poe maneh di kota teh?
0: Tilu dinten sih.
3: Usum naon di tumarit ti sieun.
0: Ah, nya keju cewek nuju peceklik pare kuburit.
3: Iya.
2: Naon ye?
0: Biasa we mun paburan ca.
2: Terser masalahnya ta, balong kahuruhan.
0: Lain kumaha sangka dipikanya ah euy.
2: Banyak
0: bebeja kadudungan.
1: Beja keneh ku aka.
0: Heuh kumaha?
2: Penerangan
0: ta. Heuh pare kitu kuburit. Imah kahuruan. Pemajikan muntaber, anak kolera.
2: Itu terus we, nu sararedih bejak.
0: Nu sararedih bejakeun.
3: Maha bot
0: mau dina waktu itu sih munding gitu dia akan mau
2: balong kabentar gelap
0: iya mau dina waktu itu sih kejadian itu maritis teh pare kuburit
2: tah eta
3: loe
0: mau ku ucing
3: naon sih mau ku ucing
0: ucingnya dia akan mau budak ulang kaduru pemajikan mun nanti tadi mun teh
2: mantibur
0: muntaber heuh teh eta muntaber
3: waduh
0: kitu kan
3: bagjat tina menan astajiga maneh geus aya di hareupeun kaula tereh pisan kaula uling panganten jeung pergiwa
0: sumuh
3: malihan ibu mah bingahan pisan ku hal eta maneh di pakaula naon
0: wios abdi nu nyawer na mah sih
3: bisa maneh nyawer
0: biasa sih
3: mah
0: nyawerna
3: iya.
0: Wah, kaca-kacana geus saya bisa nabi masin.
3: Kumaha?
0: Upami cilepat mah kapungkur cawi cepat parantos guguru ka Mang Iin di Jakarta nyawer jeusin.
3: Kumaha? Kumaha?
1: Rumah canggah jeung maneh nya.
2: Kumaha? Nyawer kitu.
0: Manya aya nyawer lagu awet rajet. Oh, lagu eta.
2: Lain.
0: Lagu bintang bintang eta teh ning lagu bulan sepasi
2: sepasi teh bulan sepasi
0: maha bulan sepasi
3: maha lagu bulan sepasi teh bot
1: bulan sepasi di langit yang biru
3: oh syadeh
1: nyir salah dulu
3: mir pena
4: barang sawah germakan sopratane pun Raden Patih Sumitra anu dina waktos eta aya nu balangkeun ti satengahing marga nyatana ragrag di payuneun Gatotkaca
3: Allah
4: Gusti luh
0: dulu itu agan
1: kunaon teh teh kunaon agan
3: waduh paman naon ieu teh
4: aduh ampun ting Raden Gatotkaca.
3: Kaban.
4: Aduh, agan eta muni menyuwel kitu sih.
2: Ka babak kitu
1: nya. Naon teh eta babak aya obat merah?
4: Oh, geus obat batuk.
0: Nah, ka mana karep pae ngomong teh.
2: Untung da mah karek sih.
3: Tobat. Dina waktu deui aya laon ieu teh babak.
4: Sadaya daya Raden dina waktu ayeuna tiwas Mang Teh ngabalangkeun.
3: Ngabalangkeun di mana?
0: Di mana abdi teh ieu bade ngabujengan, Sun?
2: Eta
0: paingannya cuk bapanya perasaan bapa mah seukeut
2: kuat
0: nya kan. Aduh, coba teuing pakeun war kai perasaan bapa mah kuat pisan euy.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emas saha itu nami nama?
7: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
7: Ya, lelah otot. So, dokter lelah otot, sarang osok. Iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu, ta. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
6: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
7: Teh 2008 sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
6: Atos 14 tahunnya, Ma.
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta, Ma tos ka mana wae pengobatan?
7: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
6: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
7: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
6: Muhun, mate tos seep sabaraha botol?
7: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
6: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
7: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
6: Ai ma punten uninga alfa propolis di manten ma?
7: Nya ti radio.
6: Oh, mun.
7: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
6: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
7: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu. Santosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan
7: kami
6: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
7: Amin. Mohon
6: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
7: Mohon, mohon, mohon.
6: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Anya. Sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya, ya, Anya.
6: Hatur nuhun, Ma.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
9: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
9: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
10: lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kia sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
9: ibu gak aduh pesan-pesan kang ya kanu gak dangguken radio pis
10: oh pesanan apa nginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah banon utamina anu titingalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus genepuluh tahun langkung genepuluh hiji namun orang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis si amis
9: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
10: abdi neni Sri Herlina
9: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Upami Gatot Kaca Palailan sarina ieu kajadian. Palai lanong tiwa.
3: Lanong naon wae?
4: Aya diwa. Jeung tibatan urang kedah amuk-amukan. Jeung tibatan urang kedah notog-notogkeun awak kana batu. Aya lanong tiwa. Anu bakal bisa mepele kana hate hideup.
2: Matih ieu mah lanongna ge.
4: Matih cuk. Dua tablet melihat.
3: Rupina dilalasan di parantos kasawang ku putra putra muatnya sedilat dilandongan kupal kupel
4: ayo gitu
3: lintang ti landong hayu putra daya sanes lintang ti gunung ngamuk ka urang-urang kurawa
4: ish eta
2: ulah-ulah ngaguku nafsu
4: nyangan akibatna tembok nah teera bakal ngejeblak dina surat kabar
3: tapi no leres nah nao nah tulang nung tiwa tiwa
4: dua tablet
3: hiji
4: kah hiji Gatot Kaca teh moa boga pamajikan lamun teu kapergiwa
2: dipatokan ya.
4: Kadua pergiwa moa boga salaki lamun teu Gatot Kaca Gatot
3: kumaha ieu tiwa teh
4: nah kumaha
3: kapan pergiwa teh oh kakang mantra kumara teh seserahan bade nikah
4: bade nikah can kawin
3: apan seserahan
4: karek seserahan can kawin dah lu maka kawin mah Gatot Kaca ka pergiwa teh
3: wate kumaha teh wate liur kumaha
4: ke liur mana jelema nu diubaran jeung nu ngubaran
3: mahawa
4: liur mana jelema anu diubaran jeung nu diubaran
3: nya liur nu diubaran
4: atuh naha hidup anu liur mah
3: kapan ieu teh pergiwa teh bade nikah
4: bade acan setiap bade acan da kawinna bakal gasa
3: Itu wak sah beung wak pigantina. Aduh tobat nuhun wak. Nuhun. Kitu wak
4: nya geura hayu. Asa bisa nahan hawa nafsu hidup bakal oleng pengantin.
3: Timbalan
4: manusia diwajibkeun ikhtiar.
3: Timbalan. Giringan atuh wae mah kitu masalahna.
4: Hayu tuturkeun wae. Urang lalajur seserahan urang dungkap ka manukara.
3: Saya tuh mah kitu mah. Tuturkeun wae.
4: Hayu

0: ஐயோ,
1: தவறாம

Çok geçiş.

0: sapratane pun Batara Kresna kairing Gatotkaca. Yayi Panengah Pandawa.
1: Hai, sahaya rok.
2: Taka Batara.
1: Aina hanya rok yang pakai unang-unang.
2: Tadi ulem rupina temak kalaresan wai.
1: Ay, ay. Geni itu kairing Gatotkaca. Mana nak hanya rok?
2: Mau kau larun.
1: Hagagak syukur-syukur. Kali.

0: tiup kakak sa.
1: Kamana oik kena pikir moa paler busa bulan.
2: Oh, uyuk deyang tisok kalima.
0: Oh, syukur kakak sa, kade ulah naon-naon ya cu.

0: Yaro,
1: pinodama tah ieu calon panganten Raden Mas Nakomala.
2: Sumah kapih katur kaula nun kukunyepan jenengan Kangjeng Rama Paman.
1: Ditampi nuhun Mandra Komara.
0: Heeh, calon panganten teh mana ya panganten awewena?
1: Sae kaula nun
0: kapan sasarina mah sok ngapageun mari mawa kemang bodas menang niiran. Blues kana beuheung.
1: Teu pinodama. Malum pun anakna masih keneh budak atuh daeraan keneh.
0: Oh, keun bae hampuraeun, hampuraeun.
3: Teu pinodama ti kaula suatama.
1: Aturan rawuh rayi.
3: Kaula sitrina.
1: Ieu kaula geus ngatur ngatur geus nyoba mangga-mangga kulan. Rayi nuhun wilujeng tebang. Karaka Batara
0: ditampi nuhun. Oh iya anger ieu wilujeng sumping anger.
2: Nampi nuhun paman, nampi nuhun oge Mas Putra Raden Mantra Kumara. Wilujeng kasep, nampi nuhun kaula nun wa.
3: Wa.
2: Hmm?
3: Panas wa.
2: Hiss. Kapan aya pel teh hati
4: gua? Pel.
2: Pel,
4: pel. Ini bukan apel atuh, Den. Panas-panas.
2: Iya. Jang.
4: Kan
2: juragan anom ka dieu deuleu.
3: Dulu.
2: Hmm, ya cing.
4: Kang Bedaibit
2: makan ini seserahan datang menehna ka dieu kabayangkeun hatena ku aing mah teu nyelingit
4: mun kitu nya mangin mun teu jentok nya tah
2: mana-mana teh ka dieu jang cong deukeut cing ka inya
0: jang lamun dewek bagian konsumsina ku dewek di portal sabeh oge
2: nya nya sia ngomong teh ka mana-mana teh
0: ah beuleuh atuh da kaset ya
1: kaulanun
0: sasana ama masrahkeun ieu budak heulaanan hampura bisi aya kakurangan babawaan oge hampurana teh anger Prabu Sidana teh tiasa ngaluhan dinten ieu rupina kana lima dinten deui maklum seureng sekeuneu dina waktu ieu teh
1: leres kaulanun
0: di nagara Astina sanes sakedik hal-hal anu kena ripayunan ku Sang Nalendra
1: timalan kaulan
0: kicu
2: oh iya teh
1: bade nikahkeun punanak
0: kumaha rai
1: bade ngawinkeun punanak pergi waka Mandra Komara
3: wah
2: hish cicing itu nyiwitan wah itu mah
0: pel yang
4: ah
0: sugan teh Gusti Batara teh lain tukang obat
4: nah kitu kumakulan
0: lain nawarkeun pel dulu
4: iya pege pel deui kumaha
0: pel deui meureun monyong Gusti Batara mah prokol meureun kitu ya tah jadi sasatina waktu ayeuna teh amat teh jadi wakil ti nagara Astina dek masrahkeun ieu budak getihna sa tetes ama karena sadami buukna salaman malum ieu budak teh masih keneh bodo dek masrahkeun ka Ki Jaro oge itu aleutan bari mawa gotongan mas becis kumarincing inten jumanten jam panah tilu
1: leres kaulan nampi nuhun ku kasumpinganana
0: gara mana atuh budakna lebehna mana
1: sae dina waktu ayeuna bade dihaturanan lingih lebeh parantos sayogi
0: hak syukur syukur syukur syukur
2: eyang
0: naon kasep
2: mana putrina eyang
0: ho engke lanan tenang we tenang sabar tamu ajang saha engke oge ama memilu cape nyarita wungku nu dan ini mata mapan hidup engke rahmat keuneh ka eyang ke kasep
4: nya eyang mah cakaciki wungkul
0: eyang mah kul cakaciki wungku masrahkeun wungkul engke di mana geus paduduaan di kamar rahmat keun ka eyang nya
4: kir
0: rahmat keunana pawawan pawawan gitu sabar
4: gitu
2: bisnisnya
1: barang sawek nujur maganian seserahan sumping istuning tagiwuran utaya papadana kaayaan di Manukara aya hiji emban anu lumpat ti patamanan nyatana anu maksad laporan nguningakeun wireh Dewi Pergiwa aya anu nyabet ti awang-awang di canak kaluhur
2: nyatana taya sanes ku Arya Kumakuma rayi naraja ti nagara Ujung Maruta
1: Prabu Lodrajengara Rakana Patih Lodrapati anu parantos masing pati tumakaning perlaya anu ragrag di payunun rajana. Nya saharita rajana ngutus rayina Arya Kumbakuma dugi kahasil ieu pergiwa disabet di sana ka nagara.
2: Aduh, tobat, tulungan, tulungan.
0: Naon jero?
1: Aya naon?
2: Tulungan, kalau teh tulungan ampun ting, tobat, punten, punten, punten.

0: 이라 하이 허전이란
1: 이라 하까전이야
0: 이라 이라
1: 이라 하이 허전이란
0: 이라 이라
2: 이라 하까전이란 에 이라 하이 타까전이란
0: 이라
1: kaulanun seraya daya rupina saparapat jamaah ya kaulanun patri tuka dia tipa tamanan
0: atuna ya temaknya dibawa ulin segala
1: aduh tobat ulah nyiksa istri hawatos gitu lesot kena teulah dijemut gitu tobat tobat teing gusti
3: yang
4: Bogoh aing dijenguk teh
3: licu. Oh, itu.
1: Rindu, rindu hatiku.
3: Waduh. Makena atuh tungtungna geura.
4: Tobat.
3: Dijuaan make sajak kitu segala.
4: Make jeung linu segala.
1: Naon linu? Linu jurik rindu.
3: Aduh. Malah petaka.
1: Malah petaka hate dewe.
3: Bejat hati.
1: Ampun, ampun kau lanun.
2: Ay, kumaha cuy, cuma kan dibawa ulin segala.
0: Memaunan atau maka dibawa ulin segala.
1: Aduh, tobat gusti.
2: Ke.
1: Ulah wakan nyiksa istri ya, tae awewe mah bisa kumaha atau.
3: Tenang, istri.
0: Payahan di paeh.
1: Awewe mah di payahan paeh, dihirupan hirup. Cik, atuh lain.
0: Tuman raka batara. Dina waktu ayeuna eueuh di jalan lintang ti Yeman ku dipaehan ku
2: kekekekekeke.
1: Man, kaulanun, kaula gusti.
2: Iraha itu kajadian teh?
1: Kaulanun neme, rupina aya saparapat jamet ti ditu ka dieu.
2: Di mana disabetna eta pergi?
1: Kaulanun ti patamanan,
2: saha nu mawana?
1: Duka, kaulanun duka da bang-bang. Di sana kawang-awang
2: rai
0: kaula nun kaula
1: teu aya di jalan urang sami-sami ihtiar teu kirang-kirang pahlawan boh di Astina boh di negara urang urang sami-sami merjuangkeun ieu kajadian rai
0: sadaya daya mangat urang sasarengan mae dina waktu saeuna milarian pun anak pergi wa
2: ke jarok
0: kaula nun
2: ke
3: gampang mutuskeun
1: ulah wakai putus ke dia usul batur
0: timalan
2: nyasa tebaraya tapi tempo atina
0: atina kunga
2: keman man
1: kaulanun kesepuhan
2: kamana dibawana
1: kaluhur kaulanun kaluhur
2: mangnek nanyakin ainu bisa ngamah jomantara di negara sah
0: aya deui lintang tipun anak Gatot Kaca.
3: Aduh, gue.
1: Tenang.
3: Imut pel, Den.
1: Pel.
0: Sanes eta yeuh ku ditudingna mah.
1: Hish, engke lanang.
3: Teh dicantuntas.
1: Cantuntas.

0: samodaya kitu.
1: Aduh, paman. Paman ampun putra.
0: Ayo jawab, dikamanakeun pergi wa? Ke.
1: Hei,
0: tenang Raka Batara. Dawuh deui jiga nanu bisa ngamah jumantara lintang ti si Gatot Kaca.
1: Kadieu sia, aduh ampun paman. Ampun.
0: Nah. Gebugan teh si bangsat.
1: Gebugan teh si ulayar. Tobat teh sia.
2: Pengkhianat.
1: Pengkhianat.
3: Kurang ajar si Gatot Kaca. Eyang.
0: Tenang.
3: Halingman sadaya-daya kaulanun.
0: Dibawa ka mana pergi wa?
1: Putra terumaos paman.
0: Naon?
1: Terumaos.
0: Jawab, utama teh jeung terumaos terumaos.
1: Aduh, tobat.
0: Yeuh. Cicing Raka Batara, tong pipiluun anjeun sakadar semah aya di dieu. Ulu-ulu itu rai. Jang. Rame di jero dulu.
2: Pan kana naek, Kang.
0: Cilaka. Haling budak teh baso-baso we moal ka cicing ka.
1: Ujung dagang ka dieu linjung kitu jeung maca cece. Mbak mukanya huluna geura.
0: Heuh.
2: Tinggal
1: pikiran dahar
0: ieu. Kaitu sakola mah sakola we budak mah. Kapan wajib belajar sih bener diajar ka manengkeun kana politik. Kaitu.
1: Geura jawab di kamanakeun?
0: Jawab kunyuk. Di kamanakeun ari putih?
1: Putra terumaos.
0: Lamun terumasa neangan alesan anu leuwih kuat naon?
1: Teuya sanes anu langkung kiat melintang ti saksi. Margi putra Gatot Kaca ti kamari dugi ka aya teh ti tebih ti Kang Jilama Uwa Batara. Nyalakeun Uwa Batara.
0: Raka Batara,
1: kaula?
0: Leres ieu si Gatot Kaca ti kamari teu tebih ti Raka Batara.
3: Memang? Malihanan akan kaget nah ieu kajadian saparapat jam anu parantos kalangkung kapan Gatot Kaca mah teu tebih ti akang ti kamari ti mangkukna ge
2: kajadian cikene
3: ari ieu kajadian cikene piraku bari nu digeun ka Gatot Kaca mah cing emut aja
0: tah nah maka yang nyangan alasan itu ini segala
2: bulat beulit
0: entah maka yang bulat beulit puku we ka sadaya kabelaan oge da puku ka anakna
3: his ulah disa kompet taunkeun paman
0: saksi bumi saksi langit lah nah sumpah maloba di dicok di dieu ge
2: cuma ke bumi-bumian
0: cuma ke bumi-bumian teu cuma ke langit-langitan jengkol aya usumna ekol mah eueuh heuh
2: bareng oge jengkol mah di paul
0: lain iya
2: teh
3: kolot lamun kitu sarua we anjeun teh jeung nuding ka kaula
0: mah teu da barayana jauhana
3: Tersangka kolot tetenyawanana bet buta gitu.
0: Icu Kresna cepuguh-puguh tinggi cu air rumah syatnya jauh amok weh sok di kamar aku nih budak nih dikawinkan aja nak Gatot Kaca Arjuna candi gebugan weh bangsat mau mawakang aku cuma mau ngeponaran tuh si bangsat
2: siksa hela
0: cing gencet kayaknya gara inum suku naku suku meja tuh si bangsat
3: Lamun anjin kumpayanan nuding Gatot Kaca kaula dek nanya lah
0: naros naon
3: punten rai
0: yang akan Raka Batara punten yang aku naros naon akhir
3: bade naros ken kasalira ay hukum nanu boga nu kumaha
0: nyai hukum nanu boga manu nyekel
3: hukum nanu boga
0: anu nyekel
3: yakin hukum nanu boga teh anu nyekal kaula dek nanyakeun ai Arjuna naonana pergi wa
0: Arjuna teh bapana pergi wa
3: dupi kaula naonana pergi wa
0: salira uana pergi wa
3: dupi Gatot Kaca
0: urut kabogohna pergi wa
3: dupi salira
0: kaula eyangna pergi wa
3: dupi Mandrakomara
0: nyaeta nu bogana pergi wa
3: bener
0: ya
3: Arjuna bapana pergi wa
0: ya
3: kaula uana Gatot Kaca urut kabogohna salira
0: eyangna
3: Mandrakomara
0: nu bogana pergi wa
3: dikamanakeun ayeuna pergi wa ku salira disumputkeunana
1: jawab
0: naon ari anger
2: nya anger bulat beulit teh lah
0: anger ai geus ngabulat beulit jelema teh
3: naon ngabulat beulit
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapak sahana mina Pak
5: Ujang.

0: Supar.
1: Linggi pilihan mana, Pak?
0: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
0: Mohon, mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
0: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
0: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
1: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
0: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
1: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
0: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
0: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
6: Bapak mana? Waspada, cepot.
7: Ih, waspada permana tinggal, Bapak Abdi Masya. Saur pun Bapak teh cenah bujengan kaitu bisi kumaha onam.
6: Aduh, waspada Bapak mana, cepot.
7: Kumaha wicau oge sini. Cara Abdi cek ilmu nama. ngan bangga puasa na cecewon.
8: Gara naon Kang?
7: Oh, teu ngaleg-leg bal poli 7 bulan. Nah, ngomong teh aluh nuhun babar.
6: Sawang Sunar Den. Mang tiasa ditulungan dina waktos ayeuna.
7: Hampir we kana batu anu paling dinya. Lamun teu kajewa mohon sakali.
6: Nuhun.
7: Naon anu jadi marga lantaran?
0: Naon ieu anu jadi marga teh, Sin? Naon mun jadi lantaran?
6: Ari mang teh kaotus ku Tuang Rama Paman.
7: Palantos apa heula? Eta pangna salira paman ragrag hareupeun heula.
6: Mang teh pelak sareng hiji penggawa. Ya eta penggawa teh ti nagara Ujung Maruta. Utusanana Maha Prabu Ludrajenggala.
7: Maksudna
6: bangsa jin ari maksadna pikiran sareng tilangkung. Nya eta maksad ngalamar bebene salira nen pergiwa.
7: Edon. Luh. Gusti saha?
6: Ari kakasina teh Patih Lodrapati.
7: Lodra?
6: Lodrapati.
7: Wong edan.
9: Amak munnya kabogoh deh direbut batu.
0: Ngoron. In. Aduh, dewek oge baheula kicu basa kabogoh dewek direbut dulu.
10: Blok bagitu kulah.
0: Demi Allah hari ca geus bobogohan geus tukur cincin.
10: Ari teh.
0: Heueuh ngan di rambut ku operator dulu. Oh, demi Allah nyeri hati nak gini 7 bulan. Oh, jangan kumang engkus. Jadi nukumang engkus di kawin ayun aja, jadi pepotongan dia.
10: Ah, tetek itu kan?
0: Heh, jeger semuanya.
10: Aduh,
0: oh, itu.
7: Aduh, nuhun nuhun. Sahara,
6: Patih Lodrapati.
7: Lodrapati.
6: Tapi nu,
7: hei, Sumitra, Sumitra.
6: Kening eta Raden.
7: Wong edan eta man.
0: Luh, itu ninggan itu tuh.
10: Gan itu kening jigana.
7: Iya. Yes.

0: Aduh, iya, mendingan berwes iya.
1: Eh, mana jabri gitu bangsa naonnya?
0: Wih, iya pisang Raden.
2: Ih, konggala. Wih! Sumitranya.
0: Iya pisang Raden.
2: Kali kereta si Sumitra diem. Isik wai. Ilana, sajin. Bisi tepa ngaran kaulah Gatot Kaca. Ari saja.
1: Miru was oi. Eh, meniti pokolotot gitu lamun wanian dewek dibanting. Oh.
3: Kenyakannya kan.
1: Uring sen.
2: Uring saha.
1: Elias. Jago tinyu.
3: Ulu.
2: Tinyu-tinyu.
1: Abdi.
2: Sama nih.
1: Heni Purwonogoro.
2: Eh.
1: Uluh-uluh eta ngaran.
2: Kade
1: nya. Kade kicu aing ngaran hayang nu alus aya rupa orang ngonyol teh irung tarompet. Aye eta irung kutil.
2: Mun ieu aya kutil mah dong.
1: Gusti saha ieu teh?
2: Saha sih ieu? Bener anjeun anu ngaran Patih Lodrapati. Ha? Bener anjeun anu ngaran Patih Lodrapati. Memang urang nagara ujung maruta memang utusan saha
0: Allah utusan Maha Prabu teh sigala
2: maksudna ngalamar
0: ngan pangih di jalan jeung Isi Sumitra ieu tepi ka wani-wani ngahalangan kana maksud kaula cenah eta si Sumitra teh nyaritakeun yen pergiwa teh geus aya nu boga nyatana si Gaca cik kaula teu bogoh ka kabogohna tapi bogoh sote ka pergiwana
2: Eh,
1: dah siap. Ulu, anuju ceritanya view.
2: Bangsa, totonya kita sah. Bisi apa lagi ya? Tak iya pisah lagi nak pergi wayu.
1: Tak iya pilih bayu nana yu.
3: Bodoh,
4: bangsa wer.
3: Jelas iya.
1: Nah, kuring paraji nak.
3: Waduh.
1: Jangan runuh-runuh acan juga paraji, belagu. Oh,
3: mengin tukang belum.
1: Iin dek beluk tu.
3: Jelas.
2: Coba dek mak. Oh, anjir Gatot Kaca deh. Memang kau lah Gatot Kaca. Kurang ngajar pilih. Dek mak ya. Dek dipasrahkan pergi lah mua. Kapaksa kau lah. Tadi nek ngelamar. Ayina uhi jalan lintang tikul di paling kita mami. Oh, edan kasar ini. Coba-coba lamun ayang ke pergi lah. Pecahkan itu dadakin sama tu. Pegatkan buk selamar. Keluar getis setetes amakan sedami keluar nyawa tinaga tega lah aku si tega pati aku si tega maju
1: kena ku abdi agak cicing kena ku abdi agak cicing siya
2: Halim
0: Raden kada sing hati-hati Raden
2: iya
1: kan bilik kirang tanaga syamat ya abdi tiga kali
3: nyamatnya
1: nyamatnya
3: mohon
1: in in in
3: wah

0: Kasalam Patih Utusan Tinagara Ujung Marutas Nyata Lodrapati Seret Sumerian Banting Binandingan.
1: Woi, siap, woi, siap, woi, woi, siap, woi, siap, woi.
0: Waduh.
2: Cacok.
3: Ternyata si Gatot kata si kuna amus pisan hana iga buruh. Edan nih.
0: Menuju si Jang.
2: Jelas.
0: Jeng batuk jeng naon dulu itu kasihku iga burungna. Waduh, jurus cidewe kece.
2: Ah,
0: jurus cidewe kece. Apa
2: kan terang dipake?
0: Oh, ha?
2: Terang dipake.
0: Udah can gelut ya kena uge. Gan, samat abdi gan.
3: Cici nyolah si, balik. Coba-coba baju pati hodapati.

0: 들어.
1: 아예
0: 소변.
1: 아예 빌라스티카사 양 두만 봐라.
0: 워터 관토스 가톳 가사 두두봉 사마네야 patih barang-barang ngarontok hingga di jaweng pananganana di ledot di hanap hingga nangkarak
1: di siku angena nyatana kuajian Braja Musti di kepet sekaligus ke jengkeng sapisan di payun gata-gata
0: weh syak yuk weh warah kubak eh mengacar minyak kan ku abdi tuman
2: iya
0: siap ringku dewek ya
1: puluh
3: anjir nih ngang batu dulu aing si banget helah tuh isuk-isuk teh
2: weh kalo nele
3: bari peduh hampura weh monyong dewek teh cunu lu
2: gila-gila kedih ya kan
1: aduh nuhun raben.
3: Nah, geningan tengareng hap.
0: Waduh, kalpasan tein cebot. Ipatih dipun siapa?
3: Aduh puguh weh. Angena langsung kusiku make gerakan dongkari.
2: Aduh.
3: Langsung dikepret gitu karena bengutnya. Tutung gitu mode tampiling dewek gitu tadi, Cak.
2: Tutungnya.
3: Oh, tampiling dewek cek gitu.
2: Bahasa nampiling naon, Kang?
3: Hah?
2: Bahasa nampiling naon?
3: Bahasa nampiling bancet.
2: Alah. Pasti Kang.
3: Oh, ai jeplot ai. Ewewe ngono dulu.
2: Pregege.
3: Yeung ngeleh yeung ngebudah.
2: Pasti, pasti Kang.
3: Anu katincak ku kuring teh ya kitu. Oh,
2: sakatilu poena teh.
1: Aduh. Kumaha tu Raden parantos kieu?
0: Urang balangkeun babar.
1: Sae.
0: Balik.
1: Lajeng Yepati Lodrapati dibalangkeun ngangge tanaga Gatotkaca anu tina waktus eta ngangge tanaga batinia hingga Yepati kumelayang di gegana wiati mangke bakar ragrag di payunun rajana di negara ujung maruta.
0: Wow.

0: Paman.
1: Aduh, nuhun Raden Mang tiasa selamat.
0: Sawang juga. Eta teh serat kangge Kangjeng Ibu teh parantos.
1: Oh, teu acan kasangakeun da puguh dipegat di jalan teh.
0: Iya. Mangaturang sami-sami teh lumampah ka pinggandani deuleuhis ka Kangjeng Ibu.
1: Sumuhun kulan wilujeng we atuh abdi mah bade wangsul deui.
0: Dek bilu apa?
1: Ah, bade wangsul deui we kulan.
2: Abdi mah hoyong ngiring ka icuk kumaha gelecuk batuna ka jeburu caina sih.
3: We teu tahu jawab.
1: Kudu sarua aya pikiran teh. Lamun urang milu ka itu ka bawa-bawa angkena. Leuhung lamun
2: dinya euy.
0: Naon ye?
2: Hanteu gantu gantu gantu.
1: Barang nuju aya dina riungan di satengahing alas pinggiring acara. Sapratanipun Bima anu lumampah nyatana ti melajang tengah margi ngabujeng ka melajang tengah Gatot Kaca parantos daya. Ya kiwari bade kapringgandani atuh puguh we ningali Gatot Kaca Sumitra Astajingga Dawala. Bima langkung kekerot nafsuna nu taya papadana. Hanu tina waktos eta ngagidir kayar. Paden.
0: Tolong.
1: Itu tingali tuang Rama.
4: Ya Allah, dawala
1: Gusti tobat.
4: Kumaha geus kieu?
1: Nyumput jeung dawala, nyumput jeung.
4: Aduh, Gusti tobat.

0: Aduh, tobat. Putra Gatot Kacang aturakeun sumabuk ti ku nyek panjenengan Kangjeng Rama.
1: Edan, siap.
2: Ya wala karunya teh nya. Oh, itu bucin anjing.
3: Cingkiat we juragan.
2: Aduh. Ieu teh naon rakarya?
1: Cing, siap.
2: Aduh, Gusti ampun, Gusti.
1: Kurang ajar binatang. Hanas aing. Geus kabejakeun ka mana-mana. Aing dek bebesanan jeung si Jenet. Kari-kari aya dibatalkeun. Tenyo, Sumitra.
2: Kaulanun.
1: Mana surat?
2: Kaulanun.
1: Surat mana?
2: Aduh, ampun teh ieu kaulanun nyangakeun.
1: Gregan.
2: Ampun teh,
1: balik sia.
2: Kaulanun kulara kali
1: balik.
2: Aduh, Raden Cingkiat Gatot Kaca. Ampun teh.
0: Aduh. Naon ieu teh Kangjeng Rama?
1: Tenyo. Tenyo ieu surat. Buka.
0: Salaya-laya.
1: Basa.
0: Salaya-laya. Aduh. Tobat. Tobat.
1: Kaharti.
0: Aduh. Geuning ieu teh ngabatalkeun paman Arjuna.
1: Kabasa.
0: Tupino ama edan siap.
1: Kua pati-pati si Arjuna ngabatalkeun lamun siap bener kelakuan. Mana kitu ge siap teu bener kelakuan. Bener ampun.
0: Tobat.
2: Ya wala tenyo geus lain da wala.
3: Kumaha atuh geus kieu mending balik wae kitu.
2: Balik ke urang laporan ka bapa. Gan Cingkiat we. Gan.
1: Urang ngajar ti Surya Briga-brigan ti suka aprak-aprakan ai boga anak edan boga anak ngerakeun anas geus kabejakeun ka mana-mana dibuntang dibanting wae.

0: ngantos hampir 2 minggu di harita kajadian.
1: Katut kaca teras liliwengan anu tina waktus eta dugi ka Gatot Kaca notog-notogkeun maneh kana batu.

0: Kan putra Gatot jasa pangan Mika dibatalkan perkawis lengkangan. Dosa temenan kakang jeng Rama, dosa temenan kakang jeng ibu pasti bakar ahut manah na. Wayah na ika jadian dosa kakang jeng ibu, dosa kakang jeng Rama, Rama putra teh sanes ngejat sin di paehan nanging tika hartos. Dasan kapenak naon aljadi marga lantaran purwak putra dibatalkeun. Bu, tangtos ibu bakar raheut manah ku ieu kajadian. Jeung tibatan putra jadi jelema doraka tinung ti bapa leuwih hadep paeh di satengahing alas tinggalingnya salah. Eh, batu anu lungkawi. Mentas supaya pangancurkeun awak kaula.
1: Lacep! Gatot Kaca ngebleset kawang awang.

0: Milyar dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalir berang peting lodong niji pecang salah pun rawe lalaki. Paman Praja Musti Prajari Kalpal Matan Dentawi Sesa Sabta Pangrungu Bajingirin papak menghala gerak keluar tina wujud kaula. Kaula tersanggup hirup, kaula tersanggup nuluikin hirup. Duriat anu sakieu manteng na kapergiwa kari-kari dibatalkeun jeung tanpa alasan anu leuwih kuat. Pergiwa birahi megatkeun pati, pileuleuyan geulis tegang pati ilang dunya sawarga kunawi hayu. Papatan patah perlesang bulan 14 tegeneuk teu maleuk mah. Maluh bang timur jalan geulis satapua.
1: Lajeng Gatotkaca nyiroro tiawang-awang notokkeun sarirana kana batu.

0: Arjuna,
1: atuh da moal weleh kieu kaayaan jagat raya Pramudita lamun anyeun masih keneh keukeuh kapangaruhkeun ku Komayana.
0: Tapi ka teu bisa misahkeun mana pribadi mana hukum.
1: Arjuna, ye
0: panganepi ka kieu teh alatan Arjuna kapangaruhkeun ku Komayana.
1: Gatot kaca. Wah, apa karena kejadian timimiti nepi kaya?
0: Tepan tersiji sinatria anelan bangsa. Kamana negara nepi kanotok-notokin maneh dileweng alatan dibatalkin kami.
1: Terido, wah.
0: Tenarima karena kayataan gat-gat salamun gitu. Tapi percaya.
1: Karasa kuwa da puguh uwa ge ngora heula baheula leuwih ti kieu malahanan ka pelet ku awewe.
2: Kalaman.
1: Wah, sarba kabisa bela. Kalau jadi anak lintang ti uwa.
0: Kasep,
1: gat-gat. Waras tu meuning jati,
0: jati tu makaning waras waluya.
1: Kemang Sang Hyang Wijayakusuma, Kemang Sang Hyang Wijayawar.
0: Cager aja.
3: Lilir yang merbangun kayang impen sarengalingna. Lilir yang merbangun kayang impen sarengalingna.

0: Nah, Gatot Kacakawa teh nganggap jaga. Nganggap tukang maehan jelema kaua. Komo bari jeung kapan hidup teh anak gua.
1: Teu sanggup putra hirup di alam dunya.
0: Naon sabab?
1: Aduh ampun wa. Ampun.
0: Naon sabab?
1: Teu asa nyangemkeunana wa.
0: Itu Gatot Kaca. Ya. Poek pikiran lamun kitu. Atuh mubadir meureun ulik pangarti ti leutik kotek tak pangabisa ti budak nyusul ilmu ti lelemu teh mana buktina?
2: Masalah satria.
0: Kapan kumaha didikan parawiku? Kawas lain satria kapan kudu kuat? Rohani kuat jasmani.
2: Karek sakit
0: tuh. Karek sakit tuh eta karek meunang cocoba sakit nepi ka prihatin
2: PSMR.
0: PSMR atuh.
2: Kentenan gitu kan.
1: Sadaya-daya.
0: Teu cukup ku sadaya-daya. Manusa diwajibkeun ihtiar.
1: Imalah.
0: Geus teu kudu nyarita deui. Ua apa timiti nepi ka kasan.
1: Aduh, ua ampun. Kedah maha atuh putranya waktu ayeuna.
0: Jeung tibatan urang hirup kitu mah nepi ka notok-notokkeun maneh alatan di bedokeun kawin mending urang lalajo yeuh.
1: Nongto naon wae.
0: Urang lalajo nu seserahan.
1: Nongto nu seserahan.
0: Nya.
1: Sa.
0: Mandra Kumara putra Nasuyudana bade nikah.
1: Kasa.
0: Kaputrana Arjuna kakasih Dewi Pergiwa.
1: Tobat.
0: Wah, hiss kari.
2: Tas kegawe nafsu.
1: Naon ieu teh panglungi ka kieu?
0: Pang Nagatot Kaca dibatalkeun teh. Sabenerna mah Arjuna teh geus narima di panglamar ti nagara Astina.
1: Tobat.
0: Kadieu. Cicing.
2: Manasan teh moden kieu teh.
1: Tobat kula.
0: Dek naon?
1: Iga haseserahan urang mah.
0: Enjing dinten Sabtu.
2: Da palanan?
1: Teu aya deui dina waktos ayeuna putra anu bakal ngahajam megat anu seserahan.
0: Dek naon?
1: Dek diamuk.
0: Heus kekelan kula wae kula wae.
2: Apa?
0: Naon alatan?
1: Tuman mah.
0: Isna da itu mah teu salah.
2: Salah mah.
0: Teu salah itu mana puguh dek kawin teh anu lengoh teu boga kabogoh acan kapan aya fakta na surat ngabatalkeun.
1: Aduh tobat.
0: Na moal erang ke dina surat kabar jelegur poe Sabtu kajadian nu seserahan dipegat celengkeung dina surat kabar poe Senin Gatot Kaca ngajeblag. Gatot Kaca amuk-amukan anu seserahan nepi ka pabalata. Diamuk ku Gasa. Naon sababna? Sabab eta nu rek dikawin ku Mantra Kumara teh urut ka bogoh Gatot Kaca dari Gatot Kaca teh panaseun. Nah pantes salaku keamanan negara nepi ka kabejakeun ngalawan naon maehan jelema alatan ka bogoh diurut atuh. Rek dikamanakeun bi bawajib Kumara teh atuh.
2: Dina alatan wanitanya.
1: Aduh.
0: Rek dikamanakeun bi bawajib Kumara teh. Nepi ka amuk-amukan alatan wanita. Ceuk gua mending oge hiburan urang lalajo.
1: Ieu ai wae teh lieur teh kumaha?
0: Naon?
1: Wae teh lieur.
0: Itu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalanong kamana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan. wihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh.
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis apa nyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Teteh enggak damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum Teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: mata. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga
8: ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya
8: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
9: iya.
8: Perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
8: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Kumaha ieu teh anger teh?
12: Paman? Warung Sulan deui. Arjuna teh bapana
11: pergiwa.
12: Kaula uana,
11: uana pergiwa.
12: Ari Gatot Kaca
11: urut kabogohna pergiwa.
12: Ari Anyeun
11: eyangna pergiwa.
12: Ari Mantra Komara
11: numbogana pergiwa.
12: Dikamanakeun disumputkeunana pergiwa ayeuna ku salira sok. Kaula salaku uana pergiwa wajib neangan anakna. Di mana ayeuna?
11: Cuning. Iyo, nama mana kicu-kicu mah?
13: Jadi membuat melit kakolot.
11: Membuat melit kakolot cek arti.
12: Kapan tadi cek anjen hukum nanu bogatin nyeka?
0: anjeun tarantos nyaurkeun yen cenah mandra kumaha teh nu bogana pergiwa satiap nu boga nu nyekel tah ayeuna di mana pergiwa ayeuna
11: icu anger
0: da icu anger saha kicu naon anu boga pergiwa bilih salira teh acan uningan anu boga pergiwa teh bangsat
11: nya ceuk mangge bangsat kita tadi pokli-pokli bangsat ngancan pok dari naha teh wungkul erek pok nakapi heula nyarita ku anger teu kaurnya nyarita ngan bangsana teh jauh ti dieu si gaca
0: lamun kitu carana
11: gaca
0: ulah kumaha paman upami urang saya marahkeun bae
11: kumaha ariuna
0: jadi
11: saya marah kumaha
0: sing saha bae urang jalma urang mana bae saha bae anu bisa mangihkeun pergiwa tina tangan bangsat bangsatna kabawa oke kudu mawa saksi ta eta anu bakal kami jodoh pergiwa kumaha
11: saya tuh pemikitu macarana
0: satuju paman
11: saya ngiringan bae
0: ngiringan
11: ngiringan
0: bade ngiring salira saya marah
11: ya bade milarian
0: bener
11: ya sanggup sanggup sanggupan saraya sanggup manu
0: sanggup sanggup sanggup
11: sanggup
0: sanggup katasa
1: taulah
0: bade ngiring saya marah
1: saya marah now
0: milarian putri
11: katohna ada syaita bangsatnya
13: daeta kan nuri haya
11: daeta itu nuri maksudnya ngeku batara keras gene lah putri lidah mangke kemahing lah
0: bogoh kapergiwa ente
1: aduh
0: entong aduh bogoh kapergiwa
13: jujur
0: nyari. Jujur
1: well.
0: Bogoh kapergiwa ente
11: bogoh
13: mau yuk
11: ah, nah, saya tipe pilu wenjeing. Oh, ngawakilan nenek mah itu numpuk hadas na eraun.
13: Jika nuasa asanya,
11: ya, jika nuasa asa malum deket mitoha.
13: Jelasin ya. Omong kenangan.
1: Bogoh wah, bogoh, bogoh.
0: Cing tarik atuh.
1: Bogoh wah.
0: Nun, lamun bogoh ka pergi wah, sanggup niangan pergi wah.
1: Sanggup.
0: Sanggup sabara poe.
1: Sanggup dua dinten.
11: Coba maka jeng neangan awewe neangan sanggup dua poin nanti iya mah yakin setan nu maling setan nu nunda
13: pengakalan ya mah pengakalan
11: pengakalan itu mah kena antep lah
0: bener
1: timbalan
0: lamun bener sanggup hayo iit
1: timbalan amit wa
0: mawa saksi
1: bani astajinga dawala
0: ya

0: Kurawa budak kata uran ogi Gatot Kaca sami lu mampah milarian eta perginya. Para kurawa dina waktu eta.
1: Kaya para kurawa kumpul.
2: Timbalan.
0: Hiji. Kia. Sararea urang kabeh ulah wani-wani aya nu rek neangan pergi wa. Urang masalahan di dieu. Urang cingaliu di dieu dina jero waktu dua poe.
2: Nah, naon maksana?
0: Kun. Da janji oge mang teh datang ka ditarek ngawinkeun budak mana komara ka pergi wa.
3: Eta teh.
0: Ayeuna sigat ka sarek neangan. Da moal henteu si eta nu maling, si eta nu nuna, si eta nu nyokot deui, da puguh si eta nu bogoheun.
3: Politik
0: teh mah politik geus naha? Keureup puteu lidah mangke lah. Harepan geus naha? Tenang. Ulah neangan urang mah cicir dieu. Ngan dengekeun teh. Dengekeun dagdag dengek ceuli lamun sigat kaca geus datang mawa awewe mang bejaan deui. Urang jorang ka manukara.
2: Timbalan hiji.

Candra jeung Alabinga sakalangkung ku kasumpinganna ieu utusan nyata narayina ku anjing kakasih Arya Kumba-Kumba nu parantos hasil dianak pergiwa. Anu tina waktos eta barang Dewi Pergiwa bade dipaksa ngargi da puguh alimun bade tikah ku dieu. Hingga Gatot Gaca sareng Astajinga Dawala ngamuk nguak ngawik sareng sena ngamuk di luar langsung ka jero nyanak Pergiwa. Atuh ieu raja

caixa por rato com baiana aí.

0: parantos kauninga kusalira paman aeh pun kendai
1: mangat kaulan
0: yen Gatot Kaca parantos hasi nyanak pergiwa.
2: Oh gitu kuduna Gatot Kaca da puguh kapilancek pergiwa gitu kuduna antara dulu yang badannya makudu saling belahan
0: kumayana
2: tatulina sandia berapuguh mandra kumara badai ditikahkan ini waktu sini badai dirapalan ayo nama badai nyauk naut nyusul saur Arjuna ngudang kecap Arjuna janji yen iya pergi wateri kawin kena teka mandra kumara margi panglabar para tu sitambi.
0: Itu paman kumaha rayi
1: aduh yang ngakun waya tuh karaka batara pemikiman sarana tuh ini
0: kakang di
1: yang ngakun
2: di kumaha ini siapa
0: kapan Gatot Kaca itu anu hasil saya marah
2: nasaha nunya tujuan saya marah
0: kapan memeh Gatot Kaca yang teh kapan tadi teh omangku kata yakin ya nanti yakin Gatot Kaca sanggup nih anak-anak oke salina oke gak yakin kesanggupan tapi mana buktinya
3: hasil riungan
0: kapan itu perjanjian sarerea
2: bisa perjanjian mau kulitakan sarerea mana buktinya
3: gempungannya
2: hasil gempungan mah kulitakan sarerea mana tanda tangan anak
3: fakta
2: anak
0: itu paman atau ayo nama di kumah sarerea
2: nek abis ikan budak
0: har kapan Gatot Kaca anu hasil saya marah
2: naon
0: nangan putri
2: dari nangan saya tanya
0: naon
2: da saya tanya maling saya tanya nuna saya tanya yokot doi
3: pinter saya sama
2: da pinter aja lama turunan siluman masih mau gak
0: Gatot Kaca
1: jauhlah
0: pindah kar
1: selailah ya
0: di mana biya
1: pelantus ngebantun putri pergi bak
0: di
1: negara ujung Maruta
2: coba maka je ngarang segala ujung Maruta sekaliannya ujung Panang itu
1: di ujung Maruta
0: ai eta ujung Maruta teh di perbah mana ayana
1: ai ujung Maruta teh nyatana di hiji tanah anu nyondol ka lautan di sebatah teh ta ujung
3: kerjaan kababat
1: ujung
0: bangsa naon
1: bangsa jin eta negara jin
2: coba kulantaran mung dinyatakeun make jeung negara jin nanti supaya ulah diteangan eta mah eko cing mah weh
3: asup akal
2: teh teu asup akal sieun da mah sieun
0: hasil jeung saha ka itu
1: pasti jingga da ulah
0: bener
1: di malam
0: percanten Maharsi Kamayana anu sakitu merelena Gatot Kaca ngabejakeun pangalamanana
2: teu
0: henteu naon
2: teu percaya
0: naon margina
2: si Gatot Kaca teh jelema terkemuka si Gatot Kaca teh jelema terpelajar si Gatot Kaca teh jelema sakola piraku teu bisa ngarang nu kitu-kitu acan ngarang teh ngarang lah mangga apa ngarang tetep si Gatot Kaca nu maling jaro satiap-tiap jelema nu maling kudu dihukum teh si bangsat angger batara mangmeunangkeun wae tah abongkena kudu kabawa ngan batara oge terlibat kudu ka hukum dah pembela
0: seraya-raya kaula nu nyangakeun karaka batara jadi teu percaya teu Gatot Kaca kitu
2: henteu
0: margi
2: ngarang jama
0: Gatot Kaca
1: kaula
0: narima yeun Gatot Kaca ngarang
1: henteu
0: naon
1: margi aya fakta
0: naon
1: ieu aya serat kerajaan
0: cobi tigali paman
2: naon ieu
0: iya surat kerajaan
2: cikan yang bertanda tangan di bawah ini saya Maha Prabu Lodrajengara Prajang Negara Ujung Maruta
0: persanten
2: tertanda Prabu Lodrajengara
0: persanten
2: untuk
0: naur margina
2: untuk
0: margina
2: jina jero waktu dua poe piraku si Gatot Kaca bisa nyinukil nyion ya mah nyion lah karangan si Gatot Kaca teh jelema sakolah teu bisa nyeluk kitu patut acan mah piraku nu kieu di jeung fakta
0: coba disoehkeun Gatot Kaca
2: komo ayeuna loba fotokopi
0: jadi
2: kasimpulan tetep si Gatot Kaca kudu dihukum sama bangsat Gatot Kaca
0: Aya fakta sajabat eta?
1: Aya.
0: Naon?
1: Sirah raja.
0: Sirah raja.
1: Sirah raja.
0: Mana ya?
1: Astaga, bawa kalian. Raja, bawa kalian sirah, sirah raja, bawa, bawa, bawa.
2: Mangul hulu, ayo meniburat ke dulu.
3: Matu gede gitu.
2: Oh, hiji dua cilu.
0: Syak ya? Ya tak jeng nila kalau suka air deh.
2: Lu punjen punjen punjen, sorry sorry.
0: Sikit lo sya. Persanten Maharsi Komayana iya sirah buta.
2: Percaya nuki mah sirah buta.
0: Percaya iya sirah raja ngarana Prabu Lota Jengala di negara ujung Maruta.
2: Ente.
0: Nor margina ente.
2: Iya.
0: Sabagian gede rakyat di negara Pringganan teh buta wungkul. Eh gitu. Tak ayuna arimi boga anak mahkota dikawin kudu ngayakin bukti nyatana sirah buta. Kapaksa meren. Iya mah menang nyokote titawanan. Buta nu dihukum. Kapaksa dipuncit. Dijin fakta, dijin kurban. Supaya anak selamat yang turta tulus kawina. Iya sirah raya

0: nya dinyakeun lain dilainkeun kan cing jeger
1: saksi
0: mah dua keuneu dewek cing lancar ngomong euy
2: doa ke salah napake dina hukum
0: sama teh kuring ka heug heug operator operator geus
1: lagi
0: aduh operator teh naon euy operator teh lamun dahar di restoran tara mayar
1: teh nya
0: punten sih kasepuhan ka pangeran ah tong make jeung punten leuleuh. Nih, dari palai we di ajeun.
3: Bener mana asal tinggal jadi saksi?
0: Sumu.
3: Di mana mana?
0: Abdi teh parantos ngabantun putri.
3: Jeung saha ini?
0: Sareng juragan Anom.
3: Saha deui?
0: Si Monyong.
3: Saha deui?
0: Abdi. Nah, mun di si Monyongkeun pisahnya euy.
1: Ngaranna we padahal kan.
0: Padahal ngaranna we da yang ngaranna Wawan gitu.
3: Di mana maneh?
0: Di ujung Maruta.
3: Di mana ujung Maruta teh?
0: Di sisi laut. Tanah anu nyono ka lautan disebutna teh ujung. Lamun tanah anu ngelok disebutna teh teluk. Lamun daging nyono tina juru panon eta teh saleser.
3: Hish, ahna sia bakal jadi dileuwih hajuri
2: kana saleser.
3: Hasil pergiwa di bawa?
0: Parantos.
3: Saha nu maling pergiwa?
0: Anu baling pergiwa teh Arya Kumakuma.
3: Dititah saha?
0: Dititah Raja Mahaprabu Lodrajenggala.
3: Hasil?
0: Sumuh.
3: Persantar Maharsi Komayana yang Astajingga jadi saksi?
2: Tidak.
3: Naon marina?
2: Si Astajingga teh pawongan singa gegaca teh kitu-kitu acan mah piraku.
3: Jeung si Astajingga teh jelema butuh.
2: Dibayar 10.000 kita gitu, ngomong gitu dah. Gue jadi mau butuh jadi mau kokorok ni mah. Nuk itu patut ijin saksi. Murah suatu amat tu.
0: Wah, jadi percaya.
3: Kesimpulan
2: tetap si gak cakur dihukum. Si Astaji gak terlibat jadi saksi kudu hukum.
0: Silakan aing dihukum dulu.
1: Allah.
0: Berarti gue bisa mau kaya aing rugi dihukum jadi dulu.
1: Ya.
0: Oh. Tapi katita minum eta dulu.
1: Gitu kan?
0: Rujak alpukat.
1: Tong beri doya. Paur, paur.
3: Ayah sejabat eta?
1: Ayah.
3: Saha?
1: Si Dawala.
3: Dawala! Kadi.
2: Punten, kulan, punten, doakannya dapat jadi saksi. Oi.
1: Ya, mudah-mudahan. Dawala.
2: Punten, Gusti.
3: Dawala!
2: Abdi.
3: Bener maneh di mana?
2: Abdi kulan
3: di mana?
2: Abdi teti ujung Maruta.
3: Geus naon?
2: Ngabantun putri
3: jeung saha ingit?
2: Juragan Anom abdi serang ieu pun lanceuk si Pegek.
0: Wah, nya cek bae bisa cuing.
2: Pegek pisan. Oh, ning tadi nyebut monyong ka kuring.
0: Wajare da dewek ngalanceuk ka adi.
3: Hasil putri
2: parantos.
3: Saha nu maling?
2: Arya Kumakuma.
3: Dititah
2: ku rajana.
3: Saha?
2: Lodrajenggala.
3: Persanten Maharsi Komayana?
2: Henteu.
3: Naon margina?
2: Sarua. Yeung si Astajingga tadi. Dibere udud sabungkus ge titah ngomong kitu teh, keun jelema kokoro kieu mah. Ceuk mah ge mun aswata mah mah. Jadi saksi teh atuh wajar. Aye jelema kitu patut mah dijadi saksi pawongan ongkoh. Teu kitu-kitu acan mah leungeun pawongan.
3: Kumaha tuh?
2: Kapaksa si Dawala ge milu kabui. Jadi saksi.
0: Urang gua aneh gapleh nanti di jero euy lah. Ya mun dibui mah.
2: Si Gaca tetep kudu dibui.
3: Ka Gaca.
1: Heuh.
3: Tahta aya sajabat eta.
1: Oh iya.
3: Naon?
1: Putihna we taros.
3: Tata tata tata tata. Pergi wa.
1: Geulis pergi wa.
3: Tola non.
2: Cawi ka dieu.
3: Aduh, sabaya daya para. Semaka sarakeun kaunyupan jenengan wae oge Kangjeng Rama.
1: Nun.
0: Nuhun geulis.
3: Oge Enjang kaula nuhun.
2: Hak nuhun nuhun nuhun. Yai
3: kaula nuhun.
2: Ti mana bie geulis?
3: Kaula nuhun, kaula teh ti nagara ujung Maruta.
2: Nah make jigjig ka itu.
3: Di camna ku Arya Kumakuma.
2: Ti warang sah.
3: Piwarang raja nah kaula nun kakasina teh Prabu Lodrajenggala
2: saha nu nulungan nyai ka itu
3: anu nulungan teh Kang Gatotkaca
2: saha di
3: Astajingga.

0: sahade.
1: Mang dawalah kaula nun.
0: Salamet Nyai.
1: Salamet.
0: Maharsi Komayana.
1: Iya. Persanten ieu putih anu sakitu jentrena?
0: Henteu.
1: Normal gina.
0: Kek manehna Rasulullah ka putih. Geulis, geulis ieu Eyang.
1: Tapi nu damel Eyang.
0: Bogoh mana? Ka Gatot Kaca jeung ka Mandra Kumara.
1: Ya kaula nu da puguh ka Kang Gatot Kaca mah kabogoh kaula ti baheula.
0: Jadi
1: bogoh Kang Kang Gatot Kaca.
2: Asik, asik junungan aing meunang.
0: Jadi bogoh Kang Kaca.
1: Tepi no.
0: Angger Batara.
1: Kue.
0: Tageningan si pergiwa teh bogohna ti Kang Gatot Kaca.
1: Kitu
0: pasti di jalan teh di Bandamian. Cenah meureun Nyai, engke teh di ditu dina waktu sidang teh kudu nyarita teh kitu. Meureun cenah meureun engke teh dina waktu sidang teh kudu nyarita kitu. Pasti da puguh-puguhna ka Si Gatot Kaca. Da moal henteu dibejaan di jalan cenah meureun kudu ngomong kitu tah. Tetep ae ieu mah Si Gatot Kaca kudu dibui. Aya pergi, wah tetep kudu dikawinkeun ka Mandra Kumara.
1: Nepi kaki itu kumaha rayi
0: jagakeun karek ka Batara
2: tagur kieu Si Gatot Kaca leuh
0: sok kayanya horeg nepi ka perbah mana puter lidah mah jeung emang nepi ka perbah mana moal eleh dorna mah sanajan anger Batara moal eleh
1: bet nangtang karek ka Batara anjeun
0: danya
2: ya. Silakan ribut lu yuk.
3: Ya.
2: Huh?
3: Pasti.
2: Kasih jawalah siapkan kicu dekol. Hah?
3: Iya.
2: Urut mulahan suluh kicu siapkan. Eh.
3: Ya.
2: Ulah lara bora lain syaiti kicu jadi mau orang kurang wajah dulu. Ulah mulah lamun jodoh der we ribut. Ngamuk aing.
3: Ngamuk kan?
2: Oh dek dikeluarkan aji beraja musti mu. Beraja romehun mu.
3: Ngamuk. Ya.
0: Sakanya
1: upami kitu anyeun nangtang kana ka Batara
0: coba teh kumaha deui puteri lidah yeuh mah
1: punten kumaha urang saya marah deui paman
0: saya marah kumaha
1: urang adukeun ka Gatot Kaca jeung Mandra Kumara
0: jadi
1: saha nu eleh eta kudu balik saha nu meunang urang kawikeun sok
0: sok tanya heula Si Gatot Kaca
1: Gatot Kaca
2: urang
1: bogoh ka pergi mah
2: bogoh wae
1: Wani gelut
2: asa
1: ka Mandra Kumara
2: wantun tong ku juragan anom sing ku abdi ge cicing
3: teh pepe luar
2: serius abdi jeung dornana atuh abdi mah wani panco jeung dorna lah asa jeung nu kede na we aya nyaho
1: kitu tak kasanggupan Si Gatot Kaca
0: tanya ka Syekh Mandra Kumara
1: tolanun iya
0: bogoh ka pergi wa
1: kam tenan
0: wani gelut
1: kasaha
0: Gatot Kaca
1: henteu ha
0: anger Batara
1: kumaha
0: wakil we wakil
1: kasaha
0: asu acama
1: sok Gatot Kaca
2: sae
0: asu acama
2: tolong
0: nyaah ka Mandra Kumara
2: tentang
0: wani gelut
2: kasaha
0: ka Gatot Kaca
2: puguh da kaula teh domba rek diadukeun
0: hari itu kurawa asuhan
2: ampun ampun teu wani teu wani
0: kabeh karareupleuk jelema nya kitu dibawa mimilu teh tamu we si kunyuk oh kawani kabeh
2: daya daya
1: ampun aya
0: balik ke balik balik balik

0: Oo,
1: nandagat. Uy, yung baraliklo. Panuyo siya. Rayi, tapi ka baralik na. Kuhari ato na ha, rayi terwi kakitu.
2: Aduh, katut kaca anak mang.
3: Maulah non paman.
1: Hampura
3: sawang suna.
4: Ay pa rin to siya majadi pan kawin. Ya?
1: Eh?
4: Kebayang ko na tajuragan anong murun oi.
1: Naon?
4: Kebol to papangis yung kabogoh na.
1: Ya?
4: Dilubung, bari yung angin nga gelebung.
1: Wala?
4: Oo, bari lumpat lalaunan tiag ni. Engkang gatot kaca. Bari lumpang lalaunan tiag. Slow motion dia.
1: Oh,
4: yeah.
1: Bari ngulilingan kai.
4: Bari ngulilingan kai gabru tiag. Dikenyang gadonan tiag kaluhur celengok. Belantaran dewe kabita kapaksa ayah begu linya tiag. Dengan hanya ka begu na lumpat tiag.
1: Ada bukan begu nanti begu.
4: Ah, peduli tiag. Cuk dewek tiba di lumpat ke hadapun bagong begu.
1: Ampun ega. Rai, taulanu atu ayah nama orang menyukai neka acik ratu di peringgan nani.
5: Saya
1: hampura mangga kaca.
3: Sawang suhra paman.
1: Tadilah sania atu priayi naon lupi hal oge kedah gempungan heula sareng dulur-dulur. Naon lupaha kajadian teh maoleh kieu upami anjeun masih kaneh. Kak pangaruhan wae ku kumayana tepino hapun tenera ka batara anu mawi ulah dume hampura beunang dipenta der kasalahan di jinjin
5: tenang
1: atuh dina lesan ieu mana Kakang Semar
5: iye nun
4: pak tereh eta urang nyawer deui
5: heuh da sejeung sanjana cu
1: tereh nyate dia
5: tereh nyate deui wae jang pesta mo atuh 40 poe 40 peuting
4: tapi ge menta modal wae dagang udud. Nek mentam modal we sajabana ti jadi bagian konsumsi tereh dagang udud abdi dina mangsana pesta.
5: Heug heug nya. Cu.
1: Tereh rakir abdi dileu dioleng pangantenkeun juragan anom kantun wartosna we ka itu moal teu yah-yahan leuleu pesta cu.
6: Bantayan.
1: Nya moal teu turun bantayan atuh cu meuli kana pencak kaki mapaya kana riwayat nyuk ciruk kana galur timulna ieu lalampahan wayang golek. Duhi kadewae rupina dina lalampahan Gatot Kaca Rarabi Astrajingga jadi saksi. Di lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, uih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
2: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Ya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
9: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
9: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
9: Vertigo sarang sesek asma sesek teh sok aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
9: Ah vertigo mah lami tos ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
9: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
9: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana ma?
9: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
9: Alpha Propolis.
0: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaos nama?
9: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
9: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
9: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
9: Tingawitan nanti kahiji karaos
0: teh. Mah kumaha cara konsumsina?
9: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar manya.
9: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Fizz FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Fizz, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2 majengka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, nguping kendongeng sarang wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas memang.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Oh, gitu.
4: Iya.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas
4: matanya. Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
4: ketiga.
3: Tiga botol ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya.
3: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
4: iya.
3: Penanya perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
3: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Mohon, ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Be separate.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas.
4: Yang ini ya ionya madan kadele.
3: Sebelumnya
4: babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya,
3: udah jelas
4: mata. Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga.
3: Iya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya.
3: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
4: nyata.
3: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
3: Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Karena jamu tetes alfa propolis, di mana anjana atas kabuktoskan khasiat di jamu tetes alfa propolis.
1: Itu sama bapak saha, Pak?
2: Pak Solehudin.
1: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung, Pak, ya?
2: Mohon. RT 4, RW 7.
1: Bapak, kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh, eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, ku kituna bapa pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapa mutai reaksina gitu.
1: Berarti bapa ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapa ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapa teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapa ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
2: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
1: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
2: Munda. Sami darah sami tipayuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
2: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Sah?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dia pengin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna. Ayeuna nya.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembo ge ngabandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: ayeuna mah alhamdulillah
2: sareng seneng ngaleutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
3: 3 kali
2: sabar teteh sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh naon panyakitna teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip cen
2: alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: nya alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta mah bente
2: bentes deui nya
3: eta mah
2: da kapan mah kuat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: nya
3: alfa propolis ceng teh.
2: Surhat nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Bapak punten ya teh dupi sarang sahana mina.
0: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ya teh ti palih mantan
0: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ya teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae.
0: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
0: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
0: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirado iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
2: biasa sok dipijet
0: pijetan enak mantu gitu.
1: Entahin teh bapak di landongan ku
0: Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak
0: di radio
1: cara nganggina kumaha bapak.
0: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
0: Bapak mentu seep sabotol
1: karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna
0: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
0: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain Ibu teh Ibu?
6: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu. Supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkeul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: Di 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Laras aya kesandet teh ka ngomit ran ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitu nya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga botol,
5: Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
6: iya.
5: Gitu ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: ge. Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi,
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak pakai yang pertama sampai habis tuh?
5: Kalau nggak salah hampir 20-an
4: lah. 20 hari. 20 hari ya? Iya,
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
5: Sehari 2 kali Pak.
4: 2 kali ya?
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, iya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajin nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu pak berobat?
1: Gak acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak
1: resep dawa yang golek gitu
0: lain abad meser kangge panyawat naon bapak ya
1: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo
0: bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
1: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: ditipu deh gue.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu.
8: Yeah.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
7: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emak
2: teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anggar wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih, kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: hambam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat bersikap?
0: Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Kamis ya sahabat MK, di tanggal 13 di bulan Agustus 2026 yang alhamdulillah juga telah memasuki hari
1: subur kembali
0: ke-29 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup menerus.
0: Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat Siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga satu jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insya Allah di sesi pertama akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kemudian di sesi kedua insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita semua sahabat MK, Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid.
1: Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhan.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung ya melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Bina Mas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap
0: bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Semangatku pulih semua.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini sahabat MK, untuk menyampaikan laporan laporan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda sahabat MQ, ataupun Anda ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah nanti kami sampaikan di sesi kedua sahabat MQ. Anda bisa kirimkan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027.
1: Rahmatkan rahmat terasa di kurang bersyukur.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini sahabat MQ.

0: Sahabat MKI dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kerana takutkan siksamu, hambamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama Kiai Haji Abdullah Hakim Nasyiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.
1: Harapanku subur kembali.
2: Wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله وهاي yang maha menatap اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami

agar kesibukan kami jadi amal soleh yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik, jadi lebih baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Si pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Kebaikan, semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur.

0: Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi, di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Dan setiap kali kita bersyukur, la in syakartum la azi dan nakum, Allah akan memberi tambahan karunia. Maka hati-hati dengan dengki. Karena kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Dua. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bagaimana bijak? Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain jangan sampai jadi dosa bagi kita. Tidak ada manusia sempurna. Kita harus siap. Tiap orang punya kekurangan sebagaimana kita. Kalau lihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, posisi kita yang paling minimal jangan sampai jadi dosa bagi kita. Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain harusnya jadi pahala bagi kita. Pahala bagaimana? Kalau ada orang yang sikapnya kurang atau bahkan menyakiti kita, sebetulnya kita tidak rugi. Yang rugi beliau. Orang yang menghina kita tidak akan berefek apa-apa bagi kita. Tidak akan luka, tidak akan rusak karena dihina. Justru sebetulnya yang menghina itu yang rugi. Karena dosa jelas. Pahala dia nanti dikasihkan ke kita. Dosa kita bisa dipikul oleh dia. Hanya urusan dunia saja. Dan perkataan yang tidak enak itu sama sekali tidak akan melukai kita. Kita luka di hati bukan karena perkataan orang. Kita luka di hati karena kita yang melukai diri kita sendiri. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang, tapi kita yang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lebih sibuk memikirkan orang tersebut dan merasa diri kita mulia, sehingga tidak layak orang mengatakan itu ke kita. Padahal kalau kita berani jujur, omongan penghinaan orang kepada kita masih jauh lebih baik dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Kita dihormati orang, karena Allah menutupi aib kita. Kita dihargai orang karena Allah menutupi dosa, kemaksiatan, kekurangan kita. Kalau kita dibuka, penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang yang kurang bagus, maafkan saja. Orang yang akhlaknya kurang bagus, satu, menjadi ladang ilmu bagi kita. Kalau ada orang sikapnya kurang baik, Allah memberi kita ilmu tentang sikap kurang baik yang jangan kita lakukan. Ada yang sombong, ada yang pemarah, ada yang kata-katanya. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah khair. Ada yang kata-katanya petantang-petenteng, ada yang suka celetak-celetuk. Itu adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu akhlak buruk. Kita bisa merasakan dampak dari akhlak buruk. Kita jadi tidak enak. Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang akhlak buruk yang tidak boleh kita miliki lewat beliau. Jelas? Seperti kemarin ada kasus yang mencerca. Itu sebetulnya pelajaran bagi kita supaya kita tidak mencerca. Sayangnya ada nakes yang perkataannya tidak baik, kemudian dikomentari juga dengan perkataan yang tidak baik. Kurang ajar ini, enggak empati. Jadi apa bedanya? Nah, yang nakes itu akhirnya minta maaf. Nah, yang mencerca ini tidak minta maaf. Jadi padahal kejadian ada kurang baik itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang akhlaknya kurang baik, berarti ladang apa? Ladang evaluasi. Jangan-jangan saya juga punya kelakuan jelek seperti ini. Saya petantang petenteng, gak enak ternyata orang di depan saya. Sebagaimana saya tidak enak dengan sikap dia. Jadi jangan cuman kita tidak enak oleh sikap orang, jangan-jangan orang juga tidak enak oleh sikap kita. Misal setiap bicara dipotong, saya diam, diam. Tiap kita bicara dipotong, itu kan ilmu. Ilmu jangan memotong perkataan. Satu, dapat ilmu. Dua, ladang evaluasi. Ya. Allah menunjukkan, jangan-jangan selama ini saya berkelakuan yang sama dengan orang yang saat ini berbuat tidak baik ke saya. Tiga, ladang tobat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang yang kata-katanya tidak enak itu membuat hati terluka, kan seperti yang tadi itu ya, sakit, normal, sakit hati itu, hadirin. Kenapa kita tersakiti? Pasti ada dosa kita yang mengundang. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, ampun. Saya sudah nyakitin orang lain, sekarang saya disakitin orang. Astagfirullah. Jadi aja kita tobat, udah dapat ilmu, dapat evaluasi diri, dan dapat tobat. Apalagi dengan ada orang yang sikap kurang baik, kita bisa latihan. Tidak ada petinju yang baik kecuali ada sparring partner. Kalau tidak ada lawannya, kita susah terlatih, benar? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Furqan ayat 63? Tahu Al-Furqan 63 yang sering dibahas? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri berkata yang tidak enak, nah kita merespon. Kalau tidak ada orang itu, kita tidak punya kesempatan latihan ini. sebetulnya karunia Allah untuk meningkatkan kualitas kita dalam kesabaran. Kalau tidak ada yang menghina, kita kurang latihan. Benar? Harusnya kita gaji, kita kirim buah-buahan, karena sudah membuat kita semakin lebih terlatih. Dan ladang, idfa billati hiya asan. Tolak perbuatan buruk dengan sikap yang lebih baik. Kita jadi ihsan. Gini ya, kalau orang baik ke kita, kita baik lagi, enggak aneh. Itu memang syukur kita begitu. Kalau orang berbuat baik, kita biasa aja, kita min. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, draw. Kalau orang berbuat biasa, kita baik, good. Tapi kalau orang kurang baik, kita berbuat baik, excellent. Do you understand? Yes, I stand under you. Sia-sia, astagfirullahaladzim. Kesempatan ihsan. Kalau kita baik ke yang baik, oh, normal. Tapi baik kepada yang kurang baik ke kita, tidak baik, grade-nya tinggi. Maka, dan jangan suudon. Sekarang orang tidak baik, besok lusa bisa lebih baik dari kita. Orang sekarang menghina kita, lalu malam tobat. Tobatnya tobat nasuha, kemudian bersungguh-sungguh memperbaiki. Kita sibuk dengan kesalahan dia, padahal dia sudah berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, melesat. Kita sebel ke dia, padahal dia dicintai Allah. Bencana yang menimpa kita, kan? Kita membenci orang yang dicintai Tuhan semesta alam. Apa enggak celaka kita? Makanya jangan benci. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maafkan, mohonkan ampunan juga. Begitu. Jangan kita jadi punya dosa, punya akhlak jelek gara-gara kekurangan orang lain. Makanya orang-orang takwa itu khas sekali, tidak mudah marah dan pemaaf. Kenapa kita maafkan orang-orang? Karena tidak ada orang yang sempurna, dan sangat boleh jadi kesalahan orang itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah karena tobatnya lebih bagus dari kita. Ya, persis itu kemarin nakes yang sudah melakukan kesalahan kemudian membuat tayangan permintaan maaf, nangis. Lalu ada yang memposting, dulu kamu cengar-cengir, sekarang kamu nangis-nangis, buah gua muak. Dia nih yang membuat tayangan ini yang lebih jelek lagi. Dia mencerca orang yang mencerca, bahkan mencerca orang yang minta maaf berlipat-lipat. Hati-hati ya. Boleh jadi nakes itu oleh Allah sudah diampuni dosanya, bahkan naik derajatnya karena ujiannya berat, dipecat dari kantornya, diberhentikan waktu sekolahnya. Banyak yang menghina, berguguran itu dosa. Nah, yang apes itu adalah yang mencerca nakes ini. Dia enggak minta maaf ya.
1: Rasa berputus asa.
2: Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak ilmu di sesi pertama bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kebersamaan pagi hari ini, sahabat TMK, dan alhamdulillah juga kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita semua, sahabat TMK, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang Anda sudah terhubung melalui line telepon di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat TMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Kiai?
3: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
2: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Pak Kiai juga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Silakan Pak Kiai, dimulai saja.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmat barokah kepada kita semua. Pagi ini kita akan menyegarkan kembali beberapa petunjuk dari agama kita, dari Al-Quranul Karim, berkaitan dengan bagaimana kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup itu. Nah, kita kutip saja ini beberapa ayat Al-Quran. Ada seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, apa sebetulnya rahasia kesuksesan, keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menjawab, rahasianya Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu kunci kesuksesan perjuangan Nabi, ya Al-Quran itu. Jadi Quranlah yang menjadi pedoman hidupnya. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah, tentu maksudnya bahwa di antara ajaran dalam Al-Quranul Karim yang menjadi kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca oleh Siti Aisyah. Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim 'afidun. Al-ayah. Para ahli tafsir memberikan komentar terhadap Quran Surat Al-Mu'minun ini. Qad aflahal mu'minun ditafsirkan faju wasa'idu, sukses dan bahagia. Kenapa Nabi sukses? Kuncinya yang dibaca cerita antara lain tentu saja ada pada Al-Quran Surat Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun fazu wasa'idu, sukses bahagia. Banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Mungkin ada juga yang bahagia walaupun tidak sukses. Itu yang paling baik itu, ya sukses ya bahagia. Apa? Pertama tentu saja adalah iman. Kita bersyukur. Orang yang sukses bahagia, orang yang beriman. Kita sudah memiliki iman itu. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup itu, ayat berikutnya, وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, yaitu seseorang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, ketenteraman, ketenaman kalau bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Ini penting untuk kita garis bawahi, walaupun insya Allah kita sudah terbiasa sholat, bagaimana kita meningkatkan sholat itu betul-betul sholat yang khusyuk. Dan rasa-rasanya paling tidak yang saya rasakan ini ternyata tidak mudah ya. Sholatnya mungkin kita sudah terlatih kita dari kecil, tapi begitu khusyuk, nah ini macam-macam. Nah, kita melatih diri bisa melakukan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu baru kita dapatkan apabila kita satu konsentrasi jelas. Bahwa apa yang kita baca itu tidak hanya keluar dari mulut kita, tapi juga dirasakan di dalam hati kita. Bahwa pikiran kita, perasaan kita juga mengikuti. Nah, itu adalah khusyuk. Jadi sholat itu berkualitas selain memenuhi syarat dan rukun sholat, sesuai dengan aturan sholat juga adalah khusyuk. Nah, jadi kalau tidak khusyuk, mungkin sah secara hukum, tapi belum bisa mencapai kepada aflah, sukses dan bahagia. Sukses bahagia. salah satu ikhtiar upaya sholat khusyuk itu adalah pertama tentu saja kita sendiri, artinya fisik kita sendiri bagaimana kita bisa khusyuk. Kalau ya katakanlah banyak gatal-gatal, bagaimana bisa khusyuk. Kalau pakaian kita maunya bau, bagaimana kita bisa khusyuk kalau sekitar kita tidak mendukung. Jadi faktornya kehusuan itu, faktor pertama adalah kita sendiri. Jadi apa yang kita rasakan tidak mengganggu kehusuan. Jadi betul-betul pikiran, perasaan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kondisi sadar. Untuk mendapatkan suasana batin seperti itu, selain sedang sholat itu tidak ada suara-suara yang mengganggu, selain bahwa di sekitar tempat sholat itu tidak ada satu situasi yang banyak yang menakutkan ataupun yang menggoda, suara dan lain-lain, juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang ada dalam hati kita. Jadi selain lingkungannya mendukung, pakaian juga mendukung, hati kita, dan salah satu caranya apa yang kita baca itu tidak hanya sekadar terucap di dalam lidah oleh lidah, tapi juga kita mengerti di dalam hati. Ketika kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita paham itu artinya atas nama Muhammad Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, begitu. Jadi diikuti oleh hati, jadi mengetahui terjemah bacaan Al-Quran, bacaan sholat, memahami bacaan makna dari bacaan sholat, tidak ada suara-suara yang mengganggu ketika kita sedang baca, sedang sholat, itu sangat mendukung. Jadi lingkungan, suara, atau rekena itu salah satu langkah untuk memperoleh sholat khusyuk itu lingkungan. Jangan ada suara-suara yang mengganggu. Kemudian jangan ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu, termasuk dalam badan kita. Atau kebanyakan gatal-gatal nggak bisa khusyuk. Kalau sarungnya hampir jatuh nggak bisa khusyuk. Kemudian atau ada hal-hal lain. Bahkan yang tidak kalah pentingnya ini ingatan kita. Begitu kita mulai Allahu Akbar, kita harus meyakini yang Maha Besar adalah Allah. Yang lain-lain itu kecil lah. Allah yang Maha Besar itu. Jadi apa bahasa kasarnya, mempersiapkan semua apa yang jadi ingatan yang kita anggap besar, karena yang Maha Besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah khusyuk. Sekali lagi, mudah diucapkan, kiring-kiring juga sulit diamalkan. Oleh karena itu kita harus berusaha memahami makna dari bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang terdengar kalau kita berjamaah, yang baca imam itu juga yang tidak mengganggu kita, menjadikan kita menjadi kesal begitu kita banyak salah, dan khusyuk. Lingkungan juga mendukung. Makanya sholat fardu di masjid itu bisa lebih memungkinkan untuk bisa khusyuk karena tempatnya memang tempat sholat. Dan yang kedua, tidak ada kegiatan lain yang kira-kira mengganggu sholat. Selain juga suasana batin, ketika dimasuk masjid itu kan ada suasana batin membantu kehusuan. Maka dikatakan sholat yang paling baik adalah sholat fardu, yang paling baik adalah dilakukan di masjid awal waktu dan berjamaah. Nah, ini yang pertama, sholat khusyuk. Usahakan kita memahami apa yang kita baca. Usahakan segala kegiatan yang akan kira-kira mengganggu khusyuk kita, kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Pamannya saja, nah, ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira teringat terus ini kalau nggak diselesaikan. Nah, tentu harus mempertimbangkan juga waktu, masih ada waktu dan lain-lain. Nah, biasakanlah sholat khusyuk. Jadi iman yang mantap, sholat yang khusyuk itu sangat mendukung, sangat penting untuk menjadi bekal kita dapat melaksanakan aflah tadi, fazu, wasaidu, sukses dan bahagia, tentram dan tenang. Sholat yang khusyuk bukan hanya sholat sebetulnya, ketika kita berzikir juga berdoa dapat kita lakukan dengan khusyuk akan lebih nikmat, ya. sedang berdoa, kemudian mendengar suara-suara yang mengganggu, kan tidak khusyuk. Ketika kita sedang berdoa, kemudian ingatan kita malah kepada yang lain, tidak akan bisa khusyuk. Mantap iman, salat khusyuk. Selanjutnya, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهِ مُعْرِضُونَ. Kalau kita ingin sukses dan bahagia, harus pandai-pandai kita meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lagun, yang tidak bermanfaat. Termasuk yang terjadi, termasuk perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, perbuatan yang menyakitkan orang lain, perbuatan yang menyebabkan musibah bagi orang lain. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi pandai-pandailah kita memilih kegiatan yang mendukung hati kita menjadi lebih tenteram, lebih tenang, supaya membuat aflah tadi, sukses dan sekaligus bahagia. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup adalah harus bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan yang membahayakan, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan dosa, menyakiti orang dan lain-lain. Selanjutnya, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Kesuksesan, kebahagiaan seseorang juga akan diperoleh. Tidak hanya hati yang tenteram, hati yang tenang, sholat yang khusyuk, tapi juga istiqomah, konsisten untuk melaksanakan zakat. Jadi harta yang kita peroleh dalam batas yang disebut nisab, di dalamnya ada muatan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20% dalam fikir zakat itu. Jadi zakat itu selain membersihkan harta, juga membersihkan hati, yang menjadi kunci untuk memperoleh yang disebut palsu, wasaidu, sukses dan bahagia. Nah, Islam berbicara banyak yang tentang pengaturan harta itu. Apa? Tentu Allah Maha mengetahui banyak orang yang celaka itu karena salah mengelola harta, salah menyikapi harta, salah memanfaatkan harta. Antara lain adalah harta yang dikumpulkan tidak dikeluarkan zakatnya. Zakat, kalau zakat fitrah, saya kira di rata-rata yang kita melaksanakan. Tapi zakat mal, di samping mungkin kurang paham, padahal yang kedua juga merasa sayang, padahal dijamin harta yang dikeluarkan zakatnya itu tidak akan berkurang, tidak akan berkurang manfaatnya dan maslahatnya, bahkan sebaliknya, harta itu akan semakin maslahat, semakin manfaat, semakin membuahkan keberkahan kalau dikeluarkan zakatnya, terutama zakatul mal 2,5% rata-rata. Jadi hati-hati bagi kita yang di rumah menyimpan emas lebih dari 85 gram emas, atau menyimpan uang juga sama, atau juga melakukan aktivitas bisnis, hati-hati sesuai dengan aturannya. Ada kewajiban kita tiap tahun 2,5% sebagai zakat, dan dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada orang menjadi top bisnis menjadi bangkrut gara-gara zakat. Dan hasil dari beberapa yang saya dengar atau yang saya baca, inilah diantara syariat Islam yang masih banyak muslim yang belum melaksanakan, mungkin karena tidak paham atau juga karena sayang. Nah, terlepas dari itu semua, nah, Quran mengajarkan kepada kita kalau ingin sukses dan bahagia, hati-hati ada harta yang bukan yang harus dikeluarkan, yaitu zakat. Selanjutnya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Seorang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu kalau mampu menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri, illa ala azwajin. Menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri atau suami. Di sini disebut umma malakat aymanum. Nah, perbudakan sudah tidak ada ya. penyaluran hajat seksual kepada istri, suami kepada istri adalah merupakan salah satu bagian daripada salah satu bagian daripada kehidupan manusia. Dan kalau disalurkan tidak melalui yang sah, bukan kepada suami, kepada istri, itu Islam menetapkannya sebagai kabair, dosa besar ya, perzinahan itu dosa besar. Jadi orang yang hanya menyalurkan hajat seksual kepada istri atau suami, ini adalah merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dikatakan kalau penyaluran hajat seksual itu kepada istri suami, innahum ghairu malumin, itu tidak salah, tidak tercela dan lain-lain. Selanjutnya, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu adalah mereka yang melaksanakan amanah, memenuhi janji. Nah, kita ingat hadis Nabi, ciri kemunafikan seseorang itu tiga, bicara dusta, berjanji palsu, terdapat amanah, khianat licik gitu. Nah, itu ya, kalau ada tiga-tiganya, 100% munafik gitu. Bicara dusta, berjanji palsu, kalau dapat amanat, khianat manalubillah. Nah, berbicara tentang kejujuran ini berulang kali kita mendengar, tapi tidak boleh bosan supaya kita senantiasa dalam keadaan sadar tentang betapa bahayanya ketidakjujuran. Ya Rasulullah, jadi orang Islam itu apa yang paling mudah, apa yang paling sulit? Kata Nabi, yang paling mudah baca dua kalimat syahadat, yang paling sulit hidup jujur amanah. Nah, paling sulit itu hidup jujur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan juga, orang yang gugur di medan pertempuran karena membela agama mati syahid, semua dosa dimaafkan kecuali satu, yaitu ketidakjujuran. Kenapa? Karena ketidakjujuran itu kan dosa, sebuah perbuatan dosa yang merugikan orang lain, yang menyakitkan orang lain, yang mencelakakan orang lain. Nah, ini adalah kejujuran. Barangkali kita masih ingat cerita Sayyidina Umar, khalifah kedua itu, ketika beliau menawar seekor unta dari pengembara, pengembara kambing mengatakan, "Lutfat, kalau mau beli kambing yang daripada saya hanya pengembara saja." Kata Umar, "Beritahu aja majikanmu, kambing yang satu ekor ini yang aku beli ini mati, masa gak percaya?" "Oh, percaya, jangankan satu ekor, semuanya saya katakan kambing ini mati, majikan saya percaya." Umar mengeluarkan uang, kemudian ditaruhnya di tangannya, "Ini saya beli satu ekor." Di luar dugaan, ternyata uang yang ditempelkan di tangan pengembara itu dilepasnya oleh pengembara, dan pengembara itu langsung menepuk sang khalifah, menepuk kepala negara, presiden pada waktu ditepuknya. "Fa'ainallah, Tuhan, malu kepada Allah, malu kepada Allah." Umar kaget, gembira, karena ini orang luar biasa kejujurannya. Dia rebahkan badannya untuk melakukan sujud syukur, dan ketika sujud syukur Umar menyatakan, "Ya Allah, saya bahagia, saya bangga, rakyat saya walaupun miskin tapi jujur, tidak mau mengambil hak orang lain ketika dia memerlukan dan peluang ada, karena malu kepadamu." Lantas pertanyaan Umar, "Nah, masih ada kan nanti dari zaman hamba-hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini, tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu?" Mestinya kita jawab, "Ada di negeri ini, negara Indonesia." Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang masukan kepada kita tentang kejujuran adalah merupakan salah satu dari kunci untuk memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Akan tetapi ketidakjujuran adalah yang menyebabkan musibah, yang menyebabkan derita, dan menyebabkan pasti murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib jujur, dan kita wajib mengajak orang lain supaya jujur. Kita wajib juga mencegah orang lain jangan sampai berlaku tidak jujur. Kalau kita jadi pemimpin, kita punya kewajiban untuk menutup peluang-peluang orang melakukan tidak jujur. Sebagai guru pun tidak boleh bosan untuk terus memberikan pesan-pesan moral bahwa kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan hidup itu adalah antara lain adalah hidup jujur. Dan kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu lain sholat khusyuk dan lain-lain tadi adalah yaitu punya budaya jujur, kebiasaan jujur memenuhi janji. Lantas yang berikutnya, walladzinahum ala sholatihim yuhafizun, kembali yaitu mereka yang melakukan sholat, yang memelihara sholat dengan baik. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa fahum fiha khalidun. Orang-orang yang memiliki kriteria tujuh kunci kesuksesan kebahagiaan itu adalah mereka lah pewaris-pewaris surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan sekali lagi Al-Quran surat Al-Mukminun ayat 1 sampai dengan 11 dibaca kembali, dihayati kembali dan diamalkan, dijadikan mata kuliah, mata pelajaran untuk anak kita, murid kita. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin mantapkan iman, sholat yang khusyuk, kemudian tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, menaikkan zakat, menjaga kemaluan dari perbuatan zina, dan hidup jujur dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
2: Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Izin menyapa sahabat MQ Pak Kiai di pagi hari ini. Ini ada hamba Allah dari Ciamis menyampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Pak Kiai, apa yang disebut dengan nur keikhlasan? Ini mohon pencerahannya mungkin sekaligus. Nur keikhlasan. Nur keikhlasan. Iya. Mungkin sekaligus dari closing statement dari Pak Kiai.
3: Ya. Ikhlas yaitu melaksanakan sesuatu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kerjakan ini karena Allah memerintahkan kepada saya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ikhlas kalau seorang melaksanakan sesuatu kebaikan ingin dapat pahala dari Allah. Walaupun menurut para ulama yang tertinggi itu bukan mencari pahala, tapi adalah ridho Allah tertinggi. Tapi kalau seorang kali ini melaksanakan amal kebaikan ingin dapat pahala, sholat banyak kepada dua pahala, masih dalam kategori ikhlas, cuma belum kualitas tertinggi. Kalau kualitas tertinggi itu nggak hitung-hitung pahala. Banyaknya Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan, Nabi menganjurkan, Quran juga menganjurkan, saya lakukan. Nah itu adalah. Nah yang lawannya yang harus hati-hati itu ria, ingin beken, ingin dipuji, ingin dihargai. Nah, ini yang dikatakan dapat mengganggu, dapat merusak amal nilai ibadah kita, ria itu. Ria itu orang lain kadang-kadang nggak tahu, dan makanya kita harus menyadari itu bahaya, bahaya ria itu. Berasa beramal, kalau di catatan amal nggak ada, dilaksanakan itu adalah sesuatu karena sadar ini kewajiban saya, dan yang akan menilainya adalah Allah. Bahwa orang tidak muji, saya tidak kecewa, karena saya mengharapkannya adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah. Kira-kira seperti itu. Kalau dikemas dalam ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu gambaran keikhlasan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Di akhir ini Pak Kiai, karena sudah di hari kebersamaan, mungkin closing statement ya,
3: para pendengar yang berbahagia, marilah kita terus melatih diri supaya segala perbuatan dilakukan dengan ikhlas. Awali dengan bismillah, kalau berakhir awali dengan alhamdulillah. Kalau perbuatan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, kemudian serahkan kepada Allah, masya Allah atau astagfirullah, semuanya serahkan kepada Allah. Kita akan mendapatkan anugerah dari Allah dari segala amal perbuatan kita kalau kita melakukannya dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, kita dapat melaksanakan amal apapun dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi sahabat MG kebersamaan kita di sesi kedua bersama Kyai Haji Profesor Dr. Miftah Farid. Kita doakan selalu sahabat MG guru-guru kita, mudah-mudahan guru kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang menyampaikan kualitas siarannya, ada informasi yang ingin kami sampaikan sahabat MK. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Meuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Langkah susahnya mendidik nafsuku.
2: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak
4: Radio
2: hanya orang
4: Peace
2: kaya,
4: Radio 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi. Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan.